0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ya, sudahlah dari Bondan dan kawan-kawan lagu-lagu hiburan kami putarkan dari berbagai penyanyi. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kami ajak Anda bersama di acara berikutnya.
1: Ikuti Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
0: Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat kembali bersama di Halo RRI. Ya, pada edisi hari ini, Senin tanggal 28 September. Halo RRI, sepekan 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat di waktu yang sama. Ya. Pada hari ini, Anda juga bisa berkesempatan bersama dengan kami di studio Jalan Merdeka nomor 74 untuk berbagi informasi. Ya, kami sambil cari narasumber ya. Salah satunya Pak Sekda Kabupaten Nabire. Mungkin ada pihak lain juga ya. Sementara kami sudah kirim pesan, kirim usulan untuk Pak Sekda bisa bergabung ya pagi hari ini. Ya, terkait penanganan karhutla mungkin ya. Tadi Putra Menau di SP2 Kalisemen yang menanyakan tentang kesulitan mendapatkan air ya. Tidak di satu desa atau kampung saja, tapi banyak warga di wilayah lain di Nabire juga mengalami hal yang sama. Sumur yang mengering, hujan yang juga belum turun ya, menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air sehingga banyak yang membeli. Ada warga yang terpaksa membeli air galon untuk keperluan MCK. Ya, sehari-hari bisa, satu hari bisa mencapai 5-6 galon ya. Itu belum untuk mandi. Ada beberapa yang menyampaikan kalau air galon untuk mandi, katanya ya, informasinya licin airnya. Jadi tidak seperti air sumur. Dia kalau air galon itu memang hasil atau proses khusus untuk dikonsumsi atau diminum, bukan untuk mandi. Jadi licin kalau kena sabun ya. Ya, seperti itu ya pendengar, kalau terpaksa untuk mandi ya rasa-rasanya berbeda seperti air pada umumnya. Ya, ini menjadi salah satu tantangan di musim kemarau. Kemarin kami hari Sabtu ya, itu kami mengajak pihak BMKG juga untuk bisa berdialog pagi itu. Dan Kepala BMKG menyampaikan bahwa musim kemarau yang disertai El Nino tahun ini bisa lebih panjang, lebih lama dengan curah hujan di bawah normal. Kadang-kadang hujan, tapi hujannya dalam kategori rendah ya, atau di bawah normal. Bisa berlangsung hingga awal tahun depan. Januari, Februari ya. Jadi kita siap-siap saja pendengar. Mau sedih tapi bagaimana ya, fenomena alam. Dan itu memang menjadi tantangan warga masyarakat di banyak daerah di Indonesia. Ya, kebutuhan air yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dibatalkan, harus terpenuhi dengan penghematan air ya, salah satu cara untuk bisa bertahan ya. Beberapa warga yang sumurnya jarang kering di masa kemarau itu kabarnya beberapa hari ini sudah mulai menunjukkan gejala mengering ya. Jadi airnya diambil setengah atau satu jam kemudian berhenti, tunggu nanti airnya naik lagi di sumur itu baru diisap lagi dengan mesin. Baru bisa untuk keperluan sehari-hari. Penggunaannya juga tidak leluasa seperti sebelum-sebelumnya ya. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya silakan. Ya, tentang bantuan air mungkin ya. Bantuan air dari pemerintah, baik itu kabupaten atau provinsi mungkin ya. Karena di beberapa kesempatan yang lalu juga diadakan bantuan air, baik dari pihak TNI, dari pihak pemerintah daerah ya. Kemudian juga dari balai wilayah sungai di beberapa kampung di distrik Nabire Barat itu juga pernah. Tapi menurut informasi masih didata dulu ya warga di distrik Nabire Barat karena masuk wilayah kerja balai wilayah sungai di Nabire ya. Informasi dari pihak lainnya juga pendengar, air sungai atau air kali kualitasnya tidak begitu bagus. Jadi kalau diambil tidak bisa dipakai untuk keperluan konsumsi ya, karena kabur atau keruh, sangat keruh. Misalnya untuk yang ada di SP1 dan 2 itu ada kali bumi lewat di situ ya. Jadi airnya tidak bisa serta-merta bisa untuk konsumsi. Jadi terpaksa warga membeli air dari pedagang atau pengusaha air keliling. 0984-2207-4 atau 0813-5494-419. Halo RRI, bersama kami saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Sementara sudah pukul 9 lebih 22 menit. Cuaca Kota Nabire untuk sementara ini cerah berawan ya, sambil menunggu atensi Anda melalui telepon ya, kami sampaikan informasi cuaca dari stasiun meteorologi BMKG Nabire. Siang ini siang nanti berpotensi cerah berawan, malam nanti berawan, dini hari juga berawan dengan temperatur atau suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 63 hingga 97%, arah angin dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perairan laut, tinggi gelombang di sekitar Teluk Cendrawasih 0,5 meter sampai 1¼ meter. Ya. Kemudian ada potensi hujan ya pendengar, 3 harian sampai hari Selasa besok tanggal 29. Ya, potensi hujan masih ada. Untuk hari ini potensi hujan bisa terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya dengan intensitas hujan sedang hingga lebat. Kalau besok potensi hujan bisa terjadi pada Kabupaten Intan Jaya, Nabire, Paniai, Puncak dan Puncak Jaya dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ya. Kemudian untuk kabupaten lainnya, Dogiyai, Deyai, Kabupaten Mimika, itu menurut informasi perakiran cuaca 3 harian, Kabupaten Deyai, Dogiyai, dan Mimika masuk kategori wilayah berpotensi hujan dengan intensitas lebat sampai sangat lebat. Ya, untuk Kabupaten Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, Nabire, Paniai, dan Puncak berpotensi hujan pada hari Rabu tanggal 30 September ya. Kemudian di hari Rabu yang sama, Kabupaten Mimika masuk kategori wilayah dengan potensi hujan intensitas lebat hingga sangat lebat. Ya, jadi Kabupaten Mimika dua hari berturut-turut, Selasa besok dengan Rabu, berpotensi hujan, ya, hujannya lebat. Kalau kabupaten lain, Nabire, hanya pada hari Selasa dan Rabu, hujan dengan intensitas sedang. Ya, mudah-mudahan hujan ya pendengar, banyak yang minta hujan ini. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Ya, ini informasi dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire untuk perakiran cuaca 3 harian. Senin hari ini, Selasa dan Rabu besok. Ya. Kita ini dulu pendengar ya, jeda dulu. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab WA saya oleh narasumber yang akan kami undang ya, wawancara di acara Halo RRI.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Ya, informasi layanan masyarakat salah satunya tentang digital parenting yang penting. Ya, jadi orang tua juga harus memberdayakan diri, mengetahui banyak hal di era modern ini. Ya, jangan sampai anak-anak terlupakan kebutuhan anak, pendampingan terhadap anak, pendidikan, kesehatan, ya, hak-hak anak juga dipenuhi. Sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa, ya, bisa diandalkan oleh keluarga. Ya, informasi pendengar untuk hari ini, ya, kabarnya hari ini ada informasi dari beberapa warga di WA Group, ada penyampaian aspirasi, ya. Ada dua tempat penyampaian aspirasi yang kadang orang bilang demo. Ada yang bilang demo, ya, atau penyampaian aspirasi di, ya, sedikitnya atau informasi sementara ini ada dua tempat. Nanti Anda bisa lihat-lihat, ya, kalau jalannya dialihkan, sebaiknya mencari alternatif melewati jalur atau jalan yang tidak ada demonya, ya, untuk mengantisipasi keterlambatan atau hambatan di jalan, ya, bisa mendapatkan informasi dari teman-teman yang ada di sekitar ruas jalan tersebut. Misalnya Anda mau lewat Pasar Karang, mungkin tanya, ya, teman yang ada di sekitar jalan di dekat Pasar Karang Tumaritis, apakah jalannya ditutup atau tidak, ya, ada demo kah tidak, ya. Kalau ada dan agak terhambat, ya, cari alternatif lewat Girimulyo, ya. Untuk para pedagang keliling, pengemudi ojek atau kurir, ya, misalnya itu yang harus mobilitasnya banyak di jalan raya. Ya, biasanya mereka mendapatkan informasi dari grup-grup WA, ya, yang mereka ikuti untuk mendapatkan informasi terkait situasi terkini di suatu tempat. Ya. Ada informasi lainnya. Ya, sementara Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar. Tadi malam di Taman Gisi hari kedua berlangsung kegiatan kuliner dan permainan anak, sudah dua hari ini, ya, sejak malam Minggu dan malam Senin. Ya, sejumlah pedagang walaupun rumahnya jauh, ada yang rumahnya di Wadio, dia jualan di Taman Gisi untuk berjualan bahan pangan, ya, apa kuliner. Dia mengajak teman-temannya jualan di sana sampai malam, sampai sekitar pukul 9 malam, ya, atau setengah 10. Dari informasi warga juga, sejumlah pedagang tidak begitu banyak, masih ada tempat-tempat yang kosong, tidak begitu penuh, ya. Jadi Taman Gisi masih bisa diisi sejumlah pedagang yang lain. Karena masih 2 hari ini, jadi mungkin masih belum banyak yang tahu. Jadi tidak begitu ramai. Ya, ada beberapa permainan anak yang semula di Pantai Nabire itu pindah atau direlokasi ke Taman Gisi. Tapi kayaknya belum semua ya pendengar. Sejumlah permainan belum ada di situ. Mungkin masih persiapan perlengkapan atau peralatannya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pusat kuliner seperti yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Nabire. Taman Gisi dijadikan pusat kuliner untuk warga masyarakat di Kabupaten Nabire. Sementara rencana untuk Pantai Nabire untuk ruang terbuka publik ya. Jadi khusus untuk ditata nanti ke depan menjadi ikon, salah satu ikon Kabupaten Nabire untuk kunjungan warga bisa menikmati akhir pekan atau masa liburannya. Seperti itu.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, burung apa nih? Ihi, burung apa nih? Ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
4: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
6: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
7: Air sama ikan, Bu.
6: Pinter.
8: Batuan, Bu.
6: Bagus.
8: Saya, Bu.
6: Apa lagi?
8: Sampah.
7: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
1: Ya, pendengar, ada informasi dari warga yang berangkat transit di Bandara Timika. Ya, mereka sementara tertunda ya karena kabut asap di Bandara Timika. Ya, ini baru saya terima informasinya. Sementara mereka menunggu pesawat berangkat dari Timika. Jadi keluarga ini berangkat ke Bali, ke Denpasar ya. Dari Nabire transit di Bandara Timika. Padahal Timika tidak terpantau hotspot ya. Kabupaten Timika untuk jumlah hotspot sampai tadi malam pukul 9 tidak terpantau hotspot. Ya, coba saya lihat. Oh ya. Kabupaten Mimika 0 hotspot atau tidak ada terpantau titik panas. Tapi warga di penumpang yang mau berangkat ke yang mau berangkat dari Bandara Timika ini mereka sementara tertunda atau delay karena kabut asap. Ada yang ini warga masyarakat atau pendengar di Timika bisa menyampaikannya. Putra Kamoro mungkin ya. Mungkin lagi monitor bisa menyampaikan hal ini ke pendengar yang ada di Nabire. Iya. Jadi dari foto yang dikirimkan itu terlihat memang kami perhatikan kabut ya di Bandara Moses Kilangin Timika. Ya, salah satu keluarga yang berangkat sejak tadi pagi ya mengirimkan informasi ini ke saya ini. Oh iya, kabut ya, kabut asap ini pendengar di sekitar Bandara Moses Kilangin. Iya, mungkin kiriman ya asapnya ini. Waduh. Iya. Baik, sekedar informasi, belum ada jawaban dari Pak Sekda, mungkin ada kesibukan atau rapat. Kita jeda lagi pendengar. Ini ada informasi terbaru dari BMKG terkait kondisi terkini ya di wilayah Papua Tengah. Kabut asapnya dari 82 bertambah, kalau lihat dari informasi ini, sampai tadi malam pukul 2 dini hari, pukul 2 waktu Indonesia Timur, jumlah hotspot atau kabut asap bertambah dari 82 menjadi 84 ya. 84 hotspot atau titik panas. Ini informasi baru terkirim dan kami terima ya melalui WA. Baik, kita jeda dulu pendengar, ada informasi lain mungkin yang bisa kami share atau bagikan sesaat lagi.
0: Nabire pagi ini.

0: Ya, satu lagu dari Tulus, judulnya Monokrom. Monokrom itu kayak klise gitu, hitam putih foto zaman dulu ya. Pendengar, kami telah tersambung dengan salah satu warga di SPB Distrik Wanggar yang juga merupakan pengusaha ayam, peternakan ayam petelur ya. Coba kita tanya-tanya beliau bersama Pak Zakir Rahim sementara di perjalanan beliau ini. Selamat pagi Pak Zakir, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Selamat pagi Pak Zakir, gimana aktivitas pagi hari ini di kandang?
1: Iya, sementara saya ada menuju ke arah kandang ini, pengambilan telur-telur lagi.
0: Bagaimana di musim kemarau atau masa kemarau ini, produksi tetap stabil atau menurun ayam-ayam yang
1: ternak? Tapi cuma kena dampaknya di SPB ini beberapa minggu yang lalu, cuma kabut asap, dan kedua kami terpaksa membuat sumur galian lagi untuk bisa mencukupi air ke konsumsi ayamnya begitu. Jadi kadang-kadang saya beli juga Mas Ari, kadang-kadang saya kalau tidak ini saya membeli di SPB, karena rata-rata mereka pengambilan air dari penjualan itu kebanyakan di sumur SPB Mas Ari.
0: Jadi SPB masih cukup air ya di beberapa sumur?
1: Banyak. Iya, jadi begini Mas Ari, saya lihat, saya pantau di jalan SPB Poros itu ada pembuatan sumur itu, galian sudah ada sekitar 10-an ada Mas Ari. Jadi mobil-mobil dari mobil kecil, pickup sampai trek itu pengambilannya di SPB Jalan Poros Mas Ari. Untuk bawa ke arah kota dengan SP1, SP2.
0: Oke. Baik. Jadi Pak Zakir, kalau kebutuhan air untuk ternak ayam petelur satu hari bisa mencapai berapa banyak?
1: Saya kalau untuk satu hari Mas Ari dari mana? Saya siapkan itu air atau Mas Ari. Jadi intinya kita menarik itu bergilir. Jadi kita kan dua sumur. Jadi saya tarik dari sumur pertama, yang sumur baru ke sumur penampungan di sumur lama, baru disaring lagi. Nah, baru naik ke kandang gitu, di kandang produksi. Jadi ya maksimal itu kalau ukuran tandonya yang 1000 lebih liter itu 4 tando itu bisa mencukupi sampai sore.
0: Jadi 4 tandon masing-masing tandon 1000 liter sampai sore.
1: Ya, itu untuk 7000 lebih ayam Mas.
0: 4000 liter air berarti sehari Pak Zakir.
1: Iya Mas ya.
0: Luar biasa banyak ya.
1: Iya, apalagi musim panas, dia kuat minum Mas Ari. Jadi kalau dia ayunnya lambat atau lambat, dampaknya di ayam, dia bisa kematian, bisa stres. Jadi kita antisipasi dari situ Mas Ari.
0: Okay.
1: Kalau dia urgen, terpaksa saya beli Mas.

0: saya tinggal telepon pelanggan saya, dia datang antar satu mobil buat tando.
1: Baik. Tapi tidak ada yang mati ya selama ini?
0: Kalau kematian ada saja mas, bisa dari faktor cuaca, dia karena stres mas.
1: Iya.
0: Jadi kita harus kita sakit untuk terlalu mengontrol ayam kalau di tengah-tengah hari mas.
1: Oh.
0: Karena pasti ada ayam yang sudah mas atau dia kurang minum, karena di tempat minumnya itu kan kadang-kadang macet, itu di Nepal namanya.
1: Iya.
0: Itu harus sering kita raba-raba air mengalir tanpa tenda. Kalau dia tidak mengalir, ada tersumbat, itu bisa ada lumut, bisa ada binatang, dia menghambat ke Nepalnya. Ayam dia. Jadi kita tuh sering ya rajin-rajin lah mengontrol.
1: Iya. Baik, Pak Sakir sedang di jalan ya pendengar, jadi suara kendaraan yang lalu-lalang terdengar. Mengantisipasi cuaca yang siang berapa hari ini cenderung panas, Pak Sakir, apa terpalnya diangkat atau ditambah kipas angin?
0: Saya kebetulan kami dekat arah pantai Mas Ari, jadi saya manual saja Mas. Anginnya alam, anginnya alam saja Mas Ari. Jadi saya tidak terpal.
1: Iya. Ya,
0: jadi saya pakai kipas juga karena anginnya dia balik Mas. Artinya panas dari atas, tapi anginnya dia ada, jadi dia apa istilahnya balik Mas. Karena dia normal gitu.
1: Dari 7.000 ekor ayam petelur berapa sehari? Berapa ikat telur yang bisa dihasilkan?
0: Mas Ari. Jadi sementara ini ayam baru ini sudah baru belajar bertelur Mas Ari, yang hampir 3.000 ini kurang lebih. Jadi yang produksi 4.000 lebih, yang sementara satu harinya itu 20 ikat lebih Mas.
1: Satu hari bisa 20 ikat telur yang dihasilkan. Itu yang 4.000 ayam.
0: Iya, 4.000 ekor yang ayam lama Mas.
1: Ya.
0: Yang ayam baru kemarin baru saya naikkan ke kandang, itu baru belajar bertelur.
1: Oh, belajar bertelur. Iya.
0: Ya.
1: Kalau harga telur sendiri masih stabil begitu, Pak Sakir?
0: Iya, saya iya karena pakannya juga saya lihat di grup anu Mas apa istilahnya kita bertelur ini ada kenaikan pakan ini dua hari di tanggal 28. Kenaikan, jadi harga telur juga kami yang
1: naikkan. Berapa ukuran besar satu ikat?
0: Saya tidak pakai grade Mas Ari. Jadi saya lepasnya 410.
1: 410. Oke, campuran ukurannya.
0: Iya, ukurannya. Okay.
1: Biasanya langganannya di mana saja tuh Pak Sakir?
0: Alhamdulillah di kota juga saya supply orderan di kota dengan di SPG, SPA.
1: Dapur-dapur MBG ada?
0: Alhamdulillah baru kemarin ada satu orang masuk minta telur, langsung minta 20 ikat. Jadi di daerah ini. Iya, jadi itu pelanggan Mas Ari ya.
1: Okay.
0: Dia baru dapurnya baru.
1: Yeah. Baik. Jadi ada pelanggan baru dapur MBG itu stok 20 ikat sehari.
0: Iya.
1: Kalau untuk di pasar sendiri harga 410 dijual lagi berapa Pak Sakir?
0: Mereka kalau lepas di eceran itu ada yang 75 dengan 80, variasi Mas harganya, variasi.
1: Per rak ya?
0: Per rak ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau dia perikannya dia lepas itu
1: 420. Baik.
0: Iya, kita kasih pelanggan 410, mereka lepas keluar 420 kalau dia over kios-kios kecil atau Mas.
1: Hasil sampingan dari ternaknya Pak Sakir selain telur apa lagi?
0: Pupuk kandang Mas Ari. Alhamdulillah pupuk kandang juga saya alhamdulillah ada saya pelanggan saya di Borate Mas Ari. Pelanggan Siri.
1: Oh Siri di Boretei.
0: Iya, orang Buton Mas Ari. Jadi saya pengantaran itu sudah masuk ke 6 kali Mas Ari.
1: 6 kali drop.
0: Drop ya.
1: Sekali drop berapa?
0: Saya bawa 40 ya.
1: 40 karung.
0: 40 Mas, 40.
1: Iya, 40. 40 karung, satu karungnya berapa?
0: Saya lepas 40.000 Mas, karena
1: 40.000,
0: jauh.
1: Iya. Oke, mereka kenapa pilih pupuk kandang, Pak Sakir?
0: Dia cocok, Mas. Jadi begini, jadi pertama itu satu orang dulu yang pakai, akhirnya dia teman-temannya ini karena mereka di sana memang rata-rata petani siri, mereka lihat, loh, kau punya sini nih kok besar-besar, aku juga baru cepat berbuat. Dia bilang, apa kamu pakai? Dia bilang, saya pakai pupuk tandak. Jadi saya punya peluncur itu ada satu orang di sana nama Alan, itu yang peluncur semua di dalam petani, lewat. Nanti dia teruskan ke saya permintaan pupuk sekian. Jadi saya siapkan begitu. Jadi bisa satu minggu itu sampai 150 sak. Iya, banyak petani.
1: Jadi kalau permintaannya banyak, Pak Sakir tetap bisa penuhi.
0: Alhamdulillah bisa, karena ini musim kemarau jadi keringnya cepat, Mas Ari.
1: Oh, begitu ya.
0: Kemurahan karena musim kemarau itu keuntungan kita lagi di situ, Mas Ari.
1: Oke. Baik.
0: Kalau musim hujan kan bisa 2 minggu baru bisa kita order.
1: Oke. Baik, Pak Sakir, ini kan salah satu peternak yang lumayan begitu ya di Kabupaten Nabire, peternak ayam petelur. Ada saran atau himbauan, Pak Sakir?
0: Iya, ini saja, Mas Ari, saya minta ini kalau bisa kita dibuatkan sumur bor yang untuk wilayah barat ini, kalau bisa ditempatkan di dalam poros SPB, jadi bisa untuk masyarakat kita terpenuhi begitu, Mas. Karena selama ini memang banyak sudah sumur yang kering ini, Mas Ari, saya lihat. Jadi kami kendalanya cuma di situ, Mas Ari, masalah air ini.
1: Iya, jadi masalah air yang utama ya, Pak Sakir ya.
0: Iya, masalah air. Karena ini ayam ini kan harus banyak minum selama musim kemarau ini, Mas Ari. Jadi kami awalan juga sebenarnya ini.
1: Okay.
0: Ya, kita katanya bisa mengatur ya.
1: Iya. Baik. Terima kasih Pak Sakir sudah berbagi, semoga sukses ya usahanya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Sakir, salah satu peternak ayam petelur ya di SPB Distrik Wanggar yang saya wawancara, tapi beliau masih di jalan tadi. Waduh, pagi-pagi sudah bangun ngurusi ayam ya pendengar. Ngurusi sesuatu yang hidup itu memang perlu kesabaran tingkat tinggi. Apalagi ternak ya. Kalau mati, waduh, rugi nanti. Ayam ras itu punya tingkat apa kekuatan ya. Jadi mereka punya kekebalan itu tidak seperti ayam kampung. Salah sedikit dia mati. Seperti tadi Pak Sakir sebutkan, karena kepanasan bisa mati. Jadi harus dicek tiap saat, terutama di waktu siang, untuk memastikan dia tidak kehausan airnya. Bayangkan ya pendengar, untuk 7.000 ekor ayam itu butuh air sehari 4.000 liter. Wah, satu tangki itu habis. Jadi kadang beliau ini kesulitan harus membeli air, selain ada sumur tapi kadang-kadang tidak mencukupi. Begitu ya pendengar, jadi tantangan yang perlu dihadapi di saat musim sedang kemarau disertai El Nino. Ya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi musim kemarau pada saat Anda jemur-jemur, mungkin hasil panen padi begitu atau jagung ya, yang perlu sinar matahari yang banyak. Atau tadi Pak Sakir menyebutkan pupuk kandang yang perlu waktu singkat ketika dijemur, di saat musim kemarau ini tidak perlu lama karena banyak petani yang perlu memupuk tanamannya, tanaman sirih terutama ya. Ya, satu karungnya 40.000. Jadi pupuk kandang ini tidak terbuang percuma. Ada hasil sampingannya ya. 40.000 kali 100, seminggu bisa 100 lebih sak pupuk kandang yang dihasilkan dari peternakan ayam Pak Sakir. Kali berapa? 40.000 kali 100 sak saja seminggu bisa 4 juta ya pendengar. Kalau 4 minggu dalam sebulan berarti berapa itu? Wah. Jadi seorang peternak itu luar biasa. Uangnya banyak, yang penting rajin. Ya, kami cukupkan ya pendengar. Halo RRI, mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu dan kesempatan kita bersama lagi. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Sa- Sekian Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Ya, pendengar, di acara berikutnya musik dan informasi. Kami akan sampaikan berbagai informasi menarik untuk diketahui. Dari beberapa informasi itu termasuk dari arena Asian Games Nagoya, Jepang, ya, yang mana tim Indonesia berhasil memperoleh medali, ya, dan ada sejumlah cabang olahraga yang masih berjuang bertanding untuk mendapatkan medali, ya, medali yang ditunggu-tunggu dari cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, ya, ada 1-2 cabang olahraga lainnya, ya, pendengar, akan kami sampaikan sesaat lagi.

info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, satu lagu dari Via Valen, ada yang tahu judulnya? Judulnya itu Meraih Bintang. Ya, Meraih Bintang dinyanyikan Via Valen, yang mana lagu ini dirilis tahun 2018 sekaligus sebagai lagu tema resmi atau theme song Asian Games 2018 ketika itu berlangsung di Indonesia. Ya, ada yang suka lagu tadi? Lagu tadi mengajak atlet juga masyarakat Indonesia agar bisa meraih juara ya. Untuk saat ini atau tahun ini Asian Games digelar di Aichi, Nagoya, Jepang. Ya, untuk sementara juga pendengar atlet Indonesia sudah berhasil memperoleh medali, baik itu medali emas, perak ataupun perunggu. Sampai hari ini atau dini hari tadi ya, atau tadi malam, tim Indonesia sudah berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 5 perak dan 17 medali perunggu. Merah putih atau tim Indonesia tertinggal jauh dari Thailand. Thailand sudah mendapatkan medali emas dan 8 ya medali emasnya. Di posisi 6 Thailand sementara ini. Kemudian Malaysia juga sudah naik ke urutan ke-10 ya. Jadi untuk negara Asia Tenggara atau ASEAN yang sudah berhasil mendapatkan medali, tertinggi adalah Thailand. Nomor 2 perolehan medali didapatkan oleh tim Malaysia. Kemudian kontingen Indonesia, kemudian Filipina ya. Jadi Filipina membayangi posisi kontingen Indonesia. Di bawahnya Indonesia beda medali perunggu saja ya pendengar. Medali emasnya mereka juga 2. Ya. Jadi kontingen Indonesia kemarin hanya menambah 1 medali saja, yaitu medali perak dari cabang olahraga e-sport ya, nomor Pokemon Unite. Tim Indonesia kalah dari tuan rumah Jepang ya, yang dikenal sebagai sang raja terakhir di laga final yang dimainkan dalam 5 game dengan skor 3-1. Ya, hari ini, hari Senin, kontingen Indonesia berpeluang menambah medali melalui nomor 85 kg putra cabang olahraga weightlifting ya, angkat besi. Tetapi atlet Rizky Juniansa tidak dapat tampil karena masih masa skorsing sementara oleh International Weightlifting ya, Federation atau IWF. Ya, kontingen Indonesia sudah sementara mendapatkan 2 medali dari 2 medali dari angkat besi, yaitu medali perunggu atas nama Lulu Diana Tri Wijayana di kelas 45 49 kg putri, dan medali emas diraih oleh atlet angkat besi Indonesia atas nama Rahmat Erwin Abdullah di kelas 73 kg putra. Ya. Jadi kontingen Indonesia yang bisa tampil di cabang olahraga angkat besi itu ada 7 atlet. Ya. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan masih ada peluang mendapatkan medali emas. Karena dari cabang olahraga bulu tangkis ada 4 wakil Indonesia yang akan tampil di semifinal ya. Kalau mereka bisa menembus final
Berarti medali perak sudah di tangan. Ya. Siapa saja yang sudah tampil di semifinal dari cabang olahraga bulu tangkis yang jadwalnya kabarnya hari ini akan bertanding ya. Jadi pebulu tangkis Indonesia menempatkan satu pasangan ganda campuran, dua ganda putra, dan satu tunggal putra di babak semifinal yang akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Ya, langkah Indonesia di semifinal dari cabang bulu tangkis ini akan diawali perjuangan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah yang akan berhadapan dengan wakil China Feng Yanse Huang Dongping. Ya, China dikenal dengan pebulu-pebulu tangkis handal ya. Kita sering kewalahan juga kalau ketemu mereka. Ya, Amri Nita berhasil melaju ke semifinal setelah menumbangkan Josong Yun Jeong Naun secara dramatis. Amri Nita dari Indonesia harus melalui game ketiga dengan skor akhir 21-9, 12-21, dan 21-19. Ya. Jadi kontingen Indonesia dari cabang bulu tangkis juga punya dua pasangan ganda putra, yaitu Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin. Tunggal putranya atas nama Alvi Farhan yang akan menghadapi tunggal putra Thailand. Thailand juga di cabang olahraga bulu tangkis mereka sudah semakin diperhitungkan ya, karena beberapa kali ketemu pemain mereka menang ya. Jadi mudah-mudahan hari ini untuk semifinal bulu tangkis di Asian Games 2026 yang akan berlangsung itu dapat membuahkan hasil ya, dan maju ke babak final atau babak berikutnya. Ya, informasi di awal jumpa kita di musik dan informasi dan musik. Kita jeda dulu pendengar, ada tembang berikut akan kami putarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, lagunya It Gitaf 11 judulnya. Sebelumnya ada Bondan Tetap Semangat ya. Dan Sedia Aku Sebelum Hujan. Wah. Mudah-mudahan hujan ya Kota Nabire dan sekitarnya hari ini, kalau lihat cuaca semakin berawan atau semakin mendung. Mudah-mudahan ya. Kita doakan. Pendengar, perakiran cuaca dari BMKG menyebutkan cuaca di sejumlah kota hari ini. Ada beberapa kota yang berpotensi cuaca ekstrim, ya, disertai hujan petir dan gelombang laut sampai 4 meter. Wah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan, bahkan beberapa di antaranya mengalami hujan lebat disertai petir pada hari ini Senin 28 September. Berdasarkan informasi BMKG melalui akun resminya, yaitu @info_bmkg, hujan petir berpotensi terjadi di Jambi, di Pontianak dan Tanjung Selor. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan juga akan mengguyur Kota Medan dan Nabire. Wah, alhamdulillah, puji Tuhan. Kita disebutkan ya pendengar, hari ini hujan ini dengan intensitas sedang, hujan di perkirakan akan mengguyur Kota Nabire. Mudah-mudahan bisa hujan ya. Apakah sore atau malam tidak disebutkan, tetapi BMKG menyampaikan hari ini. Sementara hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Kota Bandung, Mamuju, Palu, Kota Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Wamena. Hujan ringan atau gerimis ya. Kemudian ya, wilayah Bali, di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, cuaca pada umumnya diperkirakan hari ini cerah berawan, berawan tebal, termasuk di Kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Sejumlah wilayah lainnya berpotensi mengalami udara kabur, antara lain adalah Yogyakarta, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Kota Kendari hari ini berpotensi cuaca berkabut, kabut asap ya. BMKG juga meminta nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter di Samudra Hindia bagian barat Aceh sampai ke Lampung, juga wilayah selatan Banten sampai ke Nusa Tenggara Timur. Ya, potensi gelombang laut setinggi 2,5 sampai 4 meter. Banjir rob juga perlu diantisipasi oleh masyarakat di pesisir Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, juga Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, dan Maluku. Ya, BMKG mengingatkan bahwa dominasi cuaca kering tidak berarti seluruh wilayah terbebas dari hujan lebat. Hujan dengan intensitas ringan, maksud kami hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi secara lokal. Artinya tidak merata ya. Masyarakat juga diminta mewaspadai kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan. sekaligus rutin memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Ya, ada di IG ya, Instagramnya BMKG, yaitu @info_bmkg. Demikian ya pendengar, informasi yang kami sampaikan terkait cuaca hari ini di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kabire. Ya, hari ini berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Kita jeda dulu pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.
1: Nabire pagi ini.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, Mace Purba dengan lagunya berjudul Kenapa Jadi. Sebelumnya Sio Nona, lagu yang dipopulerkan Black Sweet dinyanyikan lagi oleh Sobat Musik. Ya. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Satu informasi terakhir. Nanti malam ada pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Malaysia pada laga lanjutan FIFA Asian Cup 2026 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Timnas Indonesia dan Malaysia memiliki waktu yang singkat untuk pemulihan. Kedua tim baru saja menjalani laga perdana pada 26 September. Timnas Indonesia memiliki modal baik setelah mengalahkan Singapura 2-0 sekaligus bertindak sebagai tuan rumah. Skuad asuhan pelatih John Herdman sebelumnya sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas dari Timnas Singapura. Pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi yang mendalam menjelang laga bergengsi lawan Timnas Malaysia. Ya, dirinya mengapresiasi kemenangan atas Singapura, tetapi jangan sampai kemenangan itu menutupi persoalan dalam permainan. Hal itu dikatakan ketika berdialog dengan RRI kemarin. Menurutnya Timnas Indonesia terlihat cukup monoton, ya, cukup monoton dan kurang kreatif pada pertandingan lawan Singapura dalam membongkar pertahanan lawan. Jadi menghadapi Malaysia pola seperti itu tidak boleh lagi terulang. Ya, pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro mengingatkan pelatih John Herdman agar mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Timnas Malaysia merupakan lawan yang tangguh yang wajib diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi permainan yang matang. Ya, menurutnya Indonesia punya pemain yang berpengalaman dan berkualitas bagus. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kualitas individu itu menjadi kekuatan tim. Jangan sampai pemain bagus bermain sendiri-sendiri, ya. Timnas Indonesia harus bermain sebagai satu kesatuan. Ya. Dirinya meminta jajaran pelatih mempersiapkan berbagai skenario taktik alternatif guna mengantisipasi kebuntuan strategi utama. Kejuaraan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Asian Cup 2026 ini diikuti 41 negara anggota kawasan. Ya. Nanti lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Ya, pendengar, kami cukupkan untuk musik dan informasi di pagi ini. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan. Ada rekan saya Manu dan kawan-kawan, ya, untuk siaran siang hingga malam. Sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 10 lebih 49 menit. Menemani Anda kembali, pendengar, kami putarkan beberapa tembang sejumlah penyanyi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini ya, hari Senin 28 September 2026 dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program acara untuk menemani Anda di siang hingga sore nanti ya. Dan pendengar, selamat siang juga untuk Anda yang baru monitor kami baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Untuk Anda yang sedang berada di pesisir ataupun di kepulauan ya, selamat siang. Selamat beraktivitas juga untuk Anda. Semoga segala aktivitas di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kami harapkan seperti itu. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang berkendara juga hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya, jangan ngebut-ngebut bawa kendaraannya. Dan selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan ya, demi keselamatan kita bersama tentunya. Baik mendengar, dibuka oleh Salsabila dengan Ku Menunggu, satu lagu yang dipopulerkan oleh Rosa. Kali ini saya mau hadirkan satu lagu lagi dari Yura Yunita, Tutur Batin, spesial untuk Anda.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Brisia Jody featuring Fabio Acer, Aku Memilihmu. Ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, sejumlah musisi asal Papua turut mengobarkan semangat nasionalisme bagi para atlet Indonesia yang berlaga dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Mereka adalah Noella Michaela, Bona Pascal, Nobo Idol, dan Boy Soa-Soa yang memimpin menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya saat menyambut kedatangan kontingen Indonesia di Nagoya pada Jumat 18 September 2026. Kemeriahan penyambutan berlanjut dalam peresmian Rumah Indonesia di Nagoya pada Sabtu 19 September. Dan dalam kesempatan itu, pendengar, keempat musisi membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu daerah asal Papua untuk menyemarakan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Chef The Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir, serta para atlet dan ofisial Indonesia. Kehadiran para musisi Papua di Jepang merupakan bagian dari kegiatan yang mendapatkan dukungan dari PT Freeport Indonesia, dan dukungan tersebut menjadi kesempatan bagi talenta-talenta Papua untuk memperoleh pengalaman baru, sekaligus dapat tampil di panggung internasional. Dan pendengar, bagi Noella Michaela, kesempatan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya di hadapan para atlet ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan tentunya. Ia mengatakan kehadirannya bersama rekan-rekan musisi dari Papua merupakan bentuk dukungan dan doa bagi perjuangan kontingen Indonesia. Dan menurut Noella juga, keterlibatannya dalam perhelatan olahraga internasional tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan bermusiknya. Selain memperkenalkan identitas Papua kepada masyarakat internasional, ia juga berkesempatan untuk memberikan dukungan secara langsung kepada para atlet Indonesia yang bertanding di Aichi Nagoya. Apresiasi turut disampaikan Noella kepada PT Freeport Indonesia yang telah mendukung keberangkatan para musisi Papua ke Jepang. Dan ia juga berharap kesempatan serupa ini dapat terbuka bagi lebih banyak talenta Papua agar mampu menunjukkan karya dan kemampuan mereka di tingkat internasional. Ya, bagi Noella Michaela, Bona Pascal, Nobo Idol, dan Boy Soa-Soa, perjalanan ke Nagoya ini bukan sekedar kesempatan tampil di luar negeri saja, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan identitas Papua sekaligus menyampaikan dukungan kepada Indonesia melalui musik tentunya. Dari Papua kami datang membawa semangat untuk Indonesia, kata Noella. Keren ya mendengar anak-anak Papua yang sangat keren-keren tentunya dan berhasil dengan segala talenta-talenta mereka. Dan semoga ini juga menjadi motivasi untuk kita semua, apalagi anak-anak Papua ya, untuk ayo kita semangat untuk membangun negeri dengan cara yang kita bisa tentunya, baik dalam musik, bisa dengan akademis, pendidikan ya, dan hal-hal apapun yang tentunya dapat bermanfaat bagi diri kita. Baik pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
0: Saya Papua. Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

dengan kami cukup kan kebersamaan kita di musik dan informasi untuk siang hari ini. Selanjutnya kami temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Masih bersama saya Mega ya. Dan pendengar, selamat siang juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Untuk Anda yang sedang beristirahat siang ya, jangan lupa santap siangnya dan cukupi kebutuhan cairan Anda di siang hari ini, karena cuaca di luar masih cukup panas ya. Jadi jangan lupa minum air putih biar tidak dehidrasi. Baik pendengar di musik tradisional dan budaya, siang hari ini untuk Anda yang ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangke sampai Pulau Rote ya, boleh silahkan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kakak Mega yang cantik.
0: Halo juga, selamat Amo. Siang juga Amo. Iya.
1: Kok lupa Amo, Kak?
0: Tidak lupa lah, masa lupa.
1: Nanti Amo nanti lagi.
0: Iya, Amo.
1: Nih, lagunya tuh Aropi Rumo dari lagu Waropen.
0: Oke, Aropi Rumo.
1: Ya. Ada toh?
0: Ada dong.
1: Ya. Nih, Amo yang pembuka pintu,
0: Iya dong. Amo pembuka pintu ini pinta. Hari ini.
1: Emang siapa?
0: Sendiri. Oh, di belakang ya.
1: Lagi.
0: Ada operator.
1: Ada.
0: Ada mau ada.
1: Teknik dorang.
0: Iya, betul. Amo tahu.
1: Ya, nih Amo mau salam buat ini, Bapak Kapolsek di Serda ini.
0: Iya.
1: Ada Mama Angel, Bapak Angel. Di belakang tuh Mama Corisano. Ya, Mama Corisano di sebelah Bapak Rahel, Mama Rahel. Salam tuh Mama Rahel Limor dengan teman-teman bidan. Ya. Amang salam lagi buat Pak Mayoteni Kalibobo.
0: Ya.
1: Amang salam lagi buat Bapak Mandowen Putra Lewa Sembila. Yang ditopo Mama Ayu dan Mama Ina, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Ori. Insos umbrawer, insos korido, insos ambil orang sepada masuk.
0: Iya.
1: Yo, tete dan nenek di PK, Bapak Samberi, Mama Samberi, selamat siang saja. Yo, Amo salam buat Kakak Mega sekeluarga lagi.
0: Iya, Amo, terima kasih, Amo.
1: Iya, Amo tidak lupa. Yo, Amo salam buat Mama Bunda Puja, Mama Noper, Kakak Ros, Gaby, Mama Suster. Ya, Amo salam buat Tete Awam di Batas Kota. Ya, buat Senja, Arema, Padi Arema, Ibu Ani, Mbak Lasri, Mama Teguh, Diren, Padi Diren dia masuk, Padi Arema, Padi Pres. Yang di Lagari itu ada Mas Tunggal dan Mas Waro. Ya, Abang Engkol. Ya, banyak sampai. Ya, di luar Papua itu ada Mama Jamila, Mama Arpa, muda di Minado 2 itu, Bapak Ambon dengan Bapak Batak 2. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati Kakak Mega.
0: Terima kasih, Tuhan berkati Amo juga. Terima kasih Amo.
1: Kakak yang cantik.
0: Iya, terima kasih Amo. Aduh, Amo ini pandai merayu. Oke, di lagunya yang di request Amo tadi, Aropi Rumo, lagu dari Waropen ya. Oke, sudah saya siapkan ya Amo, nanti kita dengarkan sama-sama pendengar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Tidak ada suaranya ini. Halo. Halo, selamat siang. Oke, nanti dicoba lagi ya. Suaranya belum ada ini, bagaimana ini? Oke deh pendengar, masih di 0984220074 ataupun di 0813549419. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang, Bung.
2: Iya.
0: Iya, Bung. Ya. Bung, aku diami di Kalibobo.
2: Iya, baik-baik.
0: Baik-baik.
2: Kalibobo, suasana, situasi aman.
0: Aman jaya.
2: Iya.
0: Bagaimana cuaca di sana, Bung? Panas kan?
2: Iya.
0: Cuaca,
2: panas.
0: Cuaca. Panas ya?
2: Panas.
0: Ya. Oh, sama berarti di sini juga panas menyala. Baik, Bung Akudiomi, silahkan mau request lagu apa nih sini?
2: Ya. Saya request satu lagu. Gadis Teluk Bentuni.
0: Oke.
2: Salam dari Blacksmith.
0: Siap. Salam-salamnya boleh silahkan,
2: Bung. Iya, salamnya untuk Mama Bagus, Mama Wahyu. Mama Teguh, Mama Ayu, Mama Rumbrawer, Yusuf Andi, Pak Alex di Pulau Nau,
0: yeah.
2: Pak Manuturi, terus buat dua sobatku, Pace Sanoi dan Pace Tanati, dan terakhir buat Bung X. Yang lagi mengadakan perjalanan dari pagi sudah dari Bobo, ya mungkin kembali ke Kalinona kan. Oke, itu saja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mega.
0: Iya, terima kasih juga. Iya, okay. Sama-sama. Terima kasih kembali Bung Akudiomi dari di Kalibobo maksudnya ya. Oke, lagunya dari Black Sweet. Gadis Teluk Bintuni, siap, saya cariin dulu ya. Oke deh, sudah ketemu. Baik pendengar, masih di musik tradisional dan budaya siang hari ini ya. Sudah ada beberapa lagu saya siapkan dari Amo dan Abung Akudiomi tadi yang sudah bergabung. Ini kali ini sudah ada lagi yang bergabung nih. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang musik tradisional dan budaya Kak Mega.
0: Iya, selamat siang Mama Bagus.
3: Saya masuk WA tapi suara Kak Mega ada tapi suara aku tidak dengar di Kak Mega.
0: Iya, jadi tidak tersambung kayaknya ini. Nanti sih saya cek lagi nih kabelnya kali, Mama. Mama, yeah. Apa kabar?
3: Kabarnya kabar. Baik. Mama Bagus baru pulang dari acara itu.
0: Acara apa tuh?
3: Pokoknya musim-musim ini musim orang nikah banyak, Kak.
0: Bener.
3: Kita 1-4 lagi berangkat lagi.
0: Kenapa ya? Iya, minggu-minggu ini banyak yang nikahan kayaknya nih.
3: Iya, ini musim-musim bulan-bulan bagus, bulan-bulan yang bagaimana kan buat orang-orang yang nikah itu.
0: Mungkin iya ya, mudah-mudahan ya. Bagus sebenarnya, bagus semua sih, Ma. Semua tanggal
3: kan mungkin karena cari yang lebih bagus.
0: Benar, yang lebih bagus, betul.
3: Itu sudah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, Ma.
3: Aku mau dengar lagu dari Papua, lagunya itu lagu. Jalan Imam Bonjol.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya buat Kak, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mega, terutama Kak Meganya.
0: Amin. Terima kasih Mama juga. Semoga doanya kembali ke yang mendoakan.
3: Terima kasih kembali. Terus buat yang baru lewat, Bung Akudiomi sama Amo, terima kasih senggolannya, saya senggol balik walaupun karena diri ini panasnya cetar membahanai.
0: Bener. Cetar ya siang hari ini ya.
3: Iya. Terus salam yang di Cirebon sana Bunda Alfa. Terus buat di Jakarta Teria, di Jogja ada Bapak Mas Arkyadi. Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Akris, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Supri, Mama Lani yang ada di Nabire. Ucapannya selamat siang. Buat Insta Sami, Putri Koridor, masuk Mama Arum Brewer. Terus buat Mama Korisano, Mama Angel, Mama Rahel, ucapannya juga selamat siang. Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Jas, Mbak Yati, dan Marulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Mas Tukul, terus buat Senja, Pak Dina Budi Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Kakak Diren sama Putra Arema, terus buat Pak De Arema, Paman Yuteni, ucapannya semua selamat siang. Putra Putri Lo Sembilan, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Putri Komoro, ucapannya juga selamat siang. Terus yang di Ambon sana, di Manado ada Bunda El, Bunda Anggra ini sama Nona Vika. Di Banjarmasin ada Bang Sucu, Bang Junaidi, Abang Ibrahim, Abang Sahabat Rizki, Teh Dewi, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga buat yang ada di Numere sana, buat Bunda Emma, terus buat yang ada di Legari, Mas Waro sama Putra Tunggal, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Ori, Mama Ikram. Tak lupa juga buat semua saja tanpa terkecuali ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan acara musik tradisional dan budaya RRI Nabire. Buat kami kanya selamat siang, selamat bertugas, lagunya ditunggu.
0: Oke, Mama. Oke deh, terima kasih Mama Bagus di Karadiri. Lagunya dari Papua juga nih hari ini, wah semua lagu Papua ya. Jalan Imam Bonjol dari Roy Rumere. Jadi lagu ini dari Biak Pendengar, lagu daerah Biak ya. Baik, nanti kita dengarkan sama-sama lagunya. Oke, sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat siang, musik tradisional dan budaya.
4: Selamat siang, assalamualaikum, dan budaya. Pak Junaidi di Ambon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Junaidi, apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah sehat, cuaca cerah.
0: Bapak di Ambon kah?
4: Iya.
0: Oh iya, luar biasa jauh ini. Ambon panas ya hari ini?
4: Panas. Biasa.
0: Panas biasa. Oke, sama lah berarti dengan Nabire Bapak ya. Hari
4: sama
0: ini
4: Nabire.
0: Iya, kita Nabire juga panas cerah hari ini.
4: Mak Mega kah?
0: Iya betul, dengan Mega.
4: Suara.
0: Halo.
4: Halo, Mas, iya.
0: Ya, siap. Terdengar jelas ya suaranya?
4: Jelas.
0: Oke, jelas. Bapak Junaidi, silakan mau request lagu apa?
4: Solina Baju Merah.
0: Solina Baju Merah. Baik. Lagunya untuk siapa nih, Pak?
4: Untuk semua-semua, untuk pertama Mbak Mega, terima kasih banyak dan harapan sehat, dan silakan tugas selalu, dan diberkati yang Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
4: Pertama kita menyapa Bunda Ed yang ada di Manado, Sumatera. Bunda Ed masuk?
0: Belum, Bunda belum.
4: Bunda Ed di Manado, Bayangkara ini juga di sana, Fika juga ya. Ada kita penuli utara selamat siang dan harap ya juga Mama Bagus juga harapan sehat, Mama Membrawer juga selamat sehat juga, ada kita orang punya Mamu juga, Mbak Novel, Putra apa itu? Putra yeah. Singar lalu
0: Putra
4: ada
0: Putra Tunggal, iya Putra Arema. Putra Tunggal. Banyak putra-putra di sini, Putra Menau.
4: Selamat siang harapan siang selalu. Ya Ayu juga di sana, Bayu. Selamat siang juga ada ketemu Sunja juga ya. Selamat siang dan harapan. Lalu Mama Bagus juga lalu ketemunya Mama Novel, Mama siapa lagi? Suros yang ada di dia selamat siang dan harapan siang. Salam semua sudah.
0: Iya.
4: Perlu banyak lagi dari honor dapat berdiri salam dan harapan harapan set ya.
0: Amin.
4: Dulu.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Junaidi di Ambon. Baik ya, lagunya Yopi Latul kali ini, Solina Baju Merah. Oke. Baik pendengar, selamat siang, kami sapa Anda ya yang saat ini sedang monitor kami. Baik Anda di pesisir, di kepulauan ataupun dimanapun Anda berada ya. Dan sepertinya kita ke lagu dulu deh, sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan untuk Anda. Lagu-lagu yang sudah direquest oleh Amo, Bung Akudiomi, Mama Bagus dan Bapak Junaidi. Wah ada yang bergabung lagi nih kayaknya. Oke deh, saya angkat dulu ya, biar sekalian nanti diputerin lagunya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Mega.
0: Selamat siang juga, Mama.
5: Ya, ini dengan Mama Ikram, itu apa?
0: Dengan siapa?
5: Mama Ikram.
0: Oh, Mama Ikram. Apa kabar, Ma? Udah lama tidak gabung, Mama Ikram.
5: Itu lagi.
0: Sehat, toh?
5: Baik-baik,
0: alhamdulillah kalau begitu. Mama Ikram?
5: Iya.
0: Lagi ngapain?
5: Lagi duduk.
0: Lagi bersantai ya di rumah ya.
5: Iya.
0: Oke deh Mama Ikram, silahkan mau request lagu apa.
5: Mama Ikram minta lagu 1 juta telur ratu.
0: 1 juta apa?
5: Telur ratu.
0: 1 juta telur ratu. Oke, lagu ya, dari daerah mana ini? Lagu Bugis. Oh,
5: Mama bagus ya. Saya ikut absen yang tadi, mereka semua sudah absen jadi.
0: Oke.
5: Terima kasih lagi. Mama bagus. Sudah senggol Mama Ikram.
0: Iya.
5: Ya, itu saja Mbak Mega.
0: Iya, oke okay, Mama Ikram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ikram di toko ya, lagunya dari kali ini lagu Bugis pendengar. Si Dijuta Telur Ratu. Oke deh, nanti kita dengerin sama-sama. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya. Lagu pertama ini dari siapa ini? Insinyur ML Rumadas, lagu Arofirumo ya, lagu dari Papua. Dan pendengar, nanti kalau masih ada waktu saya akan buka lagi line teleponnya untuk Anda tentunya. Tapi kali ini saya putarin dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Jadi pendengar tetap bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya.

Makan bukancah. Makan bukancah merupakan tradisi nenek moyang yang telah lama ada di negeri Seribu Suluk, Rokan Hulu. Makan bukancah artinya makan dengan cara mengambil sambal atau gulai secara langsung ke kancah, yakni kuali besar yang tidak ada daun telinganya, dengan tanpa dihidangkan atau disuguhkan. Momen makan bukancah mengandung makna kebersamaan, kegotong royongan. Dahulu makan bukancah sering dilakukan pada acara kenduri, mendoa, pernikahan, menuga padi, atau

merupakan permainan tradisional yang berasal dari Desa Siula Panjang, Kabupaten Kerinci. Tanduk yang digunakan dalam tradisi ini terbuat dari bambu dengan panjang lebih kurang 3 meter, yang diraut kemudian dililit dengan kain berwarna hitam dan merah. Di ujungnya diberi rumbai-rumbai dan giring-giring.

Setelah bertemu lawan main, maka tanduk tersebut akan diadu dengan gerakan-gerakan seperti gerakan silat dan enercik, disertai dengan lompatan-lompatan tertentu, meniru gerakan kerbau yang sedang diadu. Pemain yang menang adalah pemain yang tanduknya tidak robek dan tidak rusak saat diadu.

0: dengan musik berupa dap ataupun gendang, gong, serta alunan nyaho atau mantra memuji leluhur.
1: Nilai filosofi yang terkandung pada permainan lagu tanduk, yaitu kerbau merupakan hewan yang dianggap sakral dan kuat dalam membantu para petani menyelesaikan pekerjaan bersawah.

0: dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punya. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini. Dan musik tradisional dan budaya juga akan hadir setiap harinya menemani ruang dengar Anda di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saat ini kita bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti dinamika olahraga berikut ini.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Milan's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
0: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Milan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Milan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahulunya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
2: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
0: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
2: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
0: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan menyisi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tabu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gostil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merting, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grande lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahlawi Dita Fiolina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil China Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Dita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Dita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Dita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Dita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Dita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Dita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Dita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Dita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia pada tua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya, dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah, bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tetua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tanda sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget, dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan lanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatim Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada China dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: pecinta sepak bola, pelatih Jan Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menampil laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Indonesia John Hartman menyatakan para penggawa Garuda

0: As always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

0: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya, serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi, mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesempatan saja di Gor Bukti Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama yang ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dio Persada jatuh gol untuk kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 berlangsung hingga menit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya melakukan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Yulherma menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mahfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andarya start pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Ramdana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik, terima kasih, selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama, dan kita bisa memperbaiki di babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya potensi bagus untuk kedepannya, kita akan terus perbaiki, dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Provinsial League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk mengejar peluang kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Provinsi RRI.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, sejahtera ya. Dan senang sekali saya Mega dapat kembali temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu dangdut agar kita bisa joget-joget tipis ya di siang hari ini, boleh silahkan di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang siang hari ini masih berkutat dengan segala aktivitas ya, dengan segala pekerjaan Anda sambil monitor kami tentunya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga segala aktivitas Anda, pekerjaan yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Untuk yang lagi di perjalanan juga ya, kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa diperhatikan selalu rambu lalu lintas yang ada di jalan. Untuk yang di kepulauan, di pesisir, dimanapun Anda berada ya, selamat siang untuk Anda. Selamat beraktivitas, yang bersantai juga selamat bersantai di siang hari ini, di hari yang cerah ya, di hari Senin ini. Untuk Anda yang mau ikutan di Pro Dangdut, boleh silahkan di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Baik, pendengar sudah ada yang bergabung sepertinya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Halo, Bung. Halo.
1: Halo.
0: Halo, oke, suaranya sudah terdengar jelas. Halo, Bung Alkudiomi.
1: Ya.
0: Oke, baik, Bung. Silahkan.
1: Ya, saya buka pintu, jadi
0: Benar, buka pintu nih.
1: Ya, lagunya
0: Lagu
1: Goyang apa? Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang. Aduh, mentang-mentang habis makan siang kayaknya nih.
1: Ya, baru masak selesai, di rumah jadi santai saja.
0: Oke.
1: Makan selesai dan di depan Pondok Pinang sambil monitor RRI
0: Nasir. Asik, mantap. Tinggal minum kopi nih yang belum kayaknya nih, Bung aku diurus.
1: Tinggal sebentar bikin teh lagi sudah santai lagi.
0: Asik. Seru sekali ya. Baik, silakan salam-salamnya, Bung.
1: Ya, salamnya buat Mama Bagus, Benja, Mama Rumbabe, Mama Suwo, Putra Menong, Mama Nokel, Mama Alfa di Cirebon, Mansar Mansur, Bung X, Iren, Putri Mongun Sigi, Insya Sambi, dan tak lupa juga buat dua sahabatku, Aceh Sanoi dan Pak Aceh Tanati.
0: Oke.
1: Ya, itu dulu.
0: Oke.
1: Nanti disambung lagi.
0: Siap.
1: Kalau ada waktu.
0: Oke deh, siap.
1: Oke, selamat siang, selamat bertugas.
0: Shalom. Shalom, selamat siang kembali Bung Alkudiomi di Kalibobo. Lagunya dari Dua Anggrek ya. Goyang Nasi Padang pakai sambal randang, wah enak itu. Oke deh, saya mengangkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, kakak cantik.
0: Halo juga, selamat siang juga Mas Putra Tunggal. Apa kabar ya, Mas?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Lagi di mana posisi?
2: Di rumah tuh, di Legari.
0: Oh, di Legari. Ih, kemarin saya main ke Legari loh, Mas.
2: Di jalur di mana? Di SD berapa?
0: Di mana itu ya? Legari 1 sih kayaknya. Tadinya mau mancing, tapi ternyata tempat pemancingannya tutup. Jadinya balik deh.
2: Tetap di Legari.
0: Begitu ya. Baik. Iya. Oke deh, Mas, silahkan mau request lagu apa nih?
2: Kopi Lampung.
0: Kopi Lambada.
2: Salam salam tuh dari Batana.
0: Boleh silahkan.
2: Pak Arema kemana? Pak Arema Mbak Rahim Mbak Reza. Biren Mama Sipa Selamat Siang dan Selamat Istirahat. Yang dilegari Mas Waro Ibu teman Mas Bapak Wisa Selamat Siang dan Mas Warok masuk itu ada Bapak Wisa.
0: Iya nih, mana nih Mas Warok nih?
2: Jadi dari satu Mas Warok itu, gak tahu ini, masuk enggak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, kita sudah acara.
0: Iya, terima kasih kembali. Ada Mas Putra Tunggal di Legari ya. Aduh, kemarin saya ke Legari loh. Sekali lagi loh saya informasikan. Baik pendengar, masih di 0984-220-74 ataupun di 0813-549-449 di Prodangdut siang hari ini ya. Ayo kita ramaikan biar kita bisa joget bareng nih kayaknya. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Iya, Mama bagus. Mama, lagi ngapain, Mah?
3: Inilah baring-baring panasnya. Nggak tulungan inilah sambil nunggu air. Saya beli air satu. Apa itu? Tanki itu, tapi tidak ada orangnya lewat.
0: Kasian. Masih kering.
3: Sambil nunggu ini.
0: Masih kering kah air di sana, Mah?
3: Kering nggak. Dapatnya sekarang loh hanya satu timba hitam itu saja.
0: Ya ampun. Itu maksudnya Mama pakai air pam, air PDAM kah? Atau pakai sumur?
3: Air sumur.
0: Pakai sumur. Iya.
3: Kita mau bikin baru tapi belum dapat mata airnya.
0: Gitu.
3: Kemarin dapat 11 meter kah berapa belum dapat air mata airnya itu.
0: Iya berarti lumayan dalam juga ya kalau di sini ya Maya. 11 meter belum dapat air. Oh ya sudah. Semoga nanti segera teratasi Mah kekeringan ini ya. Aduh kasihan.
3: Iya siap ya.
0: Amin. Oke deh Mama, silahkan mau lagu apa?
3: Ini aku mau request lagu dari Evita Malaka.
0: Iya, yang judulnya.
3: Judulnya

0: di Pulau Nusa Nusa Balik Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Supri, Mama Lani di Nabire, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga buat Senja, Pak Adi dan Muda Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Pak Adi Arema, Bung Aku Deomi, sudah, Bung Aku Deomi, Mama Yoteni, terus Pak Adi Arema, terus buat Yusuf Sambi, Putri Kuri di rumah Sumarum Brawer Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Ijin, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya selamat siang. Bapak dan Mama Teko, terus buat yang di Timika sana, Putra Putri Komoro, Putra Putri Lo 9, Putra Putri Intan, Putra Putri Rong, Putra Ronggaiwa, terus Putra Menao, Putra Oseng, tak lupa juga buat yang ada di Manado sana, Nona Vika, Bunda Anggra ini, Bunda El, terus buat di Banjarmasin ada Abang Cucu, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Rizki, Abang Samsul, Teh Dewi, ucapannya selamat siang, Abang Ruh tak terlupakan, terus buat yang ada di Lumire sana, Bunda E, ucapannya juga selamat siang, semoga sehat semua.
1: Amin.
0: Terus tak lupa juga buat warga Karadiri 1, 2, terus buat warga Wiraska semua, warga SPB semua, pokoknya yang ada di Distrik Wanggar, Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Mama Ina, semua yang di Topo sana, pokoknya semua tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja.
1: Oke.
0: Buat Kak Mikanya, terima kasih, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
1: Siap. Oke deh, terima kasih Mama Bagus. Lagunya dari Evita Mala, Tang Ting Tong Der. Oke, nanti kita dengarkan sama-sama ya lagunya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Iya, dari Pak Darwanto, Darwanto di SBC.
1: Oh, Bapak Sudarwanto?
2: Iya.
1: Oke, Bapak, salam kenal, apa kabar Pak?
2: Salam kenal juga, kabar baik. Sama persoalan dengan Mama Bagus.
1: Iya.
2: Tidak ada air.
1: Bisa
2: mata
1: seperti
2: air tidak dapat. Akhirnya air mata yang mengalir.
1: Aduh, Bapak bisa aja deh. Iya, jadi air mata yang mengalir ya, nanti ditampung
2: iya,
1: tapi tidak penuh-penuh.
2: Mata air kan yang mengalir. Gitu.
1: Oh, jadi
2: air mata yang mengalir.
1: Iya, kalau di sana tidak ini Pak, tidak pakai PDAM atau apa?
2: Belum, Mbak, belum. Oh,
1: belum masuk di sana. Jadi belum pakai sumur masuk. Ya, Bapak ya.
2: Iya, sumur tanda hujan itu yang kami pakai.
1: Okay.
2: Untuk mandi, cuci gitu.
1: Iya, tapi kalau untuk masak sehari-hari bagaimana Pak?
2: Air galon Pak, air galon, air isi ulang itu ada. Di sini sumbernya bagus, kalau dari Karadiri 2 itu, itu bagus itu. Sehingga para apa isi ulang air itu ngambilnya di situ, itu bagus tuh.
1: Oh begitu.
2: Kalau tidak SPB juga bagus.
1: Berarti... Iya, yang terkena dampaknya banyak juga ini ya, ternyata sampai SPC.
2: Iya,
1: SPC.
2: Hampir merata lah, merata
1: iya.
2: Semua.
1: Itu ya, mudah-mudahan segera ya turun hujan yang cukup deras sehingga air bisa kembali banyak lagi.
2: Itulah harapan dan doa kami semua.
1: Kita
2: gitu,
1: doakan ya Pak ya.
2: Iya.
1: Baik, Bapak Sudarwanto, Bapak Sudarwanto mau request lagu apa nih?
2: Saya Wukuto Mbak ya, dari Didi Kempot.
1: Sewukuto, wih enak itu. Saya udah lama gak dengar lagu Sewukuto ini. Oke, oke.
2: Untuk tadi yang baru lewat Putra Tunggal, Mama Ayu, Mama Bagus. Yang di Lagan sana, teman lama ini Pak Parno, dulu mantan distrika di situ. Terus juga selebihnya fotokopi dari Mama Bagus deh.
1: Ya, sudah lengkap ya Pak ya. Oke deh Bapak.
2: Jangan terlalu panjang, jadi foto ambil fotokopi aja langsung. Gitu.
1: Langsung copy paste. Oke. Siap.
2: Ya itu. Selamat menikmati lagu untuk semua penggemar RRI dan selamat bekerja untuk Mbak, para angkasawan dan angkasawati.
1: Terima kasih.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati Mbak semuanya dan buat semua angkasawan dan angkasawati.
1: Amin.
2: Ya itu aja Mbak, makasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Sudarwanto di SPC. Dan ya semoga ya kendala kemarau.

atau ini air kering ini segera teratasi, segera dicarikan solusi terbaiknya, dan semoga Tuhan segera menurunkan hujan yang cukup, hujan yang baik tentunya, jangan sampai banjir juga sih. Ya semoga, aduh kasihan kalau sudah air ini memang kan kebutuhan pokok ya pendengar, kebutuhan dasar manusia, jadi apa-apa gitu kita memang menggunakan air. Jadi ketika air itu tidak ada atau air itu kering, aduh pastinya banyak hal-hal itu jadi terhambat begitu. Baik pendengar, kita dengarkan lagu dulu kalau begitu ya. Sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan di siang hari ini, dan kami harap juga semoga lagu-lagu yang sudah di request ini dapat menghibur siang kita ya. Walaupun dengan cuaca yang panas, walaupun dengan cuaca yang cukup menyala di siang hari ini, semoga hati kita tetap selalu adem mendengar lagu-lagu ini. Baik pendengar, tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kembali bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tadi sudah beberapa lagu ya saya putarkan maksudnya lagu-lagu itu yang direquest tadi oleh Waku Diomi, Putra Tunggal, lalu Mama Bagus dan Bapak Sudarwanto di SPC. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung juga silahkan, masih panjang waktunya ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan tentunya. Dan untuk Anda yang mau bergabung silahkan di 0984220749 ataupun di 0813-5494-419. Sebelumnya saya mau sapa dulu untuk Anda yang baru bergabung atau baru monitor kami ya, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas ya di pagi lagi siang hari ini. Aduh, sepertinya saya butuh kopi ini. Sudah mulai hawa-hawanya sudah mulai ini ya pendengar ya siang hari ini, karena agak panas mungkin jadi anginnya tapi cukup kencang di luar. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar, ini pastinya udaranya dengan angin-angin ini cukup sejuk ya, walaupun cuacanya cukup panas di siang hari. Baik, pendengar silakan di 0984220749 ataupun di 0813-5494-419. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, sambil menunggu atensi dari Anda yang mau bergabung ya, nanti saya akan buka lagi teleponnya. Tapi sebelumnya satu lagu dulu, Pica-Pica dari Narboy Gang, Juan Reza featuring Jackson Zeran dan Wita Sophie.

Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Kembali bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tadi ada Bang Toyib ya. Kapan pulang Bang Toyib? Gimana mau pulang? Tiket mahal kata Bang Toyib. Oke deh pendengar, silahkan untuk Anda yang mau bergabung. Masih ada beberapa waktu ke depan ya, Pro Dangdut akan kami hadirkan. Jadi untuk yang ingin menyapa-nyapa, handai tolan Anda, ataupun ingin request lagu-lagu dangdut masih boleh ya di 0984220074 ataupun 0813-5494419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita Kak Mega.
0: Iya, selamat siang. Aduh, kecil sekali suaranya. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Diren Kak
0: Mega. Aduh, Diren, kenapa Diren kok tidak semangat ini? Ada apa ini Diren ini?
1: Iyalah.
0: Lagi kurang sehat kan?
1: Rada baru bangun.
0: Oh, pantesan suaranya ya agak serak-serak bagaimana begitu? Tapi sehat toh?
1: Sehat-sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Oke deh Diren, silakan. Mau request lagu apa?
1: Tadi tuh Diren sebenarnya mau dengar lagu dari Evie Tamala, Cinta Biru.
0: Terus?
1: Diren telpon begini karena jari-jari suka keriting.
0: Keriting ya? Iya nih.
1: Akhirnya Diren bilang, udah. Baring-baring dulu.
0: Ketiduran deh.
1: Baring-baring nih langsung nganyut-nganyut karena angin bagus jadi.
0: Iya, angin kencang toh.
1: Iya kok.
0: Enak, bikin ngantuk memang.
1: Karena angin juga sudah tiup bagus. Langsung Diren nganyut, hampir serui baru. Hampir serui tapi untung lagi. Masa tuh gak bangun bikin kaget langsung. Gabung radio.
0: Oke deh. Ya boleh-boleh silahkan Diren. Mau lagu apa jadinya nih? Masih Evie Tamala kah?
1: Iya Evie Tamala, Cinta Biru Kak Mega.
0: Oke siap, birunya cinta.
1: Birunya cinta.
0: Oh Cinta, cinta Biru cinta. Ya benar.
1: Ya,
0: Cinta Biru
1: Kak Mega. Yes ton.
0: Iya abisnya judulnya mirip-mirip sih. Oke deh, salam-salamnya boleh silahkan Diren.
1: Ini salam buat kamu yang tadi lewat, terus ada Ma Bagus, ada Ma Hendi, Bapak Hendi, ada Momo Wahyu, ada Om Putra Tunggal keluarga, ada Putra Rema, Cynthia, ada Ibu Senja juga, terus ada Pak Ibu Degeprek, ada Pak Alex di Plonau dan Om Fritz. Ada Om Nasru, ada Pak Junedi, ada Bunda El, ada Kakak Fika, terus ada siapa ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Ini Mama Teguh, Bapak Teguh, ada Mama Siva juga, ada Pak De Arema, terus ada Om Aku Diomi juga. Ada Bung X, pokoknya ada Damar Wulan juga, terus semua saja ada Mega Yeston.
0: Oke.
1: Yang lagi Monit, Ririna Bires yang ini ucapannya selamat siang dan selamat Monit. Aduh Kak Mega.
0: Apa tuh?
1: Pokoknya semua saja yang lagi dengar nih.
0: Oke oke.
1: Kita butuh ini. Butuh air karena sedikit lagi nanti pakai keringan.
0: Oh di sana juga kering ya?
1: Kak Mega.
0: Iya.
1: Kering betul.
0: Kasihan. Di daerah mana itu Diren?
1: SPC.
0: SPC. Ya, oh sama dengan Pak Sudarwanto tadi berarti.
1: Sama.
0: Itulah sudah ya. Gimana ya. Ini? Aduh semoga segera turun hujan ya, hujan yang baik. Biar tidak kering lagi. Amin.
1: Pokoknya buat semuanya. Oh lupa Kak Mega, buat yang di jalur 4 juga semuanya selamat siang. Terus pokoknya semua-semua saja yang lagi dengar RRI.
0: Oke.
1: Selamat siang dan selamat monit. Dilindungi Allah SWT. Buat Kak Mega juga selamat siang dan selamat bertugas.
0: Oke.
1: Dilindungi Allah Subhanahu wa taala juga Kak Meganya. Ya, sehat-sehat terus Kak Mega.
0: Amin.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mega, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Diren sudah bergabung. Ya, ada Diren ya SPC. Lagunya dari Evi Tamala, Cinta Biru. Baik, apakah ada lagi selain Diren? Oh, ada lagi. Boleh kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang Bung.
2: Iya.
0: Iya, Bung, silakan.
2: Ini lagi monitor Diren yang masuk.
0: Iya, Diren barusan ini.
2: Iya. Oke. Okay. Lagunya Kemesraan.
0: Kemesraan, oke. Okay.
2: Versi dangdut dari Adela.
0: Oke, siap. Boleh. Adela.
2: Ya. Ya. Lagu ini untuk Diren, Senja, Mama Bagus, Putra Meno, Bung X, Mama Alfa di Cirebon. Lanjut lagi buat sobatku. Mansar Mansur.
0: Iya.
2: Terus Pace Tanati dan Pace Sanoi. Lanjut buat Mama Novel, Putra Oseng, Putra Kamoro dan Putri Kamoro. Mika. Itu dulu.
0: Oke.
2: Nanti baru kita lanjut lagi kalau ada waktu.
0: Siap. Baik, Bung Kudiumi, terima kasih.
2: Selamat bertugas.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan Prodangdut akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari di pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan talk show produksi RRI Nabire bersama dengan Bapak Dandim ya. Sesaat lagi pendengar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: www.kompastv.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.
1: Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Berikut ini kami akan hadirkan talk show bersama dengan Komandan Kodim 1705 Nabire, Letkol Artileri Pertahanan Udara Dwi Palwanto Tirta Mentari, ya, bersama dengan host kami Jeffrey Panjaitan yang kali ini mengangkat tema TNI hadir untuk rakyat memaknai 81 tahun pengabdian di Nabire. Untuk Anda pendengar, selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Talk Show RRI. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami bersama Letkol Arhanud Dwi Palwanto terkait dengan HUT TNI ke-81. Seperti apa keseruannya, nanti kita akan bersama dengan narasumber kita. Saya perkenalkan Letkol Arhanud Dwi Palwanto.
3: Silakan. Ya. Ya. Terima kasih, ya. Bang Jeff. Biar kita
2: agak lebih akrab.
3: Ayo, betul. Izin memperkenalkan diri, nama kami Dwi Palwanto Tirta Mentari. Tirta Mentari, kami Letkol Arhanud. Kemudian kami abiturien Akmil 2006. Sementara jabatan kami di Kota Nabire ini sebagai Komandan Kodim 1705 Nabire.
2: Ya. Banyak orang mungkin, sebelum kita masuk ke dalam TNI ini sendiri, banyak orang mungkin belum mengetahui apa perbedaan Arhanud, kemudian apa perbedaan infanteri. Karena ini memang keseringan orang ketika dandim atau mungkin TNI itu ada infanterinya, ada Arhanudnya.
3: Oke, terima kasih, Mas. Jadi memang dalam TNI sendiri itu ada banyak korps. Jadi ada bagian-bagian khusus seperti kayak infanteri itu pasukan berjalan kaki. Kemudian Arhanud itu terkait dengan artileri pertahanan udara. Jadi ada pos-pos yang memang itu bisa diisi oleh kayak kami, atau pos-pos yang hanya bisa diisi oleh infanteri. Seperti kayak Komandan Kodim, ini bisa diisi dari infanteri, bisa diisi dari Arhanud, bisa demikian. Mungkin bingungnya ada infanteri atau
2: kebanyakan mereka pada bertanya terkait infanteri. Sudah berapa lama Bang di Nabire? Karena mungkin masyarakat juga belum terlalu banyak tahu.
3: Iya. Kalau saya di sini baru sih, ya, baru 10 bulan ya. Jadi masih ini juga butuh adaptasi ataupun ya kenal-kenalan dari Mas Jeff tuh.
2: Oke. Dari 10 bulan di sini sudah seperti apa melihat Nabire, dan sebelumnya Abang di mana?
3: Sebelumnya kami di Jayapura, kami di staf personel Kodam 17 Cendrawasih.
2: Kalau lihat Nabire selama 10 bulan,
3: Kalau Nabire menurut saya banyak prospek yang bisa kita eksplor. Jadi ini salah satu kota yang menjanjikan, kabupaten yang menjanjikan, dan tentunya kedepannya pasti akan maju.
2: Itu optimisme.
3: Harus optimis.
2: Baik. Tahun ini berarti HUT TNI pertama yang di Abang ikuti di Nabire.
3: Iya, betul.
2: Ke-81 dan TNI hadir untuk rakyat.
3: Iya.
2: Memaknai HUT TNI ke-81 tahun ini, kalau bisa dibilang cukup dewasa, 81. Seperti apa Abang melihat Kodim 1705 Nabire berkontribusi untuk benar-benar hadir untuk masyarakat?
3: Terima kasih, Bang. Memang TNI itu hadir untuk rakyat, dan TNI itu berasal dari rakyat, sehingga kita harus memberikan manfaat untuk rakyat. Untuk dalam HUT TNI yang ada sekarang ini, kita menyelenggarakan beberapa kegiatan yang sekiranya itu kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, seperti kegiatan mangrove kemarin. Kemarin kita sudah melaksanakan mangrove, menanam mangrove. Diharapkan abrasi yang terjadi di Pantai Samabusa, ya kita tidak bisa keseluruhan mengatasi, tidak, tapi dari sedikit demi sedikit kita berusaha untuk abrasi ini bisa kita kurangi dengan penanaman mangrove tersebut.
2: Saya lihat juga, Bang, waktu awal-awal ke Nabire, langsung kemudian terjun ke OYH,
3: Oh iya, betul.
2: membersihkan begitu banyak
3: Siap.
2: sampah di situ.
3: Siap.
2: Apakah ini juga bukti kehadiran seorang Dandim
3: Ya.
2: 1705 untuk bisa kemudian di masyarakat memperkenalkan bahwa TNI itu benar-benar hadir?
3: Ya, itu ya salah satu upaya kita bahwa kita juga ada kepedulian pada masyarakat, dan pasar ini kan salah satu titik sentral,
2: Betul.
3: dan pasar ini terletak di mukanya Nabire,
2: Icon lah dari
3: ikon, ya
2: penerbangan.
3: betul. Jadi kita memang harus kira bereskan, kita rapikan. Pada saat itu memang kita lihat, oh ini kok kurang rapi. Ayo kita ajak bareng-bareng, tidak hanya untuk Kodim saja, tidak, karena ini milik kita semua. Makanya pada saat itu kita ajak dari kepolisian juga, dari teman-teman dari RRI, dari teman-teman semuanya, kita ajak bareng-bareng. Kita tidak ingin kita menjadi, oh ini gawainya siapa ini, atau yang harus naik, yang dapat nama siapa, tidak. Kita ingin ini kota kita, ya ayo kita kerjain bareng-bareng gitu. Kita buat kesejahteraan kota bareng-bareng, tidak usah, oh ini namanya siapa, namanya siapa, tidak. Mari kita ada inisiasi untuk kita bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng.
2: Baru-baru itu abang baru datang ya di Nabire langsung.
3: Wah.
2: Oke, di HUT TNI ini tentunya ada berbagai perlombaan yang dilaksanakan, dan ini juga seperti yang kami lihat banyak yang menyentuh kemudian dengan masyarakat. Banyak aksi sosial yang juga dilakukan. Apa-apa saja yang memang aksi-aksi yang dilakukan oleh Kodim, khususnya TNI secara keseluruhan di Nabire.
3: Kalau untuk yang aksi sosial ini, yang untuk masyarakat itu ada kegiatan karya bakti seperti kemarin yang penanaman mangrove di pantai, kemudian kita ada bersih-bersih pasar, kemudian kita ada kegiatan-kegiatan lain seperti lomba. Lombanya ada lomba jurnalistik. Besok kalau salah, besok atau nanti malam ya, itu ada lomba domino.
2: Domino.
3: Oh, domino. Jadi teman-teman atau masyarakat yang hobinya
2: jago,
3: domino harus disalurkan, bisa daftar ke Denpom itu. Jadi kita juga berharap keakraban tidak ya dengan main. Dari main itu kan bisa ada komunikasi, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang bisa disampaikan. Mari kita selesaikan bareng-bareng. Ada domino, kemudian kita ada senam kreasi hari Sabtu besok. Jadi untuk anak-anak ataupun rekan-rekan yang punya kecintaan terhadap seni itu bisa ikut untuk meramaikan, supaya tidak hanya HUT TNI mulu terkait tentang militer saja. Tidak, mari kita angkat budaya lokal supaya bisa dikenal ataupun bisa digaungkan di medsos, biar orang luar tuh tahu bahwa di sini tuh banyak sekali tari-tari yang perlu kita eksplor, dan kita harus dorong ini supaya banyak masyarakat ataupun di luar Nabire itu tahu bahwa Nabire itu luar biasa.
2: Ya itu yang poinnya di situ ya. Abang, kalau kami yang sudah bisa dibilang sudah sesepuh di dalam media sudah paling lama, jarang kami melihat ketika HUT TNI kemudian itu mengangkat lomba jurnalistik, terus kemudian lomba tari kreasi. Ini mengangkat, mungkin selama ini kayak jurnalistik sering media itu mendukung kegiatan-kegiatan apapun di Nabire, terutama kegiatan TNI, tapi mungkin ini yang menjadi rangkaian lomba yang kami lihat luar biasa. Apa ini Pak Abang yang jadi inisiasi untuk melaksanakan lomba jurnalistik kemudian tari kreasi, karena ini juga berkaitan dengan budaya, mengangkat budaya Nabire.
3: Yang pertama untuk yang jurnalistik, kita tahu bahwa dalam tugas kita tentunya kita membutuhkan insan media untuk menggaungkan itu, dan kita sangat sering bekerja sama, dan kita ingin membuat apresiasi juga untuk rekan-rekan media, bahwa tentunya tulisan dari rekan-rekan media ataupun liputan dari rekan-rekan media itu akan berpengaruh pada masyarakat.
2: Setuju.
3: Sehingga kita coba push, kita melaksanakan lomba di mana mungkin ada sisi-sisi yang tidak diketahui oleh masyarakat yang sudah dikerjakan baik awak media ataupun dari TNI ini. Kemanunggalan dengan masyarakat itu tidak tereksplor, masyarakat tidak tahu, karena masyarakat cenderungnya kalau cari berita-berita yang kontroversial.
2: Betul.
3: Ataupun yang negatif, yeah, itu cepat sekali, yeah, tuh, viral. Nah, tapi itu, kalau yang sifatnya positif itu kadang orang, ah ini apa sih?
2: Yeah.
3: Tapi memang dengan ada lomba ini, kita mencoba menggali bahwa media ini berperan penuh dalam memberikan amplifikasi terkait dengan hal yang positif.
2: Yeah.
3: Dan kita ingin buat apresiasi untuk rekan-rekan media juga sudah membantu kita, TNI, maupun daerah juga, yeah, untuk menyampaikan sifat-sifatnya apa, program-program yang sifatnya positif. Kemudian terkait
2: viral, ya, ya,
3: terkait lomba, yeah, lomba apa,
2: tari
3: namanya,
2: kreasi,
3: tari kreasi, kita memang sedang kecil-kecilkan kita pilot project untuk yang sekarang ini. Kita harapkan kita akan sering buat tari kreasi ini supaya masyarakat ini bisa melestarikan budaya yang ada di Nabire ini. Saya kemarin pada saat kita kegiatan dengan rekan-rekan yang dari Maluku itu, makan batita itu. Maluku, teman-teman dari Maluku itu, mereka punya patita.
2: Iya.
3: Nabire sendiri
2: punya.
3: Punya apa?
2: Iya. Betul.
3: Dan pasti ada, cuma perlu kita eksplor. Dengan adanya eksplor itu, kita bisa mendatangkan masyarakat atau mendatangkan wisatawan untuk hadir. Oh, ini hal yang luar biasa untuk bisa dilihat, sehingga bisa memutar roda perekonomian.
2: Itu poinnya.
3: Iya.
2: Mengapa dilaksanakan?
3: Kita ingin mengeksplor kesenian rakyat yang ada di sini. Mari kita jangan yang dari Maluku ada, dari Nabire ini malah.
2: Betul.
3: Belum kita eksplorasi,
2: ya, supaya ada ciri khas tersendiri dari,
3: ya,
2: kegiatan bukan cuman lomba, bukan cuman tari kreasi, tetapi ada juga pangan murah, atau pasar murah, ya,
3: betul, ya,
2: pasar,
3: ya,
2: murah,
3: betul.
2: Terus kemudian juga ada kemarin donor darah,
3: ya,
2: apakah ini juga menjadi program TNI secara terpusat, karena kemarin sepengetahuan kami itu dilaksanakan terpusat se-Indonesia, dan Kodim melaksanakan
3: Ini satu program dari dari Mabes TNI, supaya menggalakkan basar di seluruh Indonesia, kemudian donor. Tentunya dengan basar ini kita akan meringankan beberapa masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk membeli bahan makanan pokok itu mahal. Dengan adanya basar, kita kan bisa turunkan sedikit dari harga pasar, sehingga masyarakat yang sekiranya kurang mampu bisa beli. Kita kemarin ada 16 stand, dari Poktan juga datang, juga dari UMKM juga hadir, dan pada saat siang hari sudah habis semua, sudah
2: habis, betul. Antusiasnya juga dari awal kami pantau itu pada pengen beli itu, dari awal padahal belum dibuka.
3: Memang stoknya terbatas,
2: langsung
3: habis semua. Ya, kita berharap bisa meringankan sedikit lah untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar.
2: Ya, untuk donor darah sendiri,
3: untuk donor darah juga kita berharap bisa membantu masyarakat. Kayak kemarin kita ada kejadian orang butuh darah itu susah sekali, ya. Sekiranya dengan ada donor darah ini, kita bisa membantu rekan-rekan juga yang membutuhkan darah. Karena di Papua Tengah ini saya rasa belum ada PMI, ya.
2: Ada, sudah ada. Cuman memang belum terlalu masif pergerakan. Baik, Abang. Cukup menarik karena ini tahun TNI kali ini pertama bagi Abang, tapi sudah banyak melaksanakan berbagai kegiatan. Yang saya menarik adalah untuk tema kita, yaitu TNI hadir untuk rakyat. Sejauh pemahaman Abang mengenai Abang sudah bertugas di tanah Papua, terus kemudian Abang sudah melihat berbagai fenomena yang ada di Papua ini sendiri, dan dinamikanya up and down. Untuk tema kita sendiri, TNI hadir untuk rakyat, seberapa jauh TNI ini benar-benar berperan untuk warga masyarakat sendiri?
3: Terima kasih, Bang. TNI hadir untuk masyarakat, sebenarnya kita sudah hadir dari lama.
2: Betul.
3: Cuma memang untuk amplifikasinya ataupun lebih dikenal oleh masyarakat itu, kita masih butuh dari rekan media.
2: Setuju.
3: Seperti yang di wilayah gunungan, kita punya Wampi Lamu, jadi air bisa mendatangkan terang. Itu ada di beberapa distrik yang ada di pegunungan sudah dilaksanakan, tapi kemungkinan gaungnya
2: tidak tersampaikan.
3: Padahal seperti itu harus disampaikan supaya masyarakat itu tahu bahwa negara itu hadir. melalui TNI ini bisa membawa terang untuk masyarakat yang ada di gunung maupun kita sekarang ada mungkin sumur bor dan lain-lain, dan itu harus diinfokan kepada masyarakat. Dan kita berharap ini juga tidak hanya slogan saja, setiap insan TNI yang ada di tanah Papua ini khususnya bisa hadir untuk masyarakat, bisa menyelesaikan permasalahan ada di masyarakat.
2: Saya menarik tadi abang bilang terkait dengan sumur bor, ini kan saya singgung sedikit mengenai kemanunggalan menunggal air, dan juga ada program yang memang program presiden mengenai jembatan Garuda gitu. Seberapa jauh abang melihat ini terrealisasikan di Nabire dan seberapa manfaatnya untuk warga masyarakat, karena kemanunggalan air ini sendiri sangat berarti untuk warga masyarakat.
3: Betul. Kalau manunggal air dari Bapak Kasat menyampaikan kita harus memberikan manfaat terkait dengan air ini. Kita juga berusaha untuk bisa membantu masyarakat. Memang kita ada keterbatasan alat, kita sedang berusaha untuk bisa kita punya alat sendiri sehingga kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kira-kira ada masyarakat kampung yang butuh air, kita bisa bor di situ. Dan Mas doain lah supaya kita
2: pasti kita
3: bisa segera punya alat, kita bisa bantu masyarakat lebih lebih jauh lagi.
2: Ya, untuk jembatan Garuda sendiri?
3: Oh, jembatan Garuda sendiri memang kita ada progres jembatan Garuda. Jembatan ini bukan jembatan yang dalam skala besar. Betul. Tidak. Memang itu untuk mengatasi keterisoliran dari tempat-tempat satu ke tempat lain. Kita sudah berapa buat? Kita ada 7 yang sudah kita buat. Dan kedepannya akan ditambah terus supaya kita bisa membantu masyarakat yang terisolir, bisa mengantarkan anak-anak yang tadinya mutar jauh. Bisa dipotong waktunya, ataupun mama-mama Papua yang mungkin kesusahan kayak seperti Waroki, mereka susah masuk masukin apa namanya ada kendaraan masuk susah kan, bisa masuk, bisa apa tanaman-tanaman seperti ubi-ubian bisa mereka jual gampang demikian.
2: Dan kemarin ada tokoh agama di sana itu juga menyampaikan. Saya termasuk kaget juga mereka sampaikan terima kasih karena selama ini mereka harus agak susah untuk akses jalan dari jembatan Garuda itu terbantu. Baik, abang di HUT TNI ke-81 ini tentunya saya dengar Kodim juga berpindah. Kodim berpindah. Ini juga untuk sebagai sosialisasi kepada warga masyarakat biar paham saat ini. Untuk kantornya sendiri sudah berpindah seperti itu, jadi bukan yang kantor lama. Mungkin bisa disampaikan juga, Pak. Kalau kantor ini sudah berpindah dan nantinya akan di mana sendiri?
3: Oke, terima kasih, Mas. Ini kan sehubungan dengan adanya pembentukan Kodam baru di Papua Tengah. Jadi rencana ada pembentukan Kodam Mambruk, Kodam 29 Mambruk yang ada di Papua Tengah dalam waktu dekat, sehingga kantor yang seharusnya digunakan oleh Kodam karena belum ada menggunakan Korem. Kemudian Korem kemudian menggunakan kantor Kodim. Kodim sementara pinjam dari KNPI.
2: Yang di Kota Lama.
3: Jadi kalau ada teman-teman ataupun masyarakat ini baju luar kok banyak di sini, kegiatan apa kah?
2: Betul. Di kita, Facebook banyak beredar.
3: Itu dia. Kita pinjam dulu kantor KNPI. Memang kita kemarin sudah komunikasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati sampaikan sudah pakai saja sudah, karena di situ kan awalnya kurang terawat dengan baik, kurang terawat dengan baik, sudah banyak rumput-rumput tinggi. Sekarang kita sendiri kan sudah terbuka,
2: rapi.
3: Kita pinjam sama Pak Bupati, Bupati langsung udah langsung bersihkan. Kemudian kita juga harus komunikasi dengan KNPI juga, karena punya kan kita juga sudah membuat pernyataan peminjaman kepada KNPI. KNPI sudah mengokekan. Nanti ya kedepannya kita memang belum ada syukuran untuk buka kantor belum, karena masih kita rehab-rehab dan lain-lain. Kalau sudah sudah siap untuk bisa menerima Mas Jar, nanti kita kita panggil ya, kita buat acara syukur-syukuran kecil, doa buka ini.
2: Saya dengar kabar kalau nanti Kodam 29 Mambruk itu akan diresmikan bersama dengan HUT TNI tanggal 5 Oktober. Apakah ini juga nanti Kodim juga sama untuk peresmian tempatnya di tanggal itu, karena kita lihat ini bertepatan dengan betul-betul TNI.
3: Nanti kalau Kodim nanti kita setelahnya.
2: Ya, setelahnya.
3: Ya. Ya. Kodam dulu disemikan baru akan nanti.
2: Oke, baik. Ditunggu undangannya.
3: Iya, siap.
2: Baik, baik. Baik, Bang, untuk di hotel ini juga saya dengar ada kunjungan ke Wakauri. Itu juga ada kunjungan. Apa ini program rutin atau memang ini sudah direncanakan oleh Kodim?
3: Ya, kita memberikan perhatian juga untuk Wakauri kita. Ya. Memang mungkin dalam beberapa tahun terakhir mereka tidak kurang terperhatikan. Ya. Mari kita buat rencana, kita akan buat rutin.
2: Ya.
3: Karena Wakauri ini kan dulu pendahulu kita juga.
2: Betul.
3: Yang membentuk Kodim ada sekarang, salah satunya perannya dari Wakauri ini, sehingga kita perlu memperhatikan juga kesejahteraan dari para Wakauri ini. Ya, jadi kita buat rutin nanti ada pemberian sembako ataupun kita datangkan mereka senior-senior ini dari pensiunan juga kita ajakkan diskusi terkait mungkin masalah-masalah yang ada di Kodim ataupun di kota yang sekiranya bisa kita dapatkan solusi untuk penyelesaian tersebut.
2: Untuk HUTNI sendiri di tahun ini, Kodim bekerja sama dengan Korem juga atau seperti apa Abang lihat untuk pelaksanaannya sendiri?
3: Jadi kalau pelaksanaan HUT TNI yang ada di wilayah Nabire ini dikoordinir seluruhnya oleh Korem.
2: Korem.
3: Jadi Korem nanti membagi kegiatan masing-masing, punya mungkin dari Lanal ada kegiatan sendiri. Dari Kodim Madaga sendiri itu yang mengkoordinir semuanya dari Korem.
2: Korem ya. Berarti memang sudah ada bagian-bagiannya. Oke, baik. Baik ya pendengar dan pemirsa, kita jeda sejenak. Nah, kita akan lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam talk show terkait dengan HUT TNI ke-81. Dan tadi sudah banyak Abang berbincang terkait kegiatan TNI di tahun ini. Terus kemudian bagaimana kegiatan ini juga bisa bermanfaat bagi warga masyarakat. Yang saya ingin tanyakan lagi nih, Bang. Tentunya di dalam kegiatan ini semua TNI terlibat.
1: Ya.
0: Kebersamaan TNI di HUT ini, Abang sendiri melihat seperti apa? Karena tentunya ini melibatkan banyak matra, tidak saja TNI Angkatan Darat, tetapi Angkatan Laut juga hadir. Seperti kemarin Bazar, mereka terlibat, dan lain kegiatan lainnya juga terlibat. Abang melihat kebersamaan ini seperti apa? Dan apakah ini membuat TNI itu benar-benar dilihat masyarakat bahwa TNI itu benar-benar bersatu?
1: Ya, jadi kita memang TNI ini kan banyak matra, ada yang Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Jadi setiap kegiatan kita kolaborasi dengan rekan-rekan ini, mau kegiatan karya bakti ataupun basar, kita satu, walaupun ada beda-beda warna, tapi kita tetap satu TNI. Dan kita berharap juga kita akan terus solid terus untuk bisa mendukung masyarakat yang ada di Nambiri.
0: Nabila, ya. Karena hubungannya juga terlihat sangat harmonis ya, Bang, ya, karena memang TNI meskipun materinya banyak, tetapi kebersamaan itu
1: Betul.
0: menjadi yang paling utama.
1: Ya, kita juga sering dukung ya kepolisian,
0: Ya, betul.
1: kami Dandim dan Lana, kita dukung teman kami
0: Ya,
1: Kapolres,
0: Kapolres.
1: ada unjuk rasa kita temani semua,
0: Turun
1: untuk
0: sama-sama.
1: turun sama-sama, itu bentuk kita keakraban kita. Kalau kita sama-sama, saya yakin bisa kita selesaikan semua permasalahan yang ada.
0: Baik, Abang, untuk kegiatan HUT TNI sendiri ke-81 tahun ini, masih ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya atau tidak, Bang? Karena biasanya mungkin ada, kalau dari beberapa tahun lalu itu mungkin ada bedah rumah atau mungkin ada bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti itu.
1: Jadi untuk rangkaian kegiatan HUT TNI nanti diakhiri dengan pelaksanaan upacara, sedangkan kemudian ada lanjutan kegiatan kami TMMD.
0: Oh, masih ada
1: Ya,
0: TMMD.
1: TMMD mulai minggu kedua Oktober kita mulai pembangunan, ada berapa titik di daerah Wanggar. Ada gereja, kemudian ada perumahan yang tidak layak huni, kemudian ada sumur bor yang harus kita buat juga di sana. Kita bisa memperkenalkan masyarakat.
0: Berarti dalam rangkaian. Tapi TMMD itu kan bukan saja HUT TNI ya, Bang.
1: Ya, tiap
0: Tentunya
1: ya,
0: tiap tahun
1: tiap tahun ada. Ya,
0: berlangsung terus
1: langsung.
0: ya. Baik, baik.
1: Dan kita juga mengajak masyarakat. Ini bukan hanya kegiatan TMMD ini bukan untuk hanya TNI saja, tidak. Masyarakat yang ingin berperan di situ, ayo kita bareng-bareng kita bangun masyarakat kita, desa-desa ataupun distrik yang kiranya perlu kita bangun bersama. Ayo, dari baik dari masyarakat maupun dari swasta yang mau ikut nimbrung di situ bareng-bareng kita untuk tema ini, ayo kita, saya mengajak untuk bareng-bareng.
0: Bersama-sama ikut terlibat ngopi bareng ya, Pak.
1: Boleh, boleh, boleh. Jadi kalau umpamanya masyarakat, oh saya membantu di situ ada kekurangan sumur, oh silakan, silakan. Jadi tidak mungkin juga TMMD, tapi kita berharap kita bisa merangkul seluruh masyarakat yang ingin tergerak hatinya untuk bisa kita membantu masyarakat yang ada di daerah Wanggar. Nanti kita sangat terbuka. Kita sangat berharap atau
0: Bisa
1: dari teman-teman semuanya.
0: Jadi untuk warga Wanggar, untuk kampung atau distrik, siap-siap nih, Bang, ya. Nanti ada tim MD masuk dan ini jadi bisa dimanfaatkan untuk mungkin ada rumah yang dapurnya agak rusak, minta bantuan ketika tim MD itu. Baik, Bang, untuk acara puncak ke HUT TNI sendiri ini akan dilaksanakan di mana dan nanti rencananya melibatkan siapa saja nih, Bang?
1: Kalau pelaksanaannya kita upacara biasa saja.
0: Upacara biasa.
1: Upacara HUT nanti akan melibatkan dari masyarakat juga, akan kita undang juga untuk kegiatan tersebut. Kemudian nanti ada penyerahan hadiah-hadiah yang sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaannya nanti di lapangan Saptamarga
0: Baik.
1: Kodim, betul.
0: Berarti nanti ada aksi-aksi apa, Bang? Mungkin ada biasa mungkin ada tembakan meriam
1: Betul,
0: atau
1: betul.
0: apa?
1: Kalau tahun ini kita sudah ada himbauan dari Mabes TNI untuk menyerahkan secara sederhana, karena kita sementara dalam penanganan bencana kan banyak
0: Bencana, ya.
1: titik-titik bencana di Indonesia. Kita juga sedang karhutlah juga ibu
0: Karhutlah,
1: kita.
0: ya betul.
1: Jangan kita apa euforia, sedangkan teman kita sedang kesusahan.
0: Ya.
1: Makanya dilaksanakan dengan sederhana, tapi tidak mengurangi esensi dari kegiatan HUT tersebut. Ya.
0: Rangkaian kegiatannya soalnya sudah benar-benar berkah bersama
1: Ya,
0: masyarakat, terus
1: betul.
0: kemudian bermanfaat juga untuk
1: Ya.
0: masyarakat. Jadi kegiatan puncaknya upacara
1: Iya,
0: saja ya.
1: benar.
0: Baik. Bang, mungkin menutup talk show kita pagi
1: Ya.
0: hari ini. Dan juga tentunya ini jadi pesan untuk warga masyarakat, bagaimana TNI hadir
1: Ya.
0: di tengah-tengah masyarakat, kemudian bagaimana TNI bisa juga menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat.
1: Ya.
0: Mungkin ada pesan dan juga harapan kepada TNI secara khusus di seluruh Papua Tengah, di seluruh tanah Papua, untuk bisa benar-benar bersama rakyat.
1: Ya, terima kasih Bang Jeff. Saya berharap bahwa TNI ini bisa menampilkan wajah yang baik. Kemudian kita berharap masyarakat juga percaya dengan kita bahwa kita niat kita hadir itu untuk sepenuhnya membantu masyarakat. Karena kita dari rakyat juga, kita hadir untuk rakyat. Kita berusaha untuk di mana ada TNI di situ kita bisa mengatasi permasalahan rakyat yang ada di sekitar situ. Jadi kita berharap apabila ada TNI datang di situ, jangan langsung sentimennya langsung negatif. Oh, ada militerisme atau tidak? Kita di situ berusaha untuk menciptakan keamanan, untuk mengatasi kesulitan yang ada di sekitar situ. Jadi jangan masyarakat mungkin ada stigma negatif terhadap TNI ini. Kami berharap masyarakat bisa menghilangkan itu, karena kita hadir bukan untuk terkait dengan kekerasan, tidak. Kita berusaha untuk memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan bisa mengatasi kesulitan masyarakat, baik melalui mandunggal air ataupun bersatu.

0: Mari dalam HUT TNI ke-81 ini TNI lebih bisa hadir untuk rakyat, memberikan solusi bagi masyarakat sekelilingnya, dan kita bisa menampilkan wajah TNI yang sebenarnya, bahwa kita adalah pelindung untuk masyarakat kita, dan tidak ada stigma negatif yang ada melekat pada kita. Dan kita berharap pada seluruh rekan-rekan semua bisa menjaga marwah ini dan bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak melaksanakan pelanggaran yang bisa menyakiti hati rakyat. Mari kita dukung pemerintah daerah, kita berusaha Papua ini Papua maju, dan kita berharap Papua ini Papua hebat. Terima
1: Baik,
0: kasih.
1: terima kasih Letkol Arhanud di Palwanto
0: Ya.
1: sudah mau hadir di
0: Ya.
1: talkshow kita. Pendengar dan pemirsa, tentunya TNI Polri memberikan rasa aman di tengah-tengah warga masyarakat. HUT ke-81, mari kita ciptakan TNI hadir untuk rakyat. Saya Jeffrey Panjaitan pamit, kita jumpa di lain kesempatan.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehinyako Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang menguncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 1 RRI Nabire,

Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz, ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah sore ya di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Lomba senam kreasi dalam rangka HUT ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk mengembangkan bakat sekaligus mengenalkan seni dan budaya Papua.
3: Menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas dan bakat generasi muda, melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya.
2: Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menghadirkan listrik di wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Puncak.
4: Biarlah lampu ini yang selama ini gelap menjadi terang,

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Mas 1 RRI Nabire edisi Senin 28 September 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Lomba senam kreasi dalam rangka HUT ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga ruang untuk mengembangkan bakat sekaligus mengenalkan seni dan budaya Papua. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
2: Kodim 1705 Nabire menggelar lomba senam kreasi di aula LPP RRI Nabire Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti 11 kelompok peserta dengan berbagai latar belakang sanggar dan komunitas di Kabupaten Nabire. Lomba tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TNI AD dalam menyambut HUT ke-81 TNI. Selain mendorong kreativitas peserta, kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Nabire. Dandim 1705 Nabire Letnan Kolonel Artileri Pertahanan Udara Dwi Pawanto Tirta Mentari mengatakan, lomba senam kreasi tidak semata-mata ditunjukkan untuk mencari juara, tetapi menjadi wadah pengembangan kreativitas dan bakat generasi muda serta pelestarian seni dan budaya.
3: Kegiatan ini tuh tidak untuk semata-mata mencari juara saja, tidak, tapi menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas dan bakat generasi muda, melestarikan seni.

0: cinta tanah air.
1: Pelaksanaan lomba juga mendapat respon positif dari peserta. Salah satunya Cynthia Korwa dari Sanggar Senam Sun Studio yang meraih juara pertama. Cynthia menilai kegiatan senam kreasi dapat menjadi ajang untuk mencari dan mengembangkan bakat generasi muda sekaligus melestarikan budaya Papua.
2: Kegiatan senam kreasi ini kita tahu bahwa budaya Papua ini harus terus kita lestarikan. Nah, di ajang ini mungkin menjadi event yang bisa menarik, apalagi kita lihat pesertanya nih kebanyakan anak-anak. Nah, ini sangat baik sekali untuk mencari bakat-bakat budaya dari anak-anak untuk kita bisa kembangkan di ajang-ajang berikutnya bahkan ke tingkat yang lebih tinggi.
1: Cynthia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan termasuk menjadi ruang untuk menemukan dan menyeleksi peserta berbakat agar dapat mengikuti ajang senam kreasi di tingkat nasional. Lomba senam kreasi tersebut sekaligus menjadi ruang interaksi dan pengembangan potensi generasi muda melalui olahraga, seni, dan budaya di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Dewan Kesenian Tanah Papua atau DKTP Kabupaten Nabire, Papua Tengah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus melestarikan dan menjaga kebudayaan lokal di tengah arus modernisasi dan pembangunan daerah. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Robi Vanindi.
4: Dewan Kesenian Tanah Papua DKTP Kabupaten Nabire menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi. Upaya ini penting dilakukan agar kearifan lokal serta adat istiadat khas Papua tidak tergerus oleh zaman. Ketua DKTP Kabupaten Nabire, Basarudin WRVT, menyampaikan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan komitmen bersama antara tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga. Kebudayaan lokal dinilai memiliki nilai filosofi tinggi yang menjadi identitas serta pemersatu masyarakat di Kabupaten Nabire. Sebagai bentuk aksi nyata, DKTP Kabupaten Nabire terus mendorong penyelenggaraan berbagai giat seni, pelatihan kerajinan tradisional, hingga festival budaya berkala. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang bagi para seniman lokal sekaligus mengenalkan kekayaan budaya Papua kepada generasi muda. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, DKTP berharap Nabire tidak hanya dikenal dengan potensi alamnya yang mempesona, tetapi juga sebagai daerah yang kuat dalam merawat identitas budaya dan tradisi luhurnya.
5: Dalam seni dan budaya ini, sekarang dibagi-bagi oleh pemerintah. Yang pertama itu, seni yang bernuansa kreatif ini sudah mengarah kepada komersial. Sehingga pemerintah mengarahkan ini menjadi suatu dalam bentuk lembaga-lembaga usaha, dimasukkan dalam usaha kecil menengah. Jadi bagian ini, seni yang namanya seni kreatif ini sudah dimasukkan dalam program pemerintah secara nasional dalam kategori ekonomi kreatif. Sedangkan seni budaya yang nilainya, pelestarian nilai-nilai budaya itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, terus yang kedua itu pengembangan diri dari masing-masing seni dan budayawan itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, hal-hal ini yang perlu kita evaluasi sehingga kita menjadikan ini sebagai acuan-acuan untuk ke depan apa yang kita harus buat untuk pengembangan seni dan budaya di daerah ini.
4: Menurutnya, menjaga budaya lokal dianggap sangat penting sebagai identitas jati diri serta benteng moral bagi generasi muda di Papua Tengah. Ia pun menyampaikan sejumlah poin utama yang terus ditekankan meliputi pelestarian adat dan tradisi, memelihara nilai adat, rumah adat, tarian, serta bahasa daerah agar tidak punah. Peran generasi muda juga didorong untuk bangga dan aktif mempelajari warisan budaya nenek moyang. Sinergi budaya dan pembangunan memastikan keberlangsungan pembangunan daerah tetap mengedepankan dan menghormati hak-hak serta kearifan lokal. DKTP Nabire juga mengajak para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi membuat program-program edukasi dan kegiatan kebudayaan secara berkelanjutan. Robi Vanindi melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menghadirkan listrik di wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Puncak. Listrik yang dihadirkan tersebut berupa pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan disambut antusias oleh masyarakat. Jeffrey Panjaitan menyampaikan laporannya.
7: Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa
0: menghadirkan dan meresmikan layanan listrik tenaga surya di Distrik Berfos, Kabupaten Puncak, Sabtu 26 September 2026. Sebagai langkah awal memperluas akses penerangan bagi masyarakat di wilayah Derfos dan Doufo yang berada di kawasan Sungai Memberamo. Peresmian tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah ke Kabupaten Puncak bersama anggota Komisi 2 DPR RI, Komarudin Watubun, jajaran Forkopimda Papua Tengah, Bupati Puncak Elvis Tabuni, bersama rombongan. Kehadiran mereka disambut antusias oleh masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar, termasuk penerangan listrik. Layanan listrik tersebut menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pelayanan publik di dua distrik tersebut. Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa pada kesempatan itu mengatakan, hadirnya listrik di Derfos dan Dovo tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah masyarakat, namun infrastruktur tersebut juga dapat menjadi penunjang aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerintahan, serta kehidupan sosial masyarakat. Ia juga mengungkapkan, pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan sarana publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Ia juga menjelaskan, pembangunan tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan wilayah geografis, namun masyarakat di daerah pegunungan maupun lembah memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan fasilitas pembangunan.
7: Kita berharap ke depan, satu persatu kita lakukan, tidak ada gubernur di negeri ini, sehingga Papua berintegrasi Indonesia bisa datang sebagai gubernur di kampung-kampung. Hanya pasal itu yang berbeda. Biarlah lampu ini yang selama ini gelap menjadi terang. Besok kita akan pikir lagi kalau bisa. Kalau air kita bor, kita akan bangun sekolah. Orang Mamramo akan jadi tuan di atas tanah ini. Orang Mamramo akan jadi bupati suatu saat. Dan orang Mamramo akan pikir lagi ini ke depan. Itu doa saya dan Tuhan memberkati lembaga saya dan orang-orangnya. Tari tatu dan tari itu kita sama-sama ke depan. Tuhan berkati.
0: Sementara itu Kepala Distrik Derfos, Tinius Wonda, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun, dan Bupati Puncak Elvis Tabuni atas perhatian serta kunjungan mereka ke wilayah Derfos. Ia menjelaskan, masyarakat Derfos juga telah menyampaikan 7 poin aspirasi kepada pemerintah dan aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian dan memperoleh dukungan dalam agenda pembangunan tahun berikutnya.
8: Saya sebagai kepala distrik, ucapan terima kasih kepada gubernur datang dikunjungi di distrik Derfos untuk menyalakan lampu. Karena di distrik Derfos ini sudah terjangkau, tetapi luar biasa gubernur untuk membantu kami masyarakat Derfos. 7 kampung sudah mendapat lampu sesuai dengan kebutuhan kami di rumah keluarga yang masing-masing. Terima kasih. Dan selanjutnya kami beberapa hal yang kami sudah disampaikan Pak Gubernur untuk membantu kami. Yaitu sudah ada tadi kami sudah diserahkan 7 nomor untuk membangun 2027 ke depan.
0: Peresmian listrik di Derfos dan Lovo menjadi salah satu bagian dari agenda kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah ke Kabupaten Puncak sekaligus menandai perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil. Selain membuka akses penerangan, pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat melanjutkan dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong penanganan sanitasi dan tekan praktik buang air besar sembarangan atau BABS. Hal ini dilakukan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk buang air besar secara benar dan higienis demi menjaga kesehatan. Kembali Jeffrey Panjaitan menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mempercepat penanganan sanitasi melalui peta jalan sanitasi dan rencana peraturan gubernur tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi layak sekaligus menekan praktik buang air besar sembarangan atau BABS yang masih menjadi tantangan di Papua Tengah. Sekretaris Baperida Papua Tengah, Jimmy Adi, mengatakan sanitasi layak merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan. Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, masih terdapat 23,72% rumah tangga di Papua Tengah yang melakukan praktik buang air besar sembarangan. Angka tersebut menunjukkan tantangan sanitasi di Papua Tengah masih cukup besar. Kondisi ini juga berbeda dengan capaian nasional, di mana pada periode yang sama hanya sekitar 3,2% rumah tangga yang masih melakukan praktik BABS. Ia menjelaskan, dari total 1.208 kampung yang tersebar di Papua Tengah, baru sekitar 32 kampung atau kurang dari 3% yang telah mencapai status 100% stop BABS.
10: Dari 8 kabupaten yang kita miliki, baru 3 kabupaten yang sudah mencatatkan kampung dengan status stop BABS, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Nabire. Sementara itu 5 kabupaten lainnya, diantaranya Deyai, Dogiai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, masih mencatatkan 0% capaian stop BABS. Praktik BABS ini bukanlah persoalan sepele, dampaknya sangat serius bagi lingkungan dan kesehatan. Ini adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama secara terencana dan juga terukur. Menyadari urgensi dan kompleksitas persoalan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama, kita bersama UNICEF, Tanah Papua, dan juga Yayasan Gapai Harapan Papua telah menyusun peta sanitasi atau roadmap sanitasi Papua Tengah yang komprehensif sebagai pedoman pembangunan sanitasi di wilayah Papua Tengah.
9: Ia menegaskan, praktik BABS tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan akibat pencemaran lingkungan. Sejumlah penyakit seperti diare, tifus, disentri, kolera, hingga polio dapat muncul akibat sanitasi yang buruk, dan kondisi tersebut pada akhirnya juga dapat berpengaruh terhadap persoalan stunting. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong agar penanganan sanitasi dan pencapaian stop BABS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Jeffrey Panjitan melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan. Per hari ini, tanggal 28 September 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire tertanggal 28 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp90.000 hingga Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam beras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000. Gula pasir cula per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. udang per kilogram pasar kali Bobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram pasar kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur terikat pasar kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, lomba senam kreasi dalam rangka HUT ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk mengembangkan bakat sekaligus mengenalkan seni dan budaya Papua. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menghadirkan listrik di wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Puncak. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: thaipbs.or.kr.id. 그럼 lagu dari berbagai genre, ragam budaya dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu. Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang. Pro 1 RRI Nabire

0: Testo.
1: Jasa suara keliling.
2: Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
3: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serang fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
2: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh, si abang ada-ada aja.
3: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
2: Iya,

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Persatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang hari ini atau sore ini masih beraktivitas ya, sambil beraktivitas sambil mendengarkan kami tentunya. Dan semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang sedang berkendara juga kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Jangan ngebut-kebut, pelan-pelan saja berkendaranya. Baik pendengar, masih di musik dan informasi sore hari ini dan masih bersama saya Mega yang temani Anda. Nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda tentunya dan diiringi dengan lagu-lagu hiburan di sore hari ini. Kali ini ada Black Melanesian, Cendrawasih, spesial untuk Anda.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Keliling Cina Buta ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami di sore hari ini, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Pendengar, saat ini kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar kami, ajak nanti kita jalan penyampaian warta berita Gema Papua yang kali ini kami relay dari RRI Merauke.
1: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Merauke dengan warta berita Gema Papua edisi hari ini Senin 28 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam warta berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan warta berita lainnya. Inilah warta berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Kakak Franky Wohel. Kita awali berita pertama dari RRI Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi petani di Kampung Amunkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Kenapa ini yang pertama kita di Indonesia? Ini suatu perhatian yang luar biasa yang kita dapatkan.
3: SPBU tersebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gipsi mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Dikatakan Merauke sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dinilai penting, termasuk dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah mengusulkan pembangunan sekitar 15 SPBU khusus petani di wilayah tersebut. SPBU di Kampung Amunkai menjadi tahap awal dan diharapkan diikuti pembangunan SPBU lainnya secara bertahap.
4: Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sudah dicanangkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Sehingga dalam rangka itu, kalau mengevaluasi dari waktu ke waktu, biaya-biaya produksi bagi petani juga semakin tinggi, sehingga memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani kita. Dan salah satunya adalah kita menghadirkan SPBU untuk melayani petani kita. Ini bukti bahwa pemerintah memperhatikan petani.
3: Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU khusus tersebut mampu menjawab kebutuhan BBM petani sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan di Merauke. Bupati minta kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penyalahgunaan maupun permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani. Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Deril, mengatakan SPBU yang berada di wilayah Kampung Amunkai tersebut selama ini telah melayani kebutuhan bahan bakar bagi petani. Namun ke depan, jangkauan pelayanan diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau petani dari sejumlah kampung lainnya.
4: SPBU ini memang sudah berjalan cukup lama, bertahun-tahun. Bapak-bapak ibu petani sudah mengenal SPBU ini memang cukup optimal melayani petani dari tahun sebelumnya sampai hari ini diperresmikan dan jadi SPBU khusus untuk petani. Namun kita mengharapkan SPBU ini bisa lebih optimal lagi melayani jangkauannya lebih luas lagi untuk tidak hanya satu distrik saja ataupun satu beberapa kampung, namun ini bisa menjangkau lebih banyak lagi kampung-kampung yang memang masih banyak yang belum terlayani di luar dari SPBU lainnya.
3: Pertamina berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dari Biak saudara, komunitas Stres Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Laporan Eka Agustina.
5: Komunitas Trans Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Nunfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Para Wisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trans Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan sejumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Para Wisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
6: Bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari Para Wisata Sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena tersera dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, and we change.
5: Jack menjelaskan edukasi pengelolaan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
6: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
5: Sementara itu, perwakilan Komunitas Jelajah Biak, Nita, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
7: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo kan sama-sama jaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
5: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
8: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
5: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi, Maria Goretti Letsoi, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD dan masyarakat untuk terbuka terhadap berbagai inovasi pembangunan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri launching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi di Kabupaten Mapi pada Sabtu 26 September 2026. Laporan Jessica Ardana.
9: SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Mapi menjadi sekolah pertama di Papua Selatan yang meluncurkan produksi ayam petelur. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Mapi melalui Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pertanian untuk mendorong sekolah kejuruan menjadi lebih produktif. Produksi ayam petelur tidak hanya menjadi kegiatan praktik bagi siswa. Program ini juga diarahkan menjadi usaha produktif, sehingga siswa dapat belajar mengelola kegiatan usaha mulai dari produksi hingga pemasaran. Keberhasilan SMK Negeri 4 Mapi nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program serupa di SMK lainnya.
10: Saya pikir bukan hanya di Mapi ya, mungkin dalam cakupan Papua Selatan ini sekolah menengah kejuruan pertama ya untuk Provinsi Papua Selatan sebagai sekolah menengah kejuruan yang melaunching produksi telur ini. Ya, pasti kami akan melakukan desain cepat dengan Kepala SMK Negeri 4, bagaimana penguatan-penguatan tentu dalam sumber daya manusia, gurunya, kita akan lihat apa yang menjadi kebutuhan SMK 4 dalam hal meningkatkan produksi-produksi dia. Selain telur, mungkin ada yang lain, itu yang akan kita lihat. Lalu bagaimana kita mendesain branding mereka dari produksi mereka, sehingga mereka dikenal ketika produksi ini dikirim ke Merauke atau di kabupaten sekitarnya, itu branding dari SMK Negeri 4 Nambai MAPI itu menjadi apa terkenal, dan kita berharap menjadi apa namanya sebuah produksi yang membawa kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten MAPI, lebih khusus mungkin awal-awalnya di MUR.
9: Pemerintah Kabupaten MAPI akan memetakan sekolah lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sekolah produktif. Pengembangannya akan disesuaikan dengan bidang dan potensi masing-masing sekolah. Dengan program ini, siswa diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan sesuai jurusan, tetapi juga pengalaman dalam mengembangkan usaha. SMK Negeri 4 MAPI menjadi langkah awal pengembangan sekolah produktif di Papua Selatan. Kedepannya, pemerintah daerah MAPI akan menargetkan konsep serupa dapat berkembang di sekolah kejuruan lainnya sesuai potensi daerah masing-masing. Jessica Ardana, melaporkan.
1: Kita bergeser ke Papua Pegunungan, Saudara. Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Laporan Ilham Kadir Andi Jori.
11: Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitur Rahman Wamena dengan menghadirkan Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah sebagai penceramah. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLT Sekda Jayawijaya Dutrandes Tinggal Usono, Ketua Yapis Jayawijaya, para Ketua Takmir Masjid, Ketua Organisasi Masyarakat Islam, Pengurus BKMT serta umat Islam dari sejumlah perkampungan Muslim di Jayawijaya. Ketua DMI Papua Pegunungan Yoyo Iwik Suryoto kepada RRI mengatakan peringatan Maulid Nabi ini merupakan agenda yang setiap tahun dilaksanakan oleh DMI di berbagai tingkatan. Menurutnya, pelaksanaan Maulid Nabi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, PHBI, dan umat Muslim. Namun sejumlah kegiatan di perkampungan Muslim belum dapat dilaksanakan di tahun ini karena mempertimbangkan situasi keamanan di beberapa wilayah. Yoyo mengungkapkan doa bersama dalam peringatan Maulid Nabi di kawasan Kota Wamena ini menjadi momentum untuk memanjatkan harapan agar kondisi daerah semakin kondusif.
12: Dewan Masjid Indonesia dari pusat hingga wilayah dan daerah diperintahkan dari Bapak Ketua Umum setiap tahun bahwa peringatan Maulid Nabi itu seluruh masjid-masjid harus menyelenggarakan. Jadi untuk rata-rata kita mendukung dan bekerjasama, berkolaborasi dengan PHBI, juga kepada umat Muslim dan juga kepada pemerintah daerah, hampir setiap tahun kita menyelenggarakan. Dan untuk tahun ini, untuk penyelenggaraan di perkampungan Muslim belum bisa kita laksanakan mengingat situasi yang kurang aman. Mengingat Kota Wamena dan sekitarnya situasi dan kondisi belum aman, maka menyelenggarakan atau doa bersama atau bermazmur bersama seluruh umat agar Kota Wamena itu menjadi aman, damai, sejahtera sesuai dengan kita punya simbol yaitu Wamena Kota Dani.
11: Sementara itu, Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah mengatakan tausiah dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini mengangkat tema tentang doa bersama agar Wamena menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui kegiatan tersebut, ia mengingatkan umat untuk meneladani ajaran Rasulullah SAW dengan saling mengasihi dan menyayangi. Menurutnya, doa dan munajat bersama menjadi bagian dari ikhtiar umat untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Wamena dan Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan damai sehingga berbagai aktivitas dapat berjalan dengan baik.
12: Jadi Maulid untuk kali ini kita mengusung tausiah tentang Wamena berdoa bersama aman, damai, menjadi kota yang dani. Karena sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Irhamu irhamukumullah. Kalau kita berada di tempat ini, mari sama-sama kita jaga yang namanya kedamaian, jaga persatuan, dan janganlah kita berpecah belah, karena kita disatukan dengan NKRI, Negara Republik Indonesia. Jadi kita sekarang berdoa bersama, bermunajat bersama, bagaimana Kota Wamena ini, Kota Pegunungan, semuanya dalam keadaan aman,
13: aman, damai dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Ustadz Nurul Yakin juga mengajak masyarakat tidak mementingkan kelompok tertentu dan menghindari perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ditekankan pentingnya saling merangkul, mengasihi dan menyayangi antar umat muslim maupun dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke Korwil 1 Papua. Saudara dari Bovendigul, Muhammadiyah dan Aisyah Mitra, Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Bovendigul, laporan Agustina Yuniarsi.
14: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Farudin Isnanto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap peran Muhammadiyah dan Aisyah yang telah menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan secara langsung dalam acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bovendigul. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menyatakan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah membuktikan kontribusi nyatanya bagi bangsa dan negara sejak lama, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Melalui berbagai bidang pelayanan, mulai dari gerakan dakwah yang damai, penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang, pelayanan kesehatan yang merakyat, kegiatan sosial kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, penguatan kelembagaan keluarga hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran kedua organisasi ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
15: Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, khususnya melalui gerakan dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, berpendidikan, berdaya, mandiri, serta memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan.
14: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rapat kerja daerah yang dilaksanakan saat ini bukan sekedar kegiatan rutin tahunan yang bersifat seremonial semata. Sebaliknya, kegiatan ini adalah momentum strategis yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya, sekaligus menyusun arah kebijakan rencana kerja yang lebih terarah, realistis, dan mampu memberikan manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Farudin juga mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus memperkuat konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat dan masyarakat, serta membangun sinergitas yang semakin erat dan kokoh dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul maupun seluruh elemen masyarakat lainnya. Kabupaten Bovendigul memiliki wilayah yang sangat luas, karakter masyarakat yang beragam, serta berbagai tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sangatlah dibutuhkan.
15: Semangat Islam berkemajuan memiliki ruang yang sangat besar untuk mengambil peran dalam pembangunan tersebut. Demikian pula Aisyah, dengan pengalaman yang panjang dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keluarga, diharapkan terus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan, anak-anak, keluarga di Bovendigul yang kita cintai.
14: Ia mengajak kedua organisasi untuk terus berperan aktif mendukung mempercepat pembangunan di Kabupaten Bovendigul, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga, pembinaan generasi muda, penguatan ekonomi umat, penanggulangan berbagai persoalan sosial, serta pembangunan karakter dan budaya masyarakat yang berakhlak mulia. Secara khusus, Farudin menekankan pentingnya perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda. Anak-anak dan pemuda harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang memadai, mencintai daerahnya dengan tulus, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai moral serta keagamaan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Berharap seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja daerah ini dapat berjalan dengan penuh semangat, musyawarah kebersamaan, dan keterbukaan. Program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan diharapkan dapat bersinergi sepenuhnya dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigul, sehingga seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor setelah 12 peserta menyelesaikan rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan uji sertifikasi. Tri Rian laporkan.
16: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor Jumat 25 September 2026 setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan ujian sertifikasi. Penutupan kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Asana Biak dan dihadiri perwakilan Provinsi Papua, pemerintah Biak Numfor, instruktur asesor panitia, pelaku usaha barista, serta para peserta kegiatan. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbe Oregi Hubun saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua menyampaikan bahwa sertifikasi yang diperoleh peserta bukan sekedar dokumen pengakuan kompetensi, tetapi menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kopi di Papua. Ia mengatakan, pengetahuan teknik, pengalaman, dan standar yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dan dibagikan kepada komunitas, pelaku UMKM, kedai kopi, hingga para petani.
17: Secara khusus kepada saudara-saudara peserta pelatihan, 12 orang adik-adik kita, calon wirausaha yang mumpuni, hari ini saudara-saudara telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Sertifikasi yang diperoleh bukan sekedar selembar dokumen atau pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh saudara-saudara, tetapi merupakan tanggung jawab baru untuk membawa perubahan. Ilmu, teknik, pengalaman, dan standar yang saudara peroleh jangan berhenti di ruang pelatihan ini. Bawalah kembali ke komunitas, ke pelaku UMKM, ke kedai-kedai kopi, dan terutama kepada para petani kita. Mari kita bangun hilirisasi dan terus berdampak untuk poin dan nama baik kopi di Papua. Jadilah motor penggerak peningkatan kualitas kopi Papua, bantu petani dan stakeholder lainnya untuk menghasilkan panen yang semakin baik.
16: Sementara Direktur Lembaga Sertifikasi Kopi Indonesia, Chris Diandi, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ditutup setelah para peserta menjalani uji kompetensi untuk mengukur kemampuan mereka berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Ia berharap para peserta yang belum direkomendasikan kompeten dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengikuti kembali proses sertifikasi pada kesempatan berikutnya.
18: Ini kita melakukan yang namanya uji kompetensi terhadap 12 peserta. Ya, walaupun memang belum semuanya bisa direkomendasikan kompeten, namun setidaknya bisa lebih dari 50%. Ya, teman-teman yang sudah direkomendasikan kompeten, mungkin itu PR juga bagi mungkin ya pemerintah daerah.
16: Penutupan kegiatannya diharapkan menjadi awal bagi para peserta untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh sekaligus kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan usaha kopi di Papua.
1: Saudara, lomba senam kreasi dalam rangka HUT ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus melestarikan seni dan budaya.
19: Kodim 1705 Nabire menggelar lomba senam kreasi di aula LPP RRI Nabire Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti 11 kelompok peserta dengan berbagai latar belakang sanggar dan komunitas di Kabupaten Nabire. Lomba tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TNI AD dalam menyambut HUT ke-81 TNI. Selain mendorong kreativitas peserta, kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Nabire. Dandim 1705 Nabire Letnan Kolonel Artileri Pertahanan Udara Bipawanto Tirta Mentari mengatakan, lomba senam kreasi tidak semata-mata ditunjukkan untuk mencari juara, tetapi menjadi wadah pengembangan kreativitas dan bakat generasi muda serta pelestarian seni dan budaya.
20: Kegiatan ini tuh tidak untuk semata-mata mencari juara saja, tidak, tapi

0: kami semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air.
1: Pelaksanaan lomba juga mendapat respon positif dari peserta. Salah satunya Cynthia Korwa dari Sanggar Senam Sun Studio yang meraih juara pertama. Cynthia menilai kegiatan senam kreasi dapat menjadi ajang untuk mencari dan mengembangkan bakat generasi muda sekaligus melestarikan budaya Papua.
2: Senam kreasi ini kita tahu bahwa budaya Papua ini harus terus kita lestarikan. Nah, di ajang ini mungkin menjadi event yang bisa menarik, apalagi kita lihat pesertanya nih kebanyakan anak-anak. Nah, ini sangat baik sekali untuk mencari bakat-bakat budaya dari anak-anak untuk kita bisa kembangkan di ajang-ajang berikutnya, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi.
1: Cynthia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan, termasuk menjadi ruang untuk menemukan dan menyeleksi peserta berbakat agar dapat mengikuti ajang senam kreasi di tingkat nasional. Lomba senam kreasi tersebut sekaligus menjadi ruang interaksi dan pengembangan potensi generasi muda melalui olahraga, seni, dan budaya di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat DKI Efrata Rau pada Sabtu 26 September 2026. Berikut laporan Cindy Padiban.
4: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Fatatarau. Kegiatan yang berlangsung di depan gereja GKI Fatatarau tersebut diikuti Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, Kepala Dinas Kesehatan Karolus Tanwani, PLT Kepala Dinas PUPRPKP Jumir Todo Bunga, serta seluruh warga Jemaat GKI Fatatarau. Usai pelaksanaan jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan pencabutan kupon berhadiah bagi para peserta. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan kegiatan jalan santai merupakan kegiatan dari rangkaian Bulan Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh gereja-gereja GKI di Tanah Papua termasuk Jemaat GKI Kota Parau.
5: Mengikuti jalan santai dilaksanakan oleh GKI di Tanah Papua, khususnya kita di Jemaat GKI Efrata Rau.
4: Benyamin Arisoy kemudian mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh sukacita dan kebersamaan.
5: Jalan santai adalah kegiatan yang baik dan dilaksanakan oleh Jemaat. Karena itu kita semua
4: Benyamin menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dan berpartisipasi bersama warga Jemaat GKI Efrata Rau. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
3: Dari Jayapura, Saudara, Korps TNI HBMA menerima 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI. Berikut laporan Arul Firmansyah.
6: Koops TNI HBMA menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkoops TNI HBMA, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodam 10 Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopi Tua Tabuni dari Kodam 28 Yambi. Adapun Kopi Tua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodam 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkoops TNI HBMA sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkops TNI Hadema, Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
7: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan. Kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
6: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Informasi tadi, saudara, mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Franky Wohel mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
8: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, skor Wil 1 Papua dari RRI Merauke. Pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes. Kami akan temani Anda dalam Nabir Lintas Malam hingga pukul 24 tepat malam nanti ya. Untuk kita siar ini hari Senin 28 September 2006, tentunya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Senin Anda atau malam Selasa Anda. Selanjutnya kami hadirkan acara Mimbar Agama atau Renungan Rohani Malam. Untuk hari ini, hari Senin 28 September 2006, kita akan dengarkan dan ikuti bersama acara Mimbar Agama Kristen Protestan, dan kali ini dibawakan oleh Vikaris Fitriani Mardianti STH.
0: Nabire Malam Ini.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini adalah mengampuni.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam siraman rohani hari ini, kami mau datang kepada-Mu, mari Tuhan Engkau ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan Engkau urapi hamba, biarlah setiap kata, kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Rendahkan diri hamba dan tundukkan hamba di bawah kaki salib-Mu, dan berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar dan hati seorang murid untuk mau menerima dan belajar firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Shalom saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, izinkan saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari pendengar hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua hari ini dalam keadaan yang luar biasa dan tentu selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, ada satu kutipan yang sangat memberkati saya, berkata seperti ini: "Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace." Artinya, ampunilah sesama bukan karena mereka layak diampuni, melainkan karena kamu layak merasakan damai. Jadi kutipan ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara pendengar bahwa damai memang hanya dapat tercipta jika kita bersedia mengampuni orang lain, sejahat apapun perbuatannya dan sesakit apapun dampak yang telah ditimbulkannya. Tapi pertanyaannya bagi saya dan saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berapa kalikah kita harus mengampuni dan mengapa kita harus mengampuni? Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-35. Dikatakan perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka maralah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal yang sering mudah diucapkan tetapi tidak selalu mudah dilakukan, yaitu mengampuni. Dalam Matius 18 ayat 21, Petrus berkata kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Petrus bahkan sampai memberikan angka sampai 7 kali. Mungkin Petrus merasa bahwa 7 kali itu sangat banyak, tetapi Yesus menjawab bahwa pengampunan tidak boleh dibatasi dengan perhitungan seperti itu. Dan menariknya, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar, tetapi hutangnya dihapuskan oleh tuannya. Tapi yang sangat disayangkan, setelah menerima pengampunan yang besar, hamba itu justru tidak mau mengampuni orang lain. Disinilah Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu orang yang sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan seharusnya belajar menjadi orang yang mengampuni. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita belajar 3 poin penting, yaitu yang pertama, Yesus mengampuni bukan membenarkan, tetapi lebih kepada membebaskan hati. Seringkali ada kesalahpahaman bahwa mengampuni berarti membenarkan kesalahan orang lain. Itu tidak benar. Mengampuni tidak berarti mengatakan bahwa kesalahan itu baik.
kita tetap bisa mengakui bahwa sesuatu itu salah dan kita bisa menetapkan batasan yang sehat. Namun, mengampuni berarti kita tidak lagi membiarkan kepahitan menguasai hati kita. Yang kedua, kita mengampuni karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Dalam perumpamaan Yesus tentang seorang hamba yang diampuni hutangnya, namun ia gagal mengampuni sesamanya yang berhutang. Gambaran ini menunjukkan kondisi manusia di hadapan Tuhan. Kita memiliki dosa yang tidak mampu kita bayar sendiri. Tetapi Tuhan mengampuni kita oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, sebelum saya dan Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan bertanya, mengapa saya harus mengampuni? Kita perlu bertanya lebih dahulu, mengapa Tuhan mau mengampuni saya yang berdosa ini? Karena jangan sampai kita menerima belas kasihan Tuhan, tetapi menolak memberikannya kepada orang lain. Perlu diketahui, pertumbuhan rohani bukan hanya tentang pengetahuan firman Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang menyakiti kita. Poin yang ketiga, mengampuni adalah keputusan yang dikerjakan Tuhan dalam hati kita orang percaya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengampuni bukan karena kemampuan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Tentu saat kita disakiti oleh seseorang, baik itu pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita, bahkan mungkin orang di sekeliling kita, pasti saya dan Bapak Ibu akan berkata, saya belum bisa mengampuni karena sakit hati. Itu manusiawi dan wajar. Memang luka butuh proses untuk sembuh. Namun, mengampuni bukan soal perasaan, melainkan keputusan untuk memilih melepaskan orang ini ke dalam tangan Tuhan. Walaupun perasaan mungkin belum pulih seketika, tetapi keputusan untuk mengampuni dapat dimulai hari ini. Karena mengampuni tidak harus menunggu hati saya dan Bapak Ibu menjadi sempurna, tetapi kita justru datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan memulihkan hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 18 ayat 21-35 mengajarkan bahwa pengampunan bukan soal hitungan, tetapi soal hati yang telah disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Kita mengampuni bukan karena orang lain layak, tetapi karena kita sendiri telah menerima pengampunan Tuhan. Jangan biarkan luka berubah menjadi kepahitan. Jangan biarkan masa lalu mencuri damai sejahtera kita. Kita memilih mengampuni bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan memberi kekuatan. Bukan karena kita tidak terluka, tetapi karena Tuhan menyembuhkan. Bukan karena kesalahan itu benar, tetapi karena kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua dikuatkan dan terlebih kita semua belajar untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kita.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang menasihati kami, meneguhkan hati kami untuk terus dekat dengan-Mu dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadar seringkali kami merasa tidak mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan telah lebih dulu datang ke dalam dunia untuk mengampuni kami yang berdosa ini. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan,

agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat siraman rohani hari ini, hati kami dipulihkan di dalam Tuhan, sehingga kami ditolong untuk mengampuni sesama kami. Bapa kami yang di surga, tidak lupa juga hamba berdoa menyerahkan kepala LPP RRI dan seluruh staf beserta karyawan dan karyawati yang selalu setia bekerja dalam lembaga penyiaran ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Memberikan mereka hikmat, kesehatan, dan kekuatan di dalam menjalankan tugas yang ada, sehingga mereka terus bisa melayani Engkau dan menjadi berkat melalui lembaga penyiaran RRI ini. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan kondisi yang terjadi saat ini. Mari Tuhan, Engkau menolong, Engkau pulihkan, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera, keamanan dan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Ada begitu banyak bencana yang terjadi di mana-mana, bukan hanya di negara kami, tetapi juga di beberapa bagian negara yang ada di seluruh dunia ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau pulihkan, Engkau hiburkan saudara-saudari kami yang mengalami bencana dan musibah. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, rangkul mereka dengan kasih-Mu, dan biarlah dengan setiap peristiwa yang terjadi, mengingatkan kami bahwa kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat setiap peristiwa yang terjadi, kami tidak menjauhkan diri kami kepada Tuhan, tetapi kami lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena kami sadar bahwa hidup ini milik Tuhan, dan kami sadar bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami ada di bawah kendali Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau menolong kami, agar melalui setiap peristiwa ini, kami terus datang berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala puji kemuliaan hormat kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.

0: Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama.
1: 70% Indonesia positif tertular.
2: Selesai satu keluarga dinyatakan positif.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MY 729 kHz. Pukul 20.23 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian beberapa teman-teman religi Nasrani selepas dari acara mimbar agama Kristen Protestan. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Senin malam atau malam Selasa di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 21 tepat, ada penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadirkan beberapa update informasi terkini ya, dan juga beberapa tembang-tembang manis di malam hari ini temani malam Selasa Anda. Dikabarkan dari Dogiyai, potensi perkebunan kopi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah kembali mendapat perhatian. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Dogiyai, Amatus Anou, mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali aktivitas perkebunan kopi sebagai salah satu peluang ekonomi yang dapat dikembangkan dari tingkat kampung. Ajakan ini disampaikan Amatus di kantor Kadin Provinsi Papua Tengah Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada hari ini, Senin 28 September 2006. Menurut dia, kondisi alam serta ketersediaan lahan yang ada di Dogiyai ini jadi modal penting untuk mengembangkan sektor perkebunan khususnya komoditas kopi. Amatus mengatakan masyarakat perlu kembali untuk melihat kebun bukan sekedar sebagai tempat bercocok tanam, tapi sebagai aset ekonomi yang bisa dikelola secara berkelanjutan. Amatus juga menilai perkembangan kopi di Dogiyai memiliki peluang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas apabila dilakukan secara terencana. Menurut dia, rantai usaha kopi tidak hanya berhenti pada kegiatan menanam dan memanen. Mulai dari penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, pengelolaan hingga pemasaran, dan setiap tahapan ini dapat menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong agar masyarakat tidak hanya menjual hasil perkebunan dalam bentuk bahan mentah. Pengelolaan dan pengemasan produk kopi dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas peluang pemasaran.
2: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ampi Napi Bocor ya, dengan Kota Karang ini featuring Hiba, Uncle Payero, Kingstown ya, dan juga beberapa penyanyi-penyanyi lainnya, mengantarkan kita pada pukul 20 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan pukul 21 tepat dalam penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, dikabarkan dari Nabire, kepolisian Resor Polres Nabire mengamankan sekitar 30 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan antar kelompok warga. Ini terjadi di kawasan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada hari ini, Senin 28 September 2006. Kapolres Nabire AKBP Samuel Deta Teratu menyampaikan bahwa puluhan warga tersebut diamankan guna menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap penyebab serta pihak-pihak yang memicu terjadinya bentrokan. Bentrokan antar kelompok ini pecah sekitar pukul 13 lebih ataupun pukul 1 siang waktu Indonesia Timur di sekitar jembatan Kalisapi arah pantai Kalibobo. Peristiwa ini melibatkan dua kelompok warga yang tinggal dalam satu lingkungan kompleks yang sama, ditandai dengan aksi saling serang dan lempar batu. Akibat kejadian ini, tiga warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat terkena tembakan senapan angin. Ketiga korban telah dievakuasi dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD Nabire. Sekarang setelah menerima laporan, personel gabungan TNI Polri dikerahkan ke lokasi kejadian untuk meredam ketegangan. Pengamanan turut didukung oleh jajaran Polda Papua Tengah, Satuan Brimob serta peran aktif para tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Hari ini aparat keamanan bersama unsur masyarakat ini berhasil mencegah meluasnya konflik. Saat ini kepolisian masih mendalami motif dan pemicu bentrokan, termasuk mengidentifikasi pelaku yang menggunakan senapan angin hingga mengakibatkan jatuhnya korban luka. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyebarkan spekulasi terkait penyebab maupun kronologi lengkap peristiwa ini sebelum proses penyelidikan resmi dinyatakan selesai. Dan Polres Nabire memastikan akan segera merilis perkembangan terbaru mengenai penanganan perkara ini setelah seluruh pemeriksaan terhadap warga yang diamankan rampung dan situasi keamanan di lokasi dipastikan kondusif secara menyeluruh.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Nabire malam ini.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban etik.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nabire, malam ini.

Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.

Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak. Atas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52/48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami itu secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Arjana.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati.

0: KPRP ya apa? KPRP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung kata orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincin, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
1: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
2: Nanti kita sampaikan, semua kita persahkan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
1: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
4: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada saksi?
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
6: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istilahnya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
4: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
6: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena peluru ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa murah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
5: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
6: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
6: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
6: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Intel Subdit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
6: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
6: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
6: Iya.
5: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
8: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi dari udara.
9: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KLB Go Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Gundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
8: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi dari udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
9: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KMP Go Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
10: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, jumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
9: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
11: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
12: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa Kepori, Kecamatan Janggang, desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan desa Bulungi Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat dan Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
11: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
12: Jadi sampai kemarin itu informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara. Kayong Utara itu mengadakan anak kebakaran kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
11: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Menyala, menyala.
3: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
14: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarikasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
15: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya kita akan kita harapkan El Nino menutup puncak hujannya. Artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-seling waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, dan kita beralih untuk terhadap musuhnya cuaca ekstrim.
14: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
16: Dan kami laporkan diri sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, melihat daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau aja, El Nino, ini dimungkinkan untuk
14: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
17: Tahun lalu disebut dengan eksotik teman-teman, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
11: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2006 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
17: Kenapa diganti? Karena hal eksotik Tenun Fest kami di Bangunca melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT itu bukan hanya tenun yang bisa.

0: analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Disendina Budiarjo menyampaikan melalui FCA 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCA 2026 menghayalkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
1: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCA. Yang pertama adalah talkshow, yang akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan minuman. Lalu juga akan ada masterclass, jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetensi yang tersebut. Juga akan ada

0: sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
1: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCA 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Ditoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Gbk, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asia 2026 yang akan terjadi di wilayah Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, kemudian penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayas Sandam, kemudian juga ada Nevin Lee, termasuk kapten kepada kita Luke Widini, kemudian juga oleh Romney, ada Luke, kemudian ada Joel Polivesi, Kevin Sandam, Tom Hay, Evan Douglas, Dean James, serta Justin Butler yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di pertandingan ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sebenarnya akan kita dengarkan sebentar ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Kemudian pendengar sekilas Indonesia Raya yang telah dikemandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan untuk masuk bola kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berkumpul, masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan soft point untuk persiapan pemilih lapangan. Kemudian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nyerap di Lolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Panjang Nugroho, selamat malam.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire malam ini.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Pukul 21.52 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara drama mini radio untuk di malam hari ini atau hari ini di hari Senin 28 September 2006. Kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Si Cantik Misterius. Produksi kali ini dari RRI Malang. Jangan lewatkan juga untuk acara musik tradisional budaya dan musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Nadire malam ini.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu, Vin. Jaduh banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Lin, sambil pesan cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Ambil Vin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan. Nah, suatu sore

0: Wis mayan loyo, bayu, wah ngamun ae kebiasaan. Eh Yanto, wis tuku berapa hari ini?
1: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
0: Alhamdulillah, seger. Aku baru sijin deal.
1: Sumpah?
0: Loh, beneran?
1: Loh, nih. Walah, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib yo.
0: Iya sih, tak sabar ae wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
1: Lah,
0: apa rek? Kaget aku.
1: Haha, malah seneng. Ya apa? Dicupuk.
0: Lah ya, baru digiba kok mentungkul. Ya wis bro, cabut cek ya.
1: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon di dalam.
0: Siap.

0: Lah iya, terus Din di sereme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum nih.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wes lah. Mungkin karena gerimis rodok deras ini orangnya jadi batu akuar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak nggak pakai payung di jembatan? Wes mau maghrib gini. Mana sepi ini jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Mbak pengen pisang.

0: Nah, Mas Bayu, pas ditanya, si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
1: Wadah, pas sakit gigi paling.
2: Yoga ah. Terus, Vin?
0: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
2: Nggak ngomong, balas ya dia.
0: Jawab kok. Katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis, Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
2: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
0: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
4: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isi BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masuk motor lu telat ikutan tren.
2: Mas Bayu.
4: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
2: Mas Bayu, berhenti mas.
4: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang nih.
2: Mas, berhenti.
4: Ya Allah, yang ini iki loh yu. Suruh-suruh jalan ay.
2: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
4: Hah? Ya Allah!

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia melihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya itu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih ceritanya. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Ya iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin? Enggak ada siapa-siapa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam pendengar dari Perusahaan Abira di mana saja Anda berada. Jumpa di malam hari ini ya, di hari Senin 28 September 2006 dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Rike Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dengan berbagai informasi seputar tradisional dan adat Papua, serta kami hadirkan beberapa tembang-tembang yang berasal dari berbagai daerah di tanah Papua. Kabar terkini dari Asmat, pemerintah Kabupaten Asmat menggelar Festival Seni Kreasi Bewor Pits dan Tewerout atau Berter ke 16 tahun 2026 sebagai upaya dalam rangka melestarikan dan mempromosikan kebudayaan Asmat sebagai warisan budaya dunia. Festival yang berlangsung selama 3 hari ini, yaitu dari tanggal 28 hingga 31 September 2026, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Asmat Yoel Manggapru, didampingi Wakil Ketua TP PKK Asmat Delvi Tiku Lembang Manggapru di Gedung Amphitheater Jalan Museum Distrik Agats Kabupaten Asmat Papua Selatan. Wakil Bupati Asmat Yoel Manggapru dalam sambutannya mengatakan Kabupaten Asmat dikenal sebagai salah satu pusat budaya di tanah Papua yang memiliki kekayaan seni ukir, tarian tradisional, musik rakyat, serta ekspresi budaya yang unik dan bernilai tinggi. Menurutnya dalam perkembangan zaman yang semakin modern, generasi muda menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Dia berharap kegiatan festival ini tidak hanya jadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ekspresi, dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sementara itu, Ketua Panitia Festival, Jimmy Abbas, menyampaikan bahwa pada tahun ini panitia mengangkat tema besar yaitu Senandung Tifa dari Asmat, tumbuhkan kreativitas untuk membangun pariwisata Indonesia. Melalui tema tersebut, diingin ditegaskan bahwa pelestarian budaya Asmat melalui bunyi tifa harus menjadi sumber untuk menumbuhkan kreativitas generasi muda Asmat yang pada akhirnya menjadi modal utama dalam pembangunan pariwisata Indonesia yang berakar pada budaya lokal.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Nabire malam ini.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: hiasan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Nabire malam ini.

Dengar Nonto Mora, ya lagu yang berasal dari Pulau Mor atau bahasa Mor yang dibawakan oleh Yus Bamingen. Mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda kita ikuti acara berikutnya, Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro Satria Wira di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di edisi hari ini, hari Senin 28 September 2006, bersama saya Manu Sambiri, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini ya, bersama-sama kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, bisa dicoba lagi ya, di line telepon 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Manu.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Ini dengan Mama Ikram itu apa?
0: Mama Ikram, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, silakan.
1: Mama Ikram minta daun kering.
0: Daun kering, siap.
1: Tak mungkin hijau lagi.
0: Baik.
1: Lagu ini untuk Amon ya. Amon ini belum masuk, Mama Bagus.
0: Mama Ikram yang buka pintu ini.
1: Iya.
0: Pertama, iya. Ajak dong masuk
1: Mama
0: sudah.
1: Mama Ikram baru muncul lagi. Dengar di radio saja, di jaringan toko ini kurang bagus.
0: Itu ya. Lagi. Supaya dong masuk.
1: Itu lagi. Mama Teguh.
0: Iya.
1: Mama Ina ST3. Semua teman-teman di Bunda Puja. Itu saja Manu.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih. Ya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga kembali. Iya, dari Topo. Mama Ikram sudah buka pertemuan kita di malam hari ini. Daun kering dari Mansar ataupun Napi ya, Wim Misido akan membuka pertemuan kita di malam hari ini ya, dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada di belakangnya Mama Ikram katanya buat Amo supaya masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat.
0: Selamat malam Bapak Tua.
2: Iya, Bapak Tua lagi santai di pondok jualan Simang.
0: Oh, baik. Di seputaran Menasih iya. Situ.
2: Bapak Tua pesan lagu dari Fitzgill.
0: Fitzgill yang mana Bapak Tua?
2: Look at us.
0: Look at us. Okay.
2: Ya, look at us. Lagu ini untuk menghibur Mama Bagus, Senja,
0: iya.
2: Mama Rumrawer, Putra Minau, Om Paman Yuteni.
0: Paman itu ada bikin apa
2: Mantar itu? Mantar Mansur, Bung Ek, Irem, Marike, Putra dan Putri Kamoro di Timika, terus kedua sahabatku.
0: Iya.
2: Pace Sanoi dan Pace Tanati.
0: Tanati.
2: Oke, itu saja. Bapak siap. Kembalikan jalur.
0: Baik, siap, Bapak.
2: Selamat malam, selamat bertugas anak, sampai pulang di rumah dalam keadaan yang sehat, walafiat.
0: Iya, Bunga Kudiomi ya dari Kalibobo. Seputaran Menase. Rikedas dari Vince Gill ya, di request. Ada lagi di belakangnya 0984-22074. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Iya, lanjut.
0: Lanjut sudah.
3: Dari Bunda
0: mau
3: Bunda Mere. Ima menyapa ya.
0: Selamat malam.
3: Malam juga.
0: Ada suara
3: Bung
0: ini.
3: Iman atau Bung Hari nih.
0: Sudah sama saja suara dua-dua sama.
3: Ih. Mm-mm. Yang jelas lah nama siapa supaya jangan salah menyapa.
0: Tidak apa-apa.
3: Oh ya. Mm-mm. Yang penting di situ terima senang toh.
0: Siap.
3: Tapi yang dengar di luar tuh pendengar pasti mereka bilang aduh bunda salah lagi.
0: Bunda tidak salah.
3: Tuh, tapi Iman nih.
0: Baru.
3: Yang suka menjam.
0: Selamat malam, Bunda Ima.
3: Selamat malam.
0: Kabar sehat deh.
3: Sehat dong, Bunda, tapi janji ini belum ada juga, aduh. Apa itu ya? Mana janjimu itu? Lagu apa itu? Yang mana janjimu?
0: Lagu mana janjimu?
3: Lagu ini apa untuk sebuah nama
0: untuk sebuah nama
3: iya Panci okay. Ya
0: Panci
3: salam pertama tentunya buat yang lagi bertugas kalau sebut nama nanti salah lagi.
0: Kalau Bung Hari yang tugas dia tidak tertawa.
3: Itu sudah
0: justru kebalikannya dia yang iya.
3: Bung Hari serius orangnya tapi
0: serius orangnya tapi lucu.
3: Tapi lucu iya. Itu. Terus kalau Bung Valen itu Valen siapa? Valen Valentinus kah Valenius?
0: Valen Elwan.
3: Kolonel kan?
0: Iya.
3: Oh iya. Salam semua saja kru-kru yang apa ya yang sudah pada istirahat. Selamat malam saja bersama keluarga sehat selalu. Buat teman-teman yang ada di Nabire ya ada Mak Senja, ada Mama Bagus.
0: Iya.
3: Dan semua teman-teman tanpa terkecuali yang sering setia gabung di RRI Nabire ya, salam kenal saja semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Buat Bung Immanuel ya, terima kasih. Selamat malam, semoga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Malam, janjinya itu.
0: Ya, Bunda Ima dari Maumere ya sudah bergabung untuk sebuah nama dari Pance Ponda. Masih ada lagi di belakangnya Bunda Ima. Halo, selamat malam.
4: Ya, Manu, selamat malam.
0: Selamat malam kembali Bapak Kamodi.
4: Mau request lagu.
0: Silakan, lagu apa?
4: Time for Love.
0: Time for love.
4: Ya. Rosie and Andres.
0: Rosie and Andres. Iya.
4: Buat siapa ini? Untuk mana? Selamat malam. Sukses menyertai hingga akhir siaran.
0: Kasih.
4: Tapi juga pencinta acara Ruang Rindu Pro 1 RR Nabire yang lagi stay di wilayah Nabire Kota, tapi juga Timur, Kepulauan, hingga Kabupaten Tetangga, ada Kawaroben, tapi juga Kepulauan Yapen, dan juga ya Supiori, Nomfor, hingga Mansel, Berpon, Roswaron, hingga pesisir Teluk Undama, tapi juga ketinggian. Dan juga di wilayah Pendulangan. Tapi juga di wilayah Nusantara yang lagi munit di malam ini.
0: Iya.
4: Ada Dinda di Bogor, ada Ayu di Mosohi, tapi juga Bung Lemak di Tangganus Lampung, Luhut, di Tapanuli Utara, Biola di Makassar, dan juga di Sentani ada Sensil, Alibaba, Anggrek Ungu, yang mungkin saja lagi stay di malam ini. Iya. Semoga terhibur selalu bersama teman kertas, tapi juga Anda itulah, bahkan keluarga tercinta.
0: Iya.
4: Dan juga untuk keluarga Gamai di Tanggul, tepatnya depan Pelen Wadio, mungkin lagi monit, selamat malam. Dan juga Pak John di Seriwini, tapi juga keluarga Bonai di Samabusa, mungkin lagi stay di malam ini. Semoga sukses menyertai bersama keluarga. Dan juga semua pencinta acara Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Di malam ini yang lagi monitor Erwin Abiri. Oke, Manu, selamat iya. malam. Mungkin lagunya sudah ditemukan.
0: Sudah. Baik, sudah disiapkan.
4: Terima kasih.
0: Kembali kasih.

Ya, Bapak Roy Kamodi dari Jalan Pemuda dengan Time for Love ya Andres. Sudah kami siapkan. Mari kita dengarkan dulu beberapa tembang menemani kita di malam hari ini. Semoga terhibur.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi nyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kesen banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Nabire malam ini.

0: Nyamuk. Yah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Rio juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma gitu, Buru. Itu dah, Buru.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Di daun yang ikut mengalir lembu terbawa sungai.
2: Pendengar kami, cukupi dulu untuk acara musik ataupun ruang rindu di malam hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dalam acara ini dari pertama hingga awal. Akhirnya, kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda di mana saja Anda berada dan selamat beristirahat.

Dengan tenangannya lantunan musik ini maka bakar pula serangkaian acara kami di hari ini, di hari Senin 28 September 2026 dari Nabire Lintas pagi, siang hingga di malam hari ini, yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Pendengar, wakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya manusia Mary Penyaranda dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Adapun keputus panitia di pemancar radio, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda selama hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas temani hari Selasa Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi seluruh pendengar di mana saja Anda berada di seluruh pelosok tanah air. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini tepat di hari Selasa 29 September 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali Prosoto RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini ya, tepat di hari Selasa 29 September 2026. Sudah di tanggal 29 ya. Tetap semangat saja untuk Anda dan kita semua pastinya. Dan segala hal baik menghampiri kita dengan segala hal yang menjadi pergumulan kita ya. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan tidak kurang ya, dan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, pendengar di luar sana setelah hujan deras dari malam ya, tapi berangsur-angsur pagi ya atau dini hari itu sudah mulai reda. Yang tersisa dini hari adalah embun ya, atau bahkan genangan-genangan air saja di pagi ini, menandakan bahwa semalam itu memang hujannya deras luar biasa ya. Dan juga pendengar, cuaca di luar sana ini agak dingin memang ya, dan masih gelap sekali. Ya, masih gelap sekali pastinya, tapi pasti kalau sudah jam 5 lewat ini sudah berangsur cerah ya. Dan kita sama-sama berharap saja bahwa hari ini dapat cerah, secerah hati Anda dan kita semua, agar pastinya kita bisa siap untuk melaksanakan kegiatan di hari ini. By the way, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beribadah bagi Anda yang tengah beribadah sholat subuh, bagi umat Kristiani yang saat teduh, selamat saat teduh. Juga untuk umat beragama lainnya, selamat pagi ya. Tetap semangat saja. Iya, pendengar Mutiara Pagi, kami hadirkan untuk Anda seperti biasa. Dan juga nanti pukul 5.30 seperti biasa ada rangkaian lagu-lagu rohani atau bahkan religi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi hari ini ya. Dan untuk edisi hari ini pendengar, kita akan mengikuti siraman rohani agama Hindu nanti bersama dengan Romo Mangku Saiful, dan juga tentu saja rangkaian lagu-lagu religi Hindu di ruang dengar Anda. Iya, dan juga pendengar, kami informasikan bahwa nanti pukul 6 ya, seperti biasa warta berita daerah Nabire kami hadirkan. Sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya pendengar ya, karena ada beberapa hal menarik hari ini yang akan kami angkat juga untuk Anda. Dan harapan kami nanti dalam opini publik kami juga bisa, ya kami juga bisa mengharapkan Anda dapat berinteraksi ya. Dan nanti jam 10 kita akan ikuti bersama talk show ya, dengan judul Bangkit dalam Pemulihan Dampak Kabut Asap Akibat Karhutla. Kami juga siarkan live ya di studio melalui Prosatu RRI Nabire. Ya, mendengar selamat pagi untuk Anda semua, tetap semangat ya. Baik, mendengar rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini kami hadirkan, hingga kita nantikan bersama siraman rohani ya pagi ini pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Bima Sani menemani ruang dengar Anda di pagi yang cerah luar biasa hari ini ya. Mudah-mudahan sih cerah ya, setelah pagi setelah malam sampai pagi itu hujan, hujannya deras. Tapi saya senang ya kalau misalkan hujan deras, berarti wajah Kota Nabire itu kembali terlihat ya, dengan awan-awan yang dan langit yang cantik ya, terhempas lah itu asap-asap. Karena memang sampai kemarin ya, untuk asap karhutla ini masih terlihat kalau misalkan Anda berjalan di Karadiri. Karena kemarin kami kesana ya, itu masih ada yang bakar sampah juga gitu ya. Kemarin di Bukit Meriam tuh ada yang bakar sampah. Terus kemudian asap juga masih ada karena memang lahan yang kering ya, seperti itu. Oke, pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja pagi hari ini ya.

0: pendengar, pukul 5.30 waktu Indonesia Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi Hindu dan juga siraman rohani agama Hindu bersama dengan Romo Mangku Saiful. Umat Hindu di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari umat Hindu yang setarma, khususnya yang sedang mendengarkan siaran RRI Nabire dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertawaran nugrahanya, kita kembali dipertemukan dalam program Renungan Agama Hindu RRI Nabire. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Anu Badra Kertawiyantu Iswata. Saudara-saudaraku terkasih, pada kesempatan yang penuh karahayuan ini, kita akan sama-sama merefleksikan sebuah tema yang sangat krusial bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat kita, yaitu mengikis pandangan sempit dalam Hindu.

Di tengah dinamika kehidupan zaman Kali Yuga yang serba cepat, kompleks, dan di tengah pluralitas masyarakat Nabire yang beragam, bagaimana sebenarnya ajaran agama Hindu menuntun kita untuk memiliki alam pikiran yang luas, inklusif, dan penuh kasih sayang. Saudara-saudaraku yang berbahagia, seringkali tanpa kita sadari kita terjebak dalam kotak-kotak pandangan yang sempit. Pandangan sempit ini bisa berwujud dalam berbagai bentuk, misalnya tradisi atau cara beragama kelompok kita yang paling benar. Membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang, suku, warna kulit, bangsa, status sosial, bahkan menilai kadar keimanan seseorang hanya dari simbol-simbol luar semata. Padahal jika kita gali kembali samudra ajaran Weda dan sastra-sastra suci Hindu, kita akan menemukan bahwa Sanatana Dharma atau agama Hindu adalah ajaran yang sangat universal, inklusif, dan maha luas. Mari kita simak pencerahan suci yang tertuang dalam kitab Maha Upanishad Adhyaya 6 Sloka 7172. Ayam bandur, ayam penati, ganana lagu cetasam, udara cari tanam, tu wasudewa kutumbakam. Artinya, orang ini adalah kerabatku, dan orang itu bukan kerabatku. Pemikiran seperti ini hanyalah dimiliki orang-orang yang berpikiran sempit. Bagi mereka yang berpikiran luas dan mulia, seluruh dunia ini adalah satu keluarga besar. Sloka ini menegaskan bahwa filsafat Vasudeva Kutumbakam, kita semua adalah persaudaraan universal di bawah naungan ide Sang Hyang Widiwasa. Mengapa kita terkadang menjadi sempit dalam berpikir? Kita belum sepenuhnya memahami hakikat Atman yang ada pada setiap makhluk. Umat sedharma yang diberkati Tuhan, ada tiga hal utama yang menjadi pemicu munculnya pandangan sempit dalam diri seseorang sadaka atau umat beragama, dan bagaimana ajaran Hindu memberikan solusinya. Pertama, terjebak pada kulit luar, simbol atau ritual tanpa jiwa. Ritual yatnya dan simbol-simbol keagamaan adalah sarana atau upaya yang sangat penting dalam Hindu. Namun jika kita hanya berhenti pada tataran simbolis tanpa memahami nilai spiritual atau tatwa di baliknya, kita cenderung menjadi kaku. Kita menjadi gampang menyalahkan orang lain yang tata caranya berbeda dengan kita. Dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 11, Sri Krishna bersabda, Yeyatamam prapadat prapadayante tuam tataiva bhajami aham. Mama wart mam wartante manusia parta sarwasa. Artinya, jalan mana pun yang ditempuh seseorang untuk mendekat kepadaku, aku diberi mereka anugerah sesuai dengan kepasrahannya. Lewat banyak jalan manusia menuju pada jalanku, wahai Arjuna. Tuhan sendiri menegaskan bahwa ia dapat dijangkau lewat berbagai jalan dan ekspresi bhakti. Jadi perbedaan tata cara ritual atau tradisi lokal seperti perbedaan tradisi Hindu Bali, Jawa, Kaharingan, Toraja maupun lokalitas lainnya bukanlah alasan untuk saling memperdebatkan mana yang paling sah, melainkan bukti kekayaan ekspresi manusia pada Sang Pencipta. Yang kedua, lupa akan hakikat tatwamasi. Pandangan sempit melahirkan ego dan prasangka. Kita melihat orang lain sebagai yang berbeda, yang asing, dan yang berada di luar kita. Hindu mengajarkan mahavakya yang sangat indah, tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jika kita menyakiti atau memandang orang lain, pada hakikatnya kita sedang memandang rendah percikan suci atau atman yang bersemayan dalam diri orang tersebut. Di Nabire, bumi cendrawasih yang damai ini, kita hidup bertampingan
dengan saudara-saudara kita ya, dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pandangan sempit hanya akan merusak keharmonisan. Sebaliknya, kesadaran tatwa masih mendidik kita untuk bertoleransi, menghargai, dan mengasihi sesama tanpa sekat. Yang ketiga, kurangnya jenana atau pengetahuan suci dan wiweka. Mengapa pandangan menjadi sempit? Karena kurangnya ruang belajar dan rasa ingin tahu. Seseorang yang baru membaca satu lembar buku merasa sudah menguasai isi perpustakaan. Begitu pula dalam beragama. Dalam Hindu kita diajarkan untuk memiliki wiweka, kemampuan memilah mana yang sejati atau sat dan mana yang maya, tidak sejati atau asyat. Umat Hindu diajak untuk terus belajar swadhyaya, membaca sastra, mendengarkan pencerahan dari para narasumber, berdiskusi secara bijak. Semakin dalam pengetahuan seseorang atau jenana, maka ia akan semakin rendah hati, semakin luas cara pandangnya, bagaikan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Saudara-saudaraku umat Hindu di kota Nabire dan sekitarnya, bagaimana kita mengaplikasikan upaya mengikis pandangan sempit ini dalam kehidupan sehari-hari di tanah Papua ini? Yang pertama, di lingkungan keluarga, didiklah anak-anak kita untuk menghormati perbedaan sejak dini. Ajarkan mereka bahwa kebaikan atau dharma itu bersifat universal. Yang kedua, di lingkungan parahyangan atau purah, tempat ibadah umat Hindu, mari kita bangun suasana pasraman dan pura yang inklusif, ramah, dan terbuka. Jadikan tempat ibadah sebagai tempat penyebaran rasa kasih, bukan tempat menghakimi sesama umat. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat Nabire, terapkan konsep Trihita Karana, hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Jadilah pelopor perdamaian, saling merangkul dengan saudara-saudara kita dari lintas agama dan suku dalam bingkai persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Umat Sedharma yang terkasih, sebagai penutup renungan kita pada hari ini, marilah kita senantiasa memohon petunjuk dari ide Sang Hyang Widiwasa, agar pikiran kita senantiasa dibersihkan dari prasangka, kesombongan, dan pandangan yang sempit. Semoga ia menuntun kita menuju jalan kebenaran. Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta sejenak dan melantunkan Gayatri Mantra dan Asatoma Satgamaya. Om Purbuah Suah Tat Sawiturwarinyam Bargu Diwasadi Maidya Yona Prasurayat Om Asatoma Satgamaya Tamasuma Jyotirgamaya Mertiurma Amirtamgamaya Om Santi Santi Santi Om. Artinya, ya Tuhan, bimbinglah kami dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju jalan cahaya pengetahuan. Bimbinglah kami dari kematian spiritual menuju keabadian. Demikianlah renungan agama Hindu RRI Nabire pada hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan kedamaian bagi jiwa kita masing-masing. Saya Romo Mangkusaifur, beserta kerabat kerja RRI Nabire yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu selamanya.

0: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian lagu-lagu religi Hindu dan juga bersama dengan siraman rohani agama Hindu dengan atau bersama dengan Romo Mangku Saiful. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah Nabire pagi ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.

sempat hilang dari data BMKG, hotspot atau titik panas yang mengakibatkan kabut asap di Papua Tengah terpantau kembali muncul. Kabut asap yang melanda wilayah Mimika dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Mimika.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire edisi Selasa 29 September 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Sempat hilang dari data BMKG, hotspot atau titik panas yang mengakibatkan kabut asap di Papua Tengah terpantau kembali muncul. Semakin berkurangnya titik panas ini tidak terlepas dari Satgas Karhutla Provinsi Papua Tengah yang kemudian diapresiasi oleh BMKG. Informasi selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan.
2: Setelah sempat tidak ditemukan titik panas atau hotspot pada awal September 2026, aktivitas kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Papua Tengah kembali menunjukkan peningkatan. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Nabire, pada tanggal 28 September 2026, sebanyak 84 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah. Perakirawan BMKG Nabire, Eusebio Andronico Sampe, mengatakan peningkatan jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan adanya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi cuaca dan faktor lingkungan turut mempengaruhi kemunculan titik panas, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia pun menjelaskan, pemantauan hotspot dilakukan BMKG melalui data satelit untuk mendeteksi indikasi adanya titik panas di permukaan. Titik panas tertinggi ada di Kabupaten Nabire, tepatnya di wilayah Nabire Barat. BMKG juga mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla yang telah dibentuk oleh Provinsi Papua Tengah sehingga masalah dampak kabut asap bisa teratasi.
3: Ada 4 kabupaten yang tidak terdeteksi titik hotspot. Hanya ada 4 lagi, itu di Kabupaten Nabire paling tertinggi. Total ada 37 titik hotspot. Yang kedua itu Kabupaten Dogiai, 32 titik hotspot. Dan Kabupaten Paniai itu ada 11 titik hotspot. Dan di Kabupaten Puncak itu ada 4 titik hotspot. Jadi kalau kami melihat tren beberapa hari terakhir, ini ada sedikit peningkatan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah membuat satgas, mereka sudah banyak bergerak, itu yang cukup mengurangi titik-titik hotspot. Campur tangan juga dari Satgas Karhutla. Jadi memang kalau dibilang ada campur tangan, tetap ada banyak kontribusi dari tim satgas dari Provinsi Papua Tengah. Kalau sekitaran bandara, memang kami melihat juga memang dari tim pemadam kebakaran dari PBU Bandara memang sangat siaga, mereka sangat terus memonitor, terus memonitor kami, memberikan informasi, mereka akan siaga. Apalagi kalau terjadi pengurangan jarak pandang atau visibility untuk take off and landing penerbangan pesawat, gitu. Demikian.
2: Peningkatan hotspot juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang rawan terjadi karhutla. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, di tengah upaya penanganan dan pemulihan pasca karhutla, masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan dan mewaspadai dampak paparan asap yang masih tersisa. Berikut laporan wawancara rekan reporter kami Nur Febriana bersama dokter spesialis paru, Dr. Agustina Dwiningtyas, SPP.
4: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dokter spesialis paru atau pulmonologi, Dr. Agustina Dwiningtyas, spesialis paru. Baik dokter, kira-kira apa yang perlu dilakukan masyarakat ketika harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang dipenuhi asap akibat kebakaran hutan dan lahan seperti saat ini?
5: Terkait dengan asap kebakaran hutan yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Nabire, saya menghimbau untuk masyarakat Kota Nabire agar selalu waspada. Kalau keluar rumah harus pakai masker, kemudian tidak menambah polusi di dalam rumah seperti tidak merokok di dalam rumah atau menambah dengan bakar-bakar sampah.
4: Kemudian selain melakukan pencegahan, masyarakat juga perlu mengenali gejala gangguan kesehatan akibat asap karhutla. Gejala seperti apa yang perlu menjadi perhatian dan kapan masyarakat harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan?
5: Kemudian apabila Anda mengalami gejala seperti batuk berdahak, kemudian ada sesak, kemudian disertai dengan demam, segera periksakan ke fasilitas kesehatan yang ada.
4: Terakhir dokter, untuk asap karhutla ini juga mengandung berbagai gas dan partikel berbahaya. Seberapa besar dampaknya terhadap saluran pernapasan?
5: Asap kebakaran banyak mengandung gas-gas yang berbahaya. Yang pertama ada karbon monoksida, ada karbon dioksida, ada nitrit oksida. Kemudian ada juga partikel-partikel yang terkandung di dalam asap kebakaran. Misalnya ada yang namanya partikulat meter, itu bisa masuk sampai ke dalam paru-paru, terutama yang ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer. Nah itu kalau sudah masuk ke dalam paru-paru bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian terutama untuk orang-orang yang rentan dengan asap ini, seperti misalnya anak kecil di bawah 5 tahun, lansia, dan juga orang-orang dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, juga pasien-pasien paru yang punya riwayat penyakit asma dan PPOK. Pada orang-orang seperti ini, eksaserbasi akan sering terjadi akibat pajanan-pajanan partikel, gas, dan zat berbahaya tadi yang masuk melalui saluran nafas bagian atas.
0: Ya, pendengar, kabut asap yang melanda wilayah Mimika dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Mimika. Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Mimika, Marinus Tandiseno, mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta mempertimbangkan pembagian masker terutama kepada warga dan pelajar. Berikut laporan dari rekan kami Veronica Sandra dari Mimika.

0: Baik, pendengar.
1: Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular atau P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Kamaludin menyampaikan dari 33.431 orang yang
0: Ya, pendengar, kami mohon maaf. Kami beralih ke informasi berikutnya. Sementara itu, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 199 kasus HIV AIDS ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular atau P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Kamaludin, menyampaikan temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap 33.431 orang dari target pemeriksaan sebanyak 39.944 orang. Kembali, Veronica Sandra melaporkan.
1: Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular atau P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Kamaludin menyampaikan dari 33.431 orang yang telah menjalani pemeriksaan HIV/AIDS dari Januari hingga Juni 2026 telah ditemukan 96 orang dengan HIV dan 103 orang dengan AIDS. Dengan demikian, total temuan kasus HIV/AIDS selama periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 199 kasus.
2: Itu temuannya di tahun 2026, Januari sampai dengan bulan Juni. Mayoritas pada usia 15 sampai 34 tahun, ada 134 pasien. Jenis kelaminnya di tahun 2026 ini ada 90 yang perempuan, 109 yang laki-laki.
3: Ia menyebutkan sebagian besar faktor penularan berkaitan dengan hubungan seksual berisiko.
1: Karena itu, Dinas Kesehatan Mimika terus melakukan pemeriksaan, sosialisasi, serta edukasi pencegahan HIV/AIDS kepada masyarakat, tetapi juga melalui penjangkauan ke sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pelayanan, termasuk tempat hiburan dan lokasi dengan kelompok berisiko.
2: Untuk proses penularannya dari pelanggan, seks, pekerja, gitu ya, ada. Kalau sekarang kita banyak lakukan pemeriksaan, ya, termasuk pada populasi umum, ya. Kalau tadi lihat dari pemeriksaannya kan target 39.000 sekian, kita sudah di 33.000 sampai dengan Juni, ya. Itu gencar kita melakukan tes. Tapi kita juga melakukan ya promosi, gitu ya, oleh puskesmas, gitu ya. Kemudian ada sosialisasi terkait dengan perda HIV, gitu ya.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan HIV/AIDS, melakukan pemeriksaan secara berkala, serta menghindari perilaku seksual berisiko. Pemeriksaan dan penjangkauan akan terus dilakukan sebagai upaya menemukan kasus lebih dari dini dan mencegah penularan HIV/AIDS di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melapor.
0: Ya, pendengar, kembali kami informasikan kabut asap yang melanda wilayah Mimika dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Mimika. Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno, mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta mempertimbangkan pembagian masker, terutama kepada warga pelajar. Kembali Veronica Sandra melaporkan.
1: Kabut asap yang mulai terlihat tebal di Mimika pada Sabtu lalu dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya karena berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Mimika, Marinus Tandiseno, meminta Dinas Kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.
4: Jadi harapan kita itu harusnya Dinas Kesehatan harus turun tangan dan kebawah ke masyarakat supaya setiap keluar rumah harus pakai masker, supaya karena masalah asap ini juga bisa membuat kita menjadi satu, terutama masalah hubungan dengan kita punya pernapasan paru-paru apa semua. Dan ini juga menghambat kita penerbangan, bisa nanti terkensel kemana, ke Jepura, ke Biak. Jadi kita ini situasi masalah penerbangan ini bisa jadi bermasalah.
1: Selain memberikan edukasi, Marinus juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah nyata dengan menyediakan dan membagikan masker kepada masyarakat. Menurutnya, pembagian masker dapat diprioritaskan ke sekolah-sekolah mengingat aktivitas para siswa berlangsung setiap hari di tengah kondisi udara yang dipengaruhi kabut asap.
4: Pertama untuk dinas kesehatan. Ini kan langsung berempat ke masyarakat, mereka bagi-bagi kan. Siswa-siswi di sekolah-sekolah, di ini, mereka harus gencar ke situ. Atau mereka langsung bawa ke sekolah-sekolah maskernya atau apakah. Jadi termasuklah untuk kita semua, bawa keluar rumah itu harus pakai masker.
3: Marinus berharap pemerintah daerah bersama dinas terkait segera mengambil langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun terhadap aktivitas penerbangan di Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Pendengar Warta Berita ini disiarkan oleh program A1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire mengimbau warga meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan langkah ini dilakukan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, sekaligus mencegah potensi bencana alam. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire kembali mengeluarkan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk aktif menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Langkah ini diambil guna menciptakan lingkungan kota yang bersih, asri, serta mencegah potensi bencana alam. Kepala DLH Nabire Arfanaton Palumpun menegaskan bahwa kesadaran menjaga lingkungan harus dimulai dari tindakan kecil di tingkat rumah tangga, mengelola sampah domestik secara bijak, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta tidak membuang sampah sembarangan terutama di saluran air dan pesisir pantai, menjadi prioritas utama yang diharapkan dari partisipasi masyarakat. Menurutnya, kelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Kebersihan Nabire sangat tergantung pada kedisiplinan kita semua dalam mengelola sampah sehari-hari. Selain penanganan masalah sampah, DLH Nabire juga mendorong warga untuk aktif melakukan gerakan penghijauan di lingkungan pemukiman masing-masing. Penanaman pohon dan pembuatan ruang terbuka hijau dinilai penting untuk menjaga kualitas udara, menyerap air hujan, serta meminimalisasi risiko banjir saat musim hujan tiba.
7: Himbauan kami, Perda Sampah Nomor 1 2019 itu sudah kami sosialisasikan. Kami harap kepada masyarakat, ayo mari sama-sama kita sadar tidak membuang sampah lagi di jalur hijau. Tapi memang Pak, kesadaran masyarakat kami butuh kerjasama dari kesadaran masyarakat karena tempat-tempat sampah ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi mari sama-sama kita buang sampah di kontainer sampah yang sudah disiapkan. Jadi itu gratis, nggak dipungut biaya. Jadi kami harap pada dukungan masyarakat juga untuk mari sama-sama kita tidak lagi membuang sampah di jalur hijau, karena jalur hijau ini bukan tempatnya tempat sampah. Kalau bisa kami himbau taruh di depan ke toko mereka masing-masing, pelaku pasar, warung, toko dorong, jangan lagi taruh di jalur hijau. Karena kedepannya kami akan meminta Pol PP sebagai penegak perda, mereka akan laksanakan penegak perda itu. Kalau kedepannya memang warga sudah tidak mengindahkan lagi, ya kami serahkan kepada pihak berwajib seperti dalam hal ini Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda di kabupaten ini, yang mereka nanti melakukan ambil tindakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
6: Melalui edukasi dan imbauan secara berkala, DLH Nabire berharap pola hidup bersih dan peduli lingkungan dapat menjadi budaya yang melekat pada masyarakat. Upaya sinergi antara pemerintah daerah dan warga diharapkan mampu mewujudkan Nabire sebagai kabupaten yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, dukungan terhadap layanan dasar di daerah terus diperkuat pemerintah Provinsi Papua Tengah, termasuk di Kabupaten Puncak. Dalam kunjungan kerja ke Ilaga, pemerintah provinsi menyalurkan dukungan anggaran kesehatan sekaligus mendorong pengembangan pendidikan bagi generasi muda. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
8: Gubernur Papua Tengah Meki Fritsna Bipa dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Puncak menyerahkan dukungan anggaran bidang kesehatan untuk RSUD Ilaga. Dukungan tersebut berupa 1,5 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025 dan 500 juta rupiah untuk tahun anggaran 2026, yang antara lain diarahkan untuk mendukung pelayanan pasien emergensi dan rujukan, khususnya masyarakat asli Kabupaten Puncak yang kurang mampu. Kepala Tata Usaha RSUD Ilaga Sepina Telenggen menjelaskan, anggaran tersebut akan membantu pembiayaan transportasi bagi pasien emergensi maupun pasien rujukan yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan di luar Kabupaten Puncak.
9: Anggaran sebesar 1,5 miliar untuk tahun 2025 dan untuk tahun 2026 500 juta rupiah khusus digunakan untuk pasien emergensi atau rujukan pasien khusus orang asli Kabupaten Puncak yang kurang mampu, khusus dibiayai untuk transportasi dan dirujuk keluar dari Kabupaten Puncak. Semoga dana yang diberikan bantuan dari Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah bisa bermanfaat bagi masyarakat kami khusus Kabupaten Puncak dan sekitarnya.
8: Selain dukungan anggaran rujukan, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyerahkan sejumlah peralatan dan kebutuhan medis untuk RSUD Ilaga. Di antaranya peralatan laboratorium kimia dan hematologi, EKG, USG, lampu operasi mobile, kalibrasi peralatan, serta dukungan rehabilitasi ruang radiologi. Dukungan pemerintah provinsi juga menyasar sektor pendidikan. Gubernur Mekindawipa menyerahkan laptop kepada sekitar 20 siswa sebagai apresiasi dalam Festival Cahaya Kreasi Pelajar Papua Tengah 2026 di Nabire lalu. Bantuan tersebut diharapkan menjadi sarana bagi para pelajar untuk mengeksplorasi dunia luar, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan potensi diri di era digital. Siswi SMA Negeri 1 Ilaga Yuliana Wakerwa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada para pelajar.
10: Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Tengah untuk bantuan dalam ini kepada Bapak
8: Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mekindawipa juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah berpola asrama atau sekolah sepanjang hari di Kampung Kago Distrik Ilaga. Sekolah tersebut diharapkan dapat mendukung pembentukan karakter sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Puncak. Novia Biana melaporkan.
0: Pendengar RRI, asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terpantau di sejumlah wilayah Nabire. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, saat ini kami sudah tersambung dan terhubung dengan rekan Robi Vanindi yang berada di Pasar SP1 Nabire Barat. Selamat pagi rekan Robi, silakan ya, laporan Anda.
11: Pagi rekan Dwi di studio dan pendengar Pro 1 RRI Nabire, di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita bersama. Pendengar, perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di tepatnya di Pasar SP1 Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Akan melaporkan situasi saat ini atau kondisi saat ini di Kabupaten Nabire dengan masih berlangsungnya kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Nabire, termasuk Nabire, Distrik Nabire Barat. Dan pendengar, perlu saya sampaikan bahwa kondisi atau situasi yang terpantau sejak kemarin oleh RRI Nabire, baik di Distrik Makini, Distrik Telukini, Kota Nabire atau Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Wanggar dan juga Yaro serta sejumlah distrik lainnya di wilayah barat seperti Distrik Yawur, yang menurut informasi yang kami dapat dari BMKG Nabire bahwa wilayah tersebut masih diselimuti kabut asap. Dan pendengar, khususnya di wilayah Nabire Barat, pantauan kami di Bandara Dau Atarure Nabire terlihat masih ada sejumlah titik-titik api yang masih terbakar, walaupun sejak malam tadi di Kabupaten Kota Nabire diguyur hujan. Namun terlihat di wilayah Nabire ini masih terdampak asap yang masih menyelimuti di sejumlah wilayah. Dan pendengar, khusus di wilayah Distrik Teluk ini, pantauan kami sejak kemarin hingga pagi tadi terlihat kabut asap masih cukup tebal. Dan juga pantauan kami di Distrik Nabire Kota atau di tepatnya di Kota Nabire, terlihat Ini juga asap masih menyelimuti walaupun tidak seperti yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Dan cuaca saat ini di Kabupaten Nabire khususnya berawan tebal dan nampaknya akan sesaat lagi akan turun hujan. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga informasi sebaran titik panas atau hotspot khususnya di Provinsi Papua Tengah yang berada di yang saat ini terjadi di 8 kabupaten dan Kabupaten Nabire saat ini titik hotspot yang kami dapat informasi dari BMKG tercatat 37 titik panas atau hotspot dan disusul Kabupaten Dogiyai banyak 32 titik, Kabupaten Paniai 11 titik, dan Kabupaten Puncak sebanyak 4 titik. Dan di wilayah atau kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah untuk sementara cukup stabil. Dan pernah perlu kami sampaikan juga bahwa himbauan Bupati terus disampaikan untuk warga Kabupaten Nabire maupun yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk tidak membakar lahan atau hutan dan membuang puntung rokok sembarangan serta tidak membakar sampah sembarangan dan juga hutan lingkungan untuk generasi mendatang. Artinya kita bersama-sama menjaga alam, hutan, lahan dan lain sebagainya untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti di hari depan. Dan pendengar, situasi saat ini terlihat di pasar 1, maksud kami di pasar distrik Nabire Barat, terpantau aktivitas para pedagang cukup antusias di pagi hari ini walaupun cuaca saat ini terlihat mendung atau awan tebal. Nampaknya akan turun hujan di hari ini. Dan pendengar, adapun langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh warga masyarakat Kabupaten Nabire, khususnya pantauan informasi cuaca dan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dari BMKG, jangan jaga kelembapan lahan dengan tidak membakar lahan kering berlebihan. Lakukan patroli dan pengawasan rutin di wilayah rawan kebakaran. Siapkan peralatan pemadaman sederhana seperti aspar, selang air dan lain-lain. Kami informasikan bahwa himbauan pemerintah daerah agar warga Nabire untuk tetap menjaga wilayah dan tidak membakar lahan serta kebun dan lain sebagainya. Mungkin demikian pendengar yang dapat saya laporkan dari distrik Nabire Barat, tepatnya di pasar SP1 Nabire. Kembali ke Anda di studio, rekan Dwi.
12: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar, terima kasih kepada rekan Robi Van Indi atas laporan langsung dari pasar SP1 Nabire Barat. Dan pendengar, berikut kami ajak Anda untuk ikuti informasi harga pangan yang dirangkum dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire edisi 28 September 2026.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire tertanggal 28 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kali Bobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kali Bobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. cabai merah kering per kilogram pasar Kalibobo Rp90.000 hingga Rp150.000, pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam beras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000, pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp28.000, pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
15: Dini hari nanti secara umum.
16: Langsung dari Badan Meteorologi
17: Klimatologi. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
18: Info cuaca.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama prakirawan BMKG Nabire, rekan Yunus Gedi dari Bandara Dau Aturure kelas 2 Nabire. Selamat pagi rekan Yunus, silakan laporan Anda.
19: Baik, selamat pagi, terima kasih rekan penyiar dan selamat pagi untuk pendengar RRI Nabire di mana saja berada, sobat kami BMKG. Pagi ini bersama saya Yunus akan menginformasikan perkiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire berdasarkan data yang kami amati dan kami analisa. Berikut perkiraan selengkapnya. Untuk edisi tanggal 29 September 2020. Kita mulai dari kondisi cuaca pada pagi hari, siang, dan sore hari diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan tebal hingga berpotensi terjadinya hujan lokal. Kemudian untuk malam sampai dini hari kondisi cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian ditinjau dari parameter suhunya berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Lalu parameter angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kita beralih pada perkiraan cuaca di perairan seperti di Teluk Tinggamasi dan Pelabuhan Samambusa. Kondisi cuaca pada pagi, siang, hingga sore hari diperkirakan kondisi cuaca dengan potensi hujan ringan. Kemudian pada malam hari diperkirakan turunnya hujan dengan intensitas ringan. Dan dini hari cuaca kami perkirakan kembali berawan. Lalu perkiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih berkisaran 0,5 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Sempat hilang dari data BMKG, hotspot atau titik panas yang mengakibatkan kabut asap di Papua Tengah terpantau kembali muncul. Kabut asap yang melanda wilayah Mimika dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Mimika. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: satu.
1: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini, dan saat ini sudah pukul 6:42. Iya, cuaca di luar sana sebenarnya ini membuat kita untuk tidak kemana-mana. Iya, tapi cuacanya hari ini masih bersambung gitu ya dari malam, karena semalam ini hujannya deras sekali ya, dan I'm happy. Dan saya yakin Anda juga seperti itu ya. Pagi ini sudah hampir jam 7 ya, biasanya sudah cerah, tapi di luar sana di seputaran Jalan Merdeka ya, sepertinya ini merata mendung-mendungnya, yang mendung gelap gitu ya, yang abu-abu banget gitu. Angin juga, tadi sempat angin kencang juga ya. Anda mungkin yang lagi siap-siap atau sudah beranjak dari rumah Anda ke tempat tugas masing-masing ya, tempat kerja, atau mungkin Anda atau adik-adik kita yang sekolah gitu ya. Selamat pagi, semangat ya. Semangat ya, walaupun cuacanya di luar sana ngajak tidur lagi. Tapi yang sudah bangun jangan tidur lagi, harus semangat pokoknya ya. Jangan letih lesu gemulai, jangan. Jadi kalau memulai hari itu harus semangat gitu. Jadi biar hari ini dari pagi sampai sore, bahkan malam nanti itu tetap happy gitu ya. Oke, pendengar, by the way, untuk Anda semuanya, selamat pagi saja, semangat ya. Saya mau tanya apa kabar, harapan saya Anda semua baik-baik, amin. Sehat, kuat, dan bahagia pastinya ya. Oke, baik, pendengar, sembari Anda menikmati sarapan Anda, sarapan di pagi hari ini. Kalau belum sarapan, mesti sarapan ya, jangan lupa sarapan. Dan juga untuk Anda yang lagi siap-siap ke kebun ya, atau mungkin yang melaut, kayaknya kalau melaut itu harus lihat dulu ya jadwal dari BMKG itu perkiraannya kayak gimana untuk gelombang tinggi ya. Dan juga untuk yang berkebun, yang bertani, ini sepertinya akan turun hujan, sepertinya ya, sepertinya, karena masih gelap gulita ini, tidak gulita sih, lebay saya. Ya, masih gelap, masih mendung sekali gitu ya. Yang berkendara tetap berhati-hati kalau seperti biasa di pagi hari. Itu kalau berkendara ya, jalanan padat merayap ya, jadi Anda harus lebih berhati-hati. Asap ini masih berada di beberapa titik ya. Dan ya, pendengar, saya langsung saya membuka opini publik juga untuk Anda yang ingin ikut bergabung. Saya undang pagi ini melalui line telepon kami ya di 0984-22074. Juga bisa melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Opini publik nanti sampai jam 7 ya, kita akan ikuti bersama nanti Warta Berita Nasional. Setelah itu akan kita lanjutkan. By the way, pendengar, kalau kita bicara soal karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan, dan juga untuk saat ini dampak daripada karhutla adalah kabut asap yang masih ada sampai saat ini, apalagi kalau misalkan Anda ke arah-arah arah-arah Bandara Baru ya, di Karadiri, atau mungkin bahkan ke daerah Samabusa gitu ya. Nah, ini terpantau masih kabut. Nah, seperti yang tadi disampaikan juga dalam laporan langsung bersama rekan Robi Vanindi pada Warta Berita pagi tadi ya, bahwa memang masih ada kabut ya, dan juga beberapa titik panas, dan mudah-mudahan saja setelah hujan semalam yang begitu deras ini bisa meredakan itu semua ya. Dan pendengar, nanti jam 10 pagi kita akan ikuti bersama ya, ada talk show, dan kami akan juga menyiarkan live secara langsung di Pro 1 RRI Nabire dengan topik bangkit dalam pemulihan dampak kabut asap akibat karhutla. Nah, dampak dari kabut asap ini kan banyak gitu ya. Oke, dan juga pendengar, langsung saja opini publik pagi ini kami mengangkat terkait dengan topik, yaitu hotspot atau titik panas yang mengakibatkan kabut asap di Papua Tengah ini terpantau kembali muncul. Jadi itu ada beberapa, dan mudah-mudahan setelah hujan semalam sudah tidak ada. Tapi jangan diadakan lagi ya jika panas lagi gitu. Dan ini juga menjadi perhatian dari pemerintah, dan terkait dengan hal itu tim Satgas Karhutla juga ini sudah dibentuk ya untuk Provinsi Papua Tengah dari beberapa bulan yang lalu, kaitannya dengan waktu pertama kali ada ditemukan titik panas ya di Kabupaten Nabire dan juga di Papua Tengah, sehingga hal ini diapresiasi oleh BMKG. Tapi imbauan-imbauan ya ini tetap terus disampaikan ya, agar masyarakat bisa aware untuk bisa menjaga lingkungan gitu ya. Dan juga masih juga terkait dengan kabut asap atau bahkan karhutla yang terjadi di wilayah Papua Tengah, bahkan di Mimika ya, ini di beberapa hari terakhir juga pendengar mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Mimika, DPRK Mimika, terkait dengan ya, pemerintah mendorong ya melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Nah, serta juga mempertimbangkan pembagian masker. Penting ya pembagian masker atau penggunaan masker terutama kepada warga dan pelajar. Nah, ini penting. Jadi jangan lupa gunakan masker juga ya. Oke, pendengar, terkait dengan karhutla ini juga kabut asap, mungkin kaitannya juga dengan lingkungan hidup ya. Karena lingkungan hidup ini bagaimana kita bisa memiliki kedisiplinan dan karakter dalam memelihara lingkungan yang baik dan benar ya. Bukan hanya saja persoalan membuang sampah, tapi juga jangan membakar sampah sembarangan ya. Ini juga terkait dengan kualitas udara. Jadi di Kabupaten Nabire ini pendengar ya, dari Dinas Lingkungan Hidup itu juga sudah ada namanya alat ya, yang digunakan untuk mengukur kualitas udara di satu daerah. Dan di Nabire ini kita sudah punya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda lewat di seputar Jalan Pepera, nah itu dianggap bahwa bersih ya, artinya dibandingkan dengan beberapa titik lainnya itu cukup bersih areal tersebut. Tapi kalau misalkan sampai terindikasi bahwa udaranya memang di bawah ambang batas yang baik ya, nah ini berarti kan sudah menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Nabire ini sudah kurang baik. Nah, maka ya kemarin sempat turun untuk terkait kualitas udara, Anda juga bisa cek secara online di Kabupaten Nabire terkait dengan asap-asap tersebut gitu ya. Oke, selain itu juga nanti dampaknya pasti ke kesehatan. Ada namanya ISPA ya. Pagi tadi juga dalam wawancara bersama dengan RRI sudah disampaikan oleh Dr. Agustina ya, kaitannya dengan permasalahan yang akan timbul dari kabut asap. Bagaimana dari seseorang menghirup secara terus-menerus atau kontinu kabut asap. Nah, ini juga dampak dari karhutla ya. Oke, pendengar, Anda menanggapi hal ini seperti apa? Silakan saja yang ingin ikut bergabung ya. Waktu kita kurang lebih 10 menit ke depan lagi masih cukup. Saya terima 2 atau 3 penelpon ya, 2 atau 3 penelpon. Silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana ya, dan secara santun Anda dapat menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan pagi ini dalam opini publik. Ya, pendengar, melalui line telepon kami 0984-22074, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0813-5494419. Ya, pendengar, harapan kami Anda bisa bertanya ya, masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta kemudian dampak dari kabut asap itu sendiri. Udara yang kemudian harapan kita bisa sehat, karena Papua atau Nabire ini bisa dikatakan adalah salah satu daerah yang di Papua yang punya kesehatan yang baik terkait dengan udara. Tapi kalau misalkan secara terus-menerus ini dikotori dengan asap karena karhutla ya, ini sangat membahayakan ya. Oke, pendengar, saya sapa pendengar yang sudah ikut bergabung pagi ini. Halo, selamat pagi. Opini publik, halo, siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Orang lama, stok lama, tapi agen baru. Paman Yoteni.
0: Oh, Paman Yoteni. Apa kabar, Paman Yoteni? Gimana tapi, kabarnya baru muncul
1: ya? Ya, luar biasa. Baik selalu. Kami petugas kesehatan tetap siaga untuk pasien-pasien yang datang karena cuaca yang tadi. Kalibobo di sini memang ya ada asap-asap sih.
0: Oh, masih ada ya di Kalibobo?
1: Iya, masih ada ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu malam kota terus mendung lagi. Ya, jadi tolong hati-hati untuk seluruh masyarakat, dan informasi saja anak-anak kecil, orang-orang tua yang rentan, terus jangan keluar dan sebentar hujan kena baru sakit lagi. Ya, kami petugas kesehatan siap untuk melayani.
0: Okay,
1: tapi intinya kita mencegah, jadi orang tua belum bilang sedia payung sebelum
0: hujan. Waduh, itu lagunya Ediktaf ya. Tapi di puskesmas Kalibobo artinya untuk terkait dengan karhutla ini apakah sudah ada mungkin dari masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan apa ya, mungkin dari sistem pernafasan dan sebagainya, itu ada kakak?
1: Di mohon maaf, saya di sudah dipindahkan dari Kalibowo ke Kota Lama, kita di kota.
0: Oke.
1: Tapi banyak memang yang anak-anak kecil, kemudian nyerentang, mereka menyeluh sekali dengan pernapasan mereka. Bahkan kemarin dari kampung Harifi, saya ada bawa dua pasien dari Harifi untuk berobat di Kalibowo. Padahal petugas itu lama.
0: Oh, ramai. Itu kalau kampung Harifi itu jauh berarti dari perkotaan?
1: Kita orang harus ikut laut lah.
0: Oke, itu terkait dengan pernafasan juga ya, berarti kakak ya?
1: Iya. Ya itulah sudah. Kita tidak menjaga, kita orang punya pola tidak jaga, kita punya pola hidup untuk bersih sehat, kemudian ini cuaca, terkait dengan cuaca. Jadi ya contoh kakak dari RRI, kalau pulang kemudian tabrak hujan, tabrak apa ya, otomatis.
0: Iya, pasti. Iya. Baik.
1: Ya, tergantung dari imun dalam kita punya tubuh.
0: Baik, kakak. Siap.
1: Jadi, kita ini kali bubu informasi, ini lantas. Kayaknya saya bukan polisi, tapi biar sudah. Aman-aman saja semua.
0: Oke, baik.
1: Memang siap. Kemarin ada sih, ada masalah, tapi... terima kasih Bapak TNI Polri, orang terbang.
0: Okay.
1: Itu kata terus terkait dengan teman-teman yang mau menjaga kesehatan, bukan teman-teman ya, tapi seluruh masyarakat Nabire, mulai dari Nabire sampai di pokoknya Papua Tengah lah, puskesmas terdekat ada di kalian.
0: Baik.
1: Datang dan periksa ketika rasa sakit, apalagi cuaca yang begini. Datang saja, tidak usah ragu-ragu, tidak usah pikir BPJS kah, apakah, bawa KTP dengan kartu keluarga.
0: Siap.
1: Itu yang kita juga katakan. Melayani di setiap puskesmas terdekat yang ada di tempat berdomisili.
0: Baik.
1: Ini
0: siap.
1: Gitu, kakak.
0: Oke.
1: Terima
0: baik.
1: Kasih. Terima
0: kasih.
1: Tetap semangat dari Nabire, tetap jaya udara. Salam hormat untuk semua.
0: Baik. Terima kasih, Pak Manjoteni. Selamat pagi. Pak Manyota ini di Kalibowo, banyak ya yang tadi Pak Manyota ini sampaikan, ya dengan cuaca yang seperti ini, tapi apa ya, luar biasa. Dan juga tadi disampaikan beberapa hal yang harus di mungkin meningkatkan imunitas tubuh gitu ya, untuk anak-anak atau adik-adik kita. Nah, ini cukup penting. Dan terkait dengan lalu lintas juga tadi disampaikan di seputaran Kalibowo ya. Pak Mandiata ini terima kasih ya. Semangat untuk teman-teman di puskesmas ya. Ini sebagai faskes pertama ini, tingkat 1. Jadi benar-benar harus bisa menerima masyarakat ya yang datang dengan berbagai macam keluhan pastinya. Dan tetap semangat, asik. Oke, pendengar, silakan untuk Anda yang lain yang ingin ikut bergabung ya. Pagi ini kita masih bicara soal karhutla, kebakaran hutan dan lahan serta dampak-dampaknya. Pagi tadi juga dalam warta berita sudah disampaikan ya, terkait dengan dari dokter paru juga upaya penanganan dan pemulihan pasca karhutla. Ini masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan ya, dan mewaspadai dampak paparan asap. Nah, paparan asap yang masih tersisa

0: asap ya. Tapi kemudian juga tetap harus diantisipasi. Nanti kita akan update lagi pendengar terkait dengan titik panas yang masih ada hingga 27 September ya. Hingga kemarin bahkan 28 September ini masih bermunculan di Papua Tengah dan juga terlebih khusus di Kabupaten Nabire ya. Oke baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, 4 menit tersisa ya. Jadi Anda bisa ikut bergabung nanti hingga pukul 7. Kita akan ikuti bersama terlebih dulu Warta Berita Nasional yang akan berdilai dari Pro 3. Silakan, mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan ya, terkait dengan lingkungan mungkin ya, kaitannya dengan kesehatan, keamanan, ketertiban ya. Harapan kami Anda bisa menanggapi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini serta dampak-dampak yang terjadi. Tapi kemudian ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan selain daripada topik kita juga boleh ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi anak cantik.
0: Iya, pagi juga Mama.
1: Ini dengan Mama Suo di seputar Polsek Nabarua.
0: Baik, Mama Suo, apa kabar Mama?
1: Sehat.
0: Sehat ya, puji Tuhan. Iya, ya. Baik. Silakan Mama ya. So, apa yang Mama mau sampaikan ini?
1: Anak, Mama hanya mau cerita tentang kemarin saya datang di Nabire Barat.
0: Iya.
1: Iya, di sana asapnya sangat bagi yang Waroki. Iya, bagi yang Muara Kalibumi itu ya, asapnya tuh luar biasa. Sampai saya dalam hati bicara, ih manusia yang bakar lahan-lahan ini dia tidak sayang sama binatang, pasti ada ular di dalam, kodok di dalam, dia tidak kasihan kak. Itu kata Mama kemarin. Jadi tolong jangan bakar-bakar lahan sembarang kak, begitu anak.
0: Siap
1: Mama. Ya anak, terima kasih, selamat baik. Pagi, Tuhan berkati.
0: Terima kasih Mama, Tuhan memberkati Mama Suo. Terima kasih Mama ya. Iya, memang tadi Mama Show sampaikan bahwa di Waroki Mama ya. Ya memang kemarin saya juga sempat bersama dengan teman-teman ke Bandara Baru ya. Itu memang sepanjang jalan ya, itu bahkan belum terlalu jauh dari pusat kota Nabire ke arah Nabire Barat, itu memang asapnya masih terlihat. Tapi kemudian pas semakin dekat kita ke Karadiri gitu ya, bahkan mungkin tadi Mama So sampaikan di Waroki dan Kalibumi juga, benar betul Mama, itu di Kalibumi itu bahkan asapnya makin dekat, makin tebal ini ya. Dan ini juga sangat berbahaya sekali, bukan hanya untuk manusia saja tapi juga untuk para makhluk hidup lainnya gitu ya, seperti hewan yang tadi Mama So sampaikan. Ya, maka kita harus menjaga ya, dan jangan membakar lahan dengan sembarangan. Ini sangat berbahaya ya. Oke, baik benar, kita lanjutkan lagi nanti pastinya. Tapi yang pasti untuk Anda semua tetap semangat ya, di tengah kondisi Nabire yang seperti ini dan Papua Tengah, bahkan juga sebenarnya untuk karhut lain di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama ya. Tapi yang pasti aktivitas tetap harus berjalan. Bagaimana bisa menjaga imunitas tubuh dengan baik ya, dan juga gunakan masker jangan lupa. Dan yang paling penting, kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar tetap baik-baik saja gitu ya. Oke, baik benar, selamat pagi untuk Anda semuanya di seluruh kota Nabire. Selamat beraktivitas, tetap semangat ya. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Nasional terlebih dahulu. Ini sudah ada yang mau ikut gabung lagi opini publik ya, tapi nanti akan saya terima setelah Warta Berita Nasional. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama-sama dengan kami. Selamat pagi.
2: Nabire pagi ini.
3: Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padan 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai. Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai. Sementara dari internasional, badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risi Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Gizi Nasional menyiapkan aplikasi penilaian langsung terhadap layanan program makan bergizi gratis melalui aplikasi ini. Sekolah nantinya dapat memberikan rating maksud kami. Dan juga bisa memberikan catatan terkait layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Badai Hurricane Paulo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Meksiko hingga mencapai kategori 5. Kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam penguatan badai proses penguatan dari badai tersebut.

0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil tersebut didapat Fajar dan Fikri setelah kalah dari wakil Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Shang dengan skor 17-21, 21-13 dan 9-21. Selanjutnya kita ikuti informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan kasus suap kepabeanan Bea Cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada siapa?
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
4: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
5: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
3: Tidak ada, Pak.
5: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
3: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
3: Tidak pernah, Pak.
5: Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Subdit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
3: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada?
3: Tidak ada.
5: Atau saudara tidak ada?
3: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dan keduanya telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Dari Palangkaraya disampaikan informasi lengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
6: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
7: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di kota Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
6: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
7: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
8: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor Sar Palangkaraya, jumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
7: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara di Provinsi Riau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir dan longsor jelang musim hujan yang memasuki wilayah utara Riau. Dan secara bertahap, mereka juga bisa bergeser ke wilayah selatan. Femi Asiovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sutan Sarip Kasim 2 Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla. Nah, karhutla ini potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan tadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah menjangkau 58% penduduk dan sekaligus mengungkap tingginya kasus beberapa penyakit tidak menular di masyarakat. Yanuar Fahmi punya informasi lengkapnya.
4: Cek kesehatan gratis atau CKG di Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September tahun ini. Pemeriksaan ini sekaligus menemukan tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong masyarakat memanfaatkan CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
5: Tujuan daripada pemeriksaan ini, puskesmas bisa tahu warganya yang sakit di wilayah itu sakit apa dan sebagainya, bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan satu advis ataupun obat-obatan awal sehingga sakitnya tidak menjadi lebih parah. Jadi ini yang diinginkan. Dan terutama adalah produktivitas daripada masyarakat Sidoarjo. Dengan masyarakat Sidoarjo itu sehat semuanya, tentu produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Sumber daya manusia adalah aset terbesar dan kesehatan masuk dalam aset.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati menegaskan target cakupan CKG Sidoarjo tahun ini mencapai 52%. Fokus pemeriksaan kini diarahkan pada anak usia sekolah, dewasa, dan lansia.
6: Secara umum berdasarkan hasil CKG itu rata-rata penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan sekarang ini kan sudah ada obat inisiasi dari pemerintah terkait dengan CKG, sehingga ketika ditemukan di lapangan maka harus diberikan obat inisiasi kurang lebih diberikan 2 minggu.
4: Pasien yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh obat inisiasi dari pemerintah sebelum melanjutkan pengobatan dan pemantauan di puskesmas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta kepada kepala sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Kiswanti Ruslia menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan, kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya, dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasau Pak Makassar, Damaris Painga, mengatakan upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau Satu Jam Pendampingan Anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
8: Jadi setiap satu pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama satu jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
7: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur dari permasalahan sampah Kota Kediri yang ternyata masih didominasi oleh limbah rumah tangga juga sampah organik. Ana Kusuma menyampaikan informasi lengkapnya.
9: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
10: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
9: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sojiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
11: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak, disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
9: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Ana Kusuma melaporkan.
0: Mengenalkan moda transportasi massal sejak dini menjadi langkah krusial dalam membentuk generasi yang tertib dan melek teknologi. Dania Rahma punya informasi lengkapnya.
12: Lebih mengerti lagi tentang kereta api, terus tata cara naik kereta api.
13: Dengan menanamkan budaya menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SMP Madu Taman Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan ini dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia atau KAI. Staf PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Wilayah 6, Purwono menjelaskan, kegiatan edukasi ini mencakup tata perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Palur. Siswa diajarkan langsung mulai dari tata cara masuk area stasiun, melakukan tap kartu di gerbang, hingga pengenalan berbagai profesi petugas kereta api.
12: Kalau layanan ini tentang tata cara dia dari masuk stasiun, masuk gate, sampai nanti naik kereta, sampai dia nanti pulang kembali sih. Paling seperti itu nanti. Terus kita menjelaskan tentang profesi, mengenal profesi di nanti di atas kereta maupun nanti di stasiun Palur.
13: Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta kegiatan outing class yang sebagian diantaranya baru pertama kali menginjakan kaki di stasiun. Guru kelas 5 SMP Madu Taman, Yusuf Riyadi menyebut, 28 anak didiknya sangat takjub melihat perkembangan digitalisasi tiket kereta yang kini tidak lagi dibeli secara manual.
14: Masuk ke gunakan kartu tap sama ini ya, itu tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Menurut mereka itu naik kereta itu datang ke stasiun, beli tiket, naik kereta. Ternyata enggak, ternyata ada pintu masuk, jadi tadi juga mau masuk itu ternyata harus tap kartu juga, terus kartisnya juga belinya sekarang enggak ini ya. Kalau dulu kan di zaman kita dan mungkin kita tahunya itu kan datang langsung beli, ternyata bisa dari rumah beli lewat aplikasi dan memudahkan.
13: Pengenalan infrastruktur transportasi publik sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bertransportasi massal yang aman dan nyaman. Pemahaman terhadap peraturan dan etika bertransportasi menjadi bekal berharga bagi mobilitas anak di masa depan. Dania Rahma, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi baru saja akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi lainnya bisa Anda terus ikuti di www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
6: Pro 1 RRI Nabire.

www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari ini. Tetap semangat ya, dan Anda bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Opini publik masih kami hadirkan, mewarnai ruang dengar Anda juga nanti beberapa informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti. Ya, mereka kayaknya sih belum hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani ruang dengar Anda. Sebelum saya balik lagi untuk opini publik, ada Juan Reza dengan Picha Picha.

0: Ya baik, benar selamat pagi untuk Anda semuanya dan silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini dalam opini publik ya. Kami tunggu partisipasi dari Anda dan pendengar sembari Anda mempersiapkan aktivitas Anda di hari ini ya, tepat di hari ini apa? Selasa ya. Iya, Selasa 29 September 2026. Iya, kalau saya bilang tidak terasa sudah akhir, sudah mau bulan Oktober ya, artinya sudah mau selesai bulan September. Ini mungkin bagi sebagian dari Anda itu sangat merasakan akan berlalunya bulan September ini gitu ya. Jadi untuk Anda dan kita semua, mau terasa cepat atau mau terasa lambat ya, yang pasti itu menurut kita masing-masing gitu ya. Semoga apa yang kita lakukan di bulan September ini ya, sudah yang kita lakukan semaksimal mungkin yang terbaik. Dan pastinya kita akan berharap untuk memulai bulan yang baru nanti. Tapi belum sih, masih satu hari lagi. Ya pokoknya ini sudah di akhir-akhir bulan September. Biasanya kalau di akhir bulan itu banyak hal yang menjadi level evaluasi ya. Harus apa ya, buat Anda bisa, buat Anda bisa lebih apa ya, aware gitu, atau mungkin lebih kayak punya data gitu. Oh ternyata yang sudah saya lakukan sepanjang tahun 2026 hingga bulan 9 ini apa gitu ya. Nah ini memasuki bulan 10 dan menyisakan 3 bulan ke depan lagi kurang lebih, sampai kita akan masuk di bulan Januari ya, lagi di tahun yang baru, di tahun 2027. Wow, luar biasa ya. Oke, pendengar, saya hadirkan dulu beberapa informasi untuk Anda pagi ini. Ya, jadi pendengar, nah ini kaitannya dengan sampah ya, dan terkait dengan sampah ini ada beberapa warga di Indonesia yang kemudian sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah ya, dan langkah ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah harian di beberapa kota di Indonesia pastinya ya. Jadi kalau Anda misalkan di rumah ada sampah-sampah plastik ya, atau sampah-sampah rumah tangga, Anda sudah bisa memilih mana yang organik dan anorganik. Dan kira-kira yang anorganik ini kira-kira bisa tidak ya didaur ulang atau recycle gitu ya. Dan yang pasti kalau yang organik ini sudah pasti bisa dijadikan pupuk gitu ya. Jadi sekarang juga untuk media-media untuk pupuk dari bahan-bahan organik ya, makanan-makanan sisa atau mungkin iya dari makanan-makanan yang Anda konsumsi setiap hari gitu ya. Nah ini juga sudah banyak media-media yang bisa digunakan untuk bisa menyempurnakan sampah organik ini sehingga berguna gitu ya. Iya, dan pendengar, ada beberapa sebenarnya cara untuk terkait dengan pemilahan sampah, dan ini merupakan hal positif ya. Dan Anda juga bisa ya untuk memilih dan memilah sampah, misalkan mulai dari botol-botol plastik. Jadi sekarang itu dari Dinas Lingkungan Hidup ya, bahkan kalau misalkan Anda melihat bahwa di beberapa kegiatan bersih-bersih sampah ya, atau bersih-bersih lingkungan, itu sudah mulai dipisahkan antara botol plastik ya, karena botol plastik ini bisa didaur ulang. Ada juga beberapa pemanfaatan dari sampah, pendengar ya, dan ini sudah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga, kaitannya dengan penggunaan atau akan dibuatkan menjadi paving block. Nah paving block ini juga terbuat dari sampah gitu ya, sampah-sampah plastik yang kemudian didaur ulang. Nah ini adalah salah satu contoh saja ya. Dan yang pasti pemanfaatan dari sampah-sampah plastik ini yang akan didaur ulang ini pasti sangat banyak ya. Dan ini butuh inovasi-inovasi yang luar biasa, dan semoga bisa diterapkan agar kewajaran diri kita sendiri ini ya, ini terkait dengan sampah ini bisa teratasi. Iya. Oke, pendengar, sekali lagi untuk Anda semua selamat pagi, tetap semangat saja ya. Dan pendengar, kami juga masih menanti partisipasi dari Anda. Kita masih bicara soal karhutla, kebakaran hutan dan lahan, serta kemudian dampak yang timbul daripada karhutla tersebut. Dan pagi dan nanti jam 10 pagi ya, kita akan mengikuti talk show dengan topik bangkit dalam pemulihan dampak kabut asap akibat karhutla ya, bangkit dalam pemulihan. Jadi ini setelah kebakaran hutan dan lahan, kita tentu saja ada yang namanya dampak ya, dampak dari kabut asap gitu ya. Dan saat ini juga beberapa dari Anda mungkin kita sedang memulih bersama gitu. Nah, memulih bersama itu dalam arti kabut asapnya semakin berkurang, walaupun menurut data dari BMKG hingga tanggal 27 September kemarin ya, itu masih ada beberapa titik hotspot yang ditemukan. Tapi kemudian setelah beberapa minggu berlalu dari kebakaran hutan dan lahan, ini sudah kemudian masuk pada pemulihan dan banyak hal yang memang harus disampaikan agar kita semua bisa aware. Dan dalam talk show nanti dengan topik bangkit dalam pemulihan dampak kabut asap akibat karhutla, kami mengundang pendengar narasumber yang akan hadir, yaitu Kepala BMKG Nabire, Bapak Husein Kamadi, dan juga ada Dr. Agustina Tias Widyaningsi, SPOG atau dokter spesialis paru. Juga ada Kepala DLH Kabupaten Nabire dan Kepala BPBD Kabupaten Nabire. Kita akan berbicara kaitannya dengan apa sih kemudian langkah-langkah yang dilakukan pada saat pemulihan akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan, juga kabut asap yang terjadi di Kabupaten Nabire ya, dari berbagai sisi. Mulai dari BMKG sendiri, kemudian dari sisi kesehatan ya, karena mengundang ada dokter spesialis paru, lalu kemudian dampaknya bagi kesehatan lingkungan itu apa ya, dan bahkan juga penanggulangan-penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD. Akan kita ajak ngobrol nanti, asik untuk narasumber-narasumber kita ini ya, pendengar. Ya, dan sekali lagi untuk Anda semua, selamat pagi saja. Nanti saya bagi informasi lagi untuk Anda, dan saya masih menunggu partisipasi dari Anda juga. Setelah tadi ada pica-pica dari Juan Reza, kali ini saya mau hadirkan beberapa informasi, beberapa rangkaian lagu-lagu ya, pendengar, untuk Anda di pagi hari yang cerah. Ini kayaknya semakin hari semakin cerah deh. Kayaknya hujannya tidak jadi. Tapi antisipasi saja ya, karena masih mendung juga, masih mendung. Tapi yang saya lihat ya, di seputaran Jalan Merdeka ini sudah mulai cerah, tidak begitu mendung-mendung lagi gitu ya, dan aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Musim dinginnya ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Pro 1 RRI Nabire,

www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, pukul 8.43 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi ya untuk Anda semuanya. Tetap semangat hari ini dengan kegiatan rutinitas Anda yang pastinya mungkin cukup padat ya di hari ini. Semoga dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, tentram, damai gitu ya. Oke, baik pendengar, masuk informasi, masuk mewarnai ruang dengar Anda. Nanti sampai jam 9 kita akan ikuti bersama terlebih dahulu Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3. Selamat pagi ya untuk Anda semuanya, salam sehat, tetap semangat dan tetap bersama-sama dengan kami.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

0: Mendengar pukul 8 lebih 59 menit saat ini, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang kami rilai dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui